0: Memasuki segmen sudut pandang sahabat MK, kita akan menilik sebuah wacana baru dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan jalan berbayar, sahabat MK. Apakah Anda melihat ini menjadi solusi modern atau justru menjadi beban yang baru? Konsep jalan berbayar seperti apa? Pajak yang dianggap tidak selalu sebanding dengan kualitas jalan? Apakah Anda juga merasakannya? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apa harapan Anda untuk infrastruktur jalan di Jawa Barat, sahabat MK? Menurut Anda, apakah jalan berbayar di Jawa Barat ini bisa menjadi solusi? Kalau kita tilik provinsi tetangga, DKI Jakarta, sahabat MK, juga sudah ada tol dalam kota. Nah, kalau seperti ini, apakah akan mirip? Insya Allah kita akan segera bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan saya tidak sendiri, sahabat MK, sudah ditemani juga oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MKFM, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Sebuah wacana yang disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini memunculkan wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor, sahabat MK, yang nantinya diganti dengan tadi sebutannya sistem jalan berbayar atau pay per use bagi para pengguna jalan di wilayah Jawa Barat. Ini menjadi wacana yang tempat disoroti juga ya, sahabat Dafa, bagaimana kemudian infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat bisa semakin baik ke depannya, sahabat MK.
1: Iya, benar sekali sahabat MK dan juga sahabat Syifa, di mana hal tersebut ini pun juga diharapkan begitu dapat juga menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih modern, berkualitas dan juga berorientasi pada keadilan bagi masyarakat, sahabat MK. Pihak terkait pun juga mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri saat ini pun juga tengah berupaya meningkatkan standar pelayanan jalan provinsi, mulai dari kondisi jalan yang mulus hingga dengan penyediaan fasilitas-fasilitas penyelunjang, sahabat MK, berkaitan juga dengan keselamatan dan juga keamanan untuk pengguna jalan. Karenanya sahabat MK juga sahabat Syifa, pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri ingin juga mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas di mana jalannya mulus begitu, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, bahkan juga hingga pos-pos pengamanan, sahabat Syifa.
0: Menarik ya sahabat MK, karena ketika berbicara soal pos pengamanan, ini nantinya akan dilengkapi juga dengan sejumlah fasilitas pendukung, seperti misal mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, serta tim paramedis untuk menangani kondisi darurat di jalan. Setelah seluruh infrastruktur dinilai memadai, pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan berencana untuk mengkaji penerapan sistem jalan berbayar sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor. Ini sebagai pengingat juga sahabat MK, apakah Anda sudah membayar pajak kendaraan bermotor? Ini juga ternyata menjadi konsep yang baru, sahabat MK, yang mana masyarakat yang kemudian kalau selama ini hanya membayar ketika menggunakan jalan ke depannya, ketika adanya jalan berbayar tersebut, sebaliknya kendaraan yang tidak menggunakan jalan maka tidak akan dikenakan biaya, sahabat MK. Jadi berdasarkan penggunaan jalannya. Sedangkan kalau kita lihat pajak kendaraan bermotor, ketika kita memiliki kendaraan, pajak tetap harus dibayarkan, entah dipakai atau tidak, sahabat MK. Maka hal tersebutlah yang kemudian dinilai oleh Gubernur Jawa Barat, bahwasannya skema itu lebih adil, karena biaya yang dibayarkan pengguna akan disesuaikan dengan tingkat penggunaan jalan, serta beban kendaraan yang melintas. Dan disampaikan kendaraan berbobot lebih, ini nantinya juga dikenakan biaya lebih tinggi lantaran dinilai memberi dampak lebih besar terhadap kondisi jalan. Ini kemudian kalau Anda sempat memperhatikan, sahabat MK, sahabat Dava, kalau jalan-jalan menuju pertambangan misalnya, atau yang selalu dilewati alat-alat berat, ini memang cenderung jalanannya tidak mulus ya, sahabat MK. Nah, ini yang kemudian bisa dihadirkan dengan adanya pajak ataupun juga jalan berbayar tersebut, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa. Tentunya hal tersebut diharapkan juga penerapan sistem tersebut dapat juga membuat masyarakat ini menggunakan jalan secara lebih efisien dan juga sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, sahabat MK, tingkat kemacetan diharapkan dapat juga berkurang dan juga kenyamanan bagi pengguna jalan dapat juga meningkat. Meski demikian, sahabat Syifa dan juga sahabat MK, pihak terkait pun juga menegaskan wacana tersebut ini masih sebatas gagasan dan juga belum menjadi kebijakan resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini Pemprov Jawa Barat sendiri pun juga ini telah menyiapkan adanya tim-tim kajian untuk dapat juga membahas bagaimana rencana tersebut secara lebih mendalam dengan melibatkan akademisi, pakar, dan juga sejumlah pihak ini, sahabat Syifa.
0: Jadi masih wacana dan masih terus dikaji lebih dalam sahabat MK, yang nantinya akan mencakup kajian yang dihadirkan mulai dari regulasinya seperti apa, dampak ekonominya seperti apa, teknologi, bahkan termasuk juga kesiapan infrastruktur pendukung sebelum kebijakan diterapkan. Karena ini baru wacana, yang mana langkah itu diambil sebagai respons terhadap perkembangan teknologi otomotif dan tuntutan keadilan bagi pengguna jalan, sahabat MK. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Silakan bisa berbagi menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah nanti kita akan hadirkan diskusi perbincangan seputar jalan berbayar wacananya di Jawa Barat ini, sahabat MK, bersama dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Wilayah Jawa Barat. Ada Bapak Insinyur Muhammad Isnaini MT. Sesaat lagi, sahabat MK, setelah kita jeda terlebih dahulu dan menyimak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa larangan bagi seseorang yang akan berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MK, salah satu larangan bagi siapa yang akan berkurban adalah tidak memotong rambut dan kukunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka hendaknya ia membiarkan semua rambutnya dan semua kukunya." Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan di pagi hari ini kita akan berbincang seputar munculnya wacana jalan berbayar di Jawa Barat. Yang ini diwacanakan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, Sahabat MK. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini menjadi hal yang solutif, Sahabat MK? Apa harapan Anda untuk infrastruktur jalan di Jawa Barat? Dan menurut Anda, apakah jalan berbayar ini jadi solusi? Solusi transportasi modern misalnya? Atau menjadi hal yang efektif kalau bisa diterapkan secara tepat sasaran? Silahkan Anda bisa berbagi sudut pandang Anda di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Wilayah Jawa Barat, ada Pak Insinyur Muhammad Isnaini MT. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isnaini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya.
0: Alhamdulillah, tersimak dengan baik Pak Isnaini. Kabar baik dan sehat Pak pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Di momen yang spesial ini kita akan membahas seputar wacana yang nampaknya ini menjadi sorotan juga terkait sistem jalan berbayar. Di awal barangkali Pak Isnaini, kita kalau berbicara sistem jalan berbayar dari pandangan masyarakat transportasi Indonesia, apakah kemudian ini dinilai lebih adil dibanding pajak kendaraan tahunan? Kalau secara konsep sebetulnya seperti apa penerapannya Pak Isnaini?
1: Ya, kalau di Indonesia penerapan, ya mungkin ini masalah istilah ya. Sebenarnya jalan berbayar itu cenderung kan seperti jalan tol ya sebenarnya. Betul. Pengertiannya. Tetapi sebenarnya kalau di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, mandat ya untuk menyediakan dana yang memadai untuk menciptakan jalan yang berkeselamatan, artinya termasuk di situ adalah jalan yang memadai penyediaannya dan juga kondisinya baik, memenuhi persyaratan keselamatan, itu disebut dengan dana preservasi jalan atau disingkat dengan DPJ. Itu ada mandatnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Akan tetapi penerapannya itu masih membutuhkan peraturan atau kerangka pengaturan yang lebih detail melalui peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah, kedua peraturan tersebut yang belum ada di Indonesia atau belum ditetapkan gitu ya. Dan umumnya penerapan dana preservasi jalan itu dilakukan secara nasional. Kalau secara konsep yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Nah, berkenaan dengan jalan berbayar atau penerapan seperti electronic road pricing ya, jadi setiap pengguna jalan itu akan dikenakan tarif ketika menggunakan, itu kalau di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu tidak dalam rangka mengumpulkan sumber pendanaan untuk pemeliharaan jalan, tetapi dalam rangka mengendalikan lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang macet. Nah, kalau di undang-undang atau di PP itu sebutnya adalah, kalau tidak salah namanya adalah retribusi pengendalian kemacetan lalu lintas gitu ya. Nah, itu biasanya diterapkan di jalan-jalan kota yang sudah cenderung macet. Road pricing atau ERP ya, kalau bahasa elektronik road pricing itu sudah pernah akan dicoba diterapkan di wilayah, sebagian wilayah DKI Jakarta. Kerangka pengaturannya di tingkat pusat sudah lengkap, tinggal di penerapannya di tingkat daerah yang nanti akan menerapkan itu perlu dibentuk peraturan masing-masing di daerah. Tetapi untuk yang road preservation fund atau dana preservasi jalan itu memang kerangka pengaturannya umumnya akan dilakukan di tingkat nasional gitu ya. Dan pengambilannya, nah ini, dan pengambilannya itu biasanya kalau untuk dalam tanda kutip ya mengganti pajak kendaraan itu biasanya tidak dilakukan dengan mendeteksi kendaraannya ya, tetapi biasanya itu dititipkan pada pajak atau retribusi tambahan pada pembelian BBM, Fuelify namanya ya. Jadi penambahan pembayaran atau pajak untuk pembelian BBM, karena itu lebih lebih mudah, lebih praktis gitu kan. Artinya kan setiap kendaraan yang semakin besar ukurannya, pasti kan konsumsi BBM-nya lebih besar ya. Truk-truk pasti konsumsi ya BBM lebih besar, termasuk misalnya truk-truk yang sering odol gitu ya. Nah, untuk sepeda motor pasti dia lebih lebih sedikit kan konsumsinya gitu. Dan yang jarang keluar dari rumah ya bensinnya atau solarnya pasti lebih sedikit kan gitu ya. Biasanya begitu ya. Jarang yang menerapkan apa namanya jalan berbayar secara langsung ya dengan detektor gitu untuk seluruh jaringan jalan. Biasanya dengan detektor itu dilakukan untuk ruas jalan tertentu tadi dalam rangka pengendalian lalu lintas gitu ya. Apakah lebih adil? Tentu saja tergantung apa namanya tergantung ininya ya, tergantung perspektifnya ya.
2: Ya. Gitu. Iya, baik Pak Isna, ini tentunya perlu juga dihadirkan kerangka pengaturan yang lebih jelas dan juga lebih detail untuk di masing-masing wilayah begitu. Untuk sejauh ini Pak Isna, ini untuk di Jawa Barat sendiri begitu, apakah infrastruktur jalan di Jawa Barat sendiri saat ini sudah cukup layak untuk dapat juga menerapkan kebijakan tersebut, sistem jalan berbayar tersebut? Apakah memang perlu juga adanya pembenahan-pembenahan lebih lanjut ini Pak Isna ini?
1: Iya, sebenarnya dalam konteks penerapan nanti ya, saya mengasumsikan bahwa yang pertama usulan ya dari Bapak Gubernur untuk menerapkan, saya mengasumsikan ini adalah dana preservasi jalan ya, dana karena diterapkan untuk seluruh wilayah Jawa Barat gitu ya. Nah itu usulan tersebut memang sudah ada aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dan kalau itu ditindaklanjuti tentu saja akan baik, karena untuk mendanai pemeliharaan jalan supaya memenuhi standar pelayanan minimal ya, ada SPM-nya nanti, itu dibutuhkan pendanaan yang cukup besar. Dan memang kalau kita hitung-hitung dengan berbagai sumber pendapatan yang ada, itu jumlahnya tidak cukup memadai. Mungkin sekarang baru sekitar 30-50% kebutuhan dana untuk menangani jalan ya, termasuk jalan-jalan kabupaten ya, jalan-jalan di kampung-kampung itu masih kurang, sehingga penerapan dana preservasi jalan ini sebenarnya diperlukan ya, apalagi sudah ada kerangka awal pengaturannya, tinggal di nanti dibuat kerangka pengaturannya lebih lanjut.
0: Baik, berarti kalau kita lihat ini memang masih perlu tinjauan lebih lanjut lagi begitu ya Pak Isna ini. Dan mungkin dari masyarakat juga ternyata mendengar istilah jalan berbayar. Ini kemudian ada anggapan bahwasanya kalau saya mau pakai jalan apakah jadi harus bayar. Nah, dengan hadirnya pemikiran seperti itu, apakah kemudian jalan berbayar beresiko juga Pak Isna ini, menciptakan ketimpangan akses antara bisa jadi masyarakat yang mampu dengan yang kurang mampu, seperti apa ini Pak Isna?
1: Ya, sebenarnya tadi kalau karena kalimatnya yang muncul adalah jalan berbayar ya. Jadi jadi seolah-olah kan setiap kita mau pakai jalan nanti harus bayar gitu ya. Dan mekanismenya kan sebenarnya menjadi tidak mudah ya. Karena kan kalau kita menggunakan pendekatan deteksi penggunaan jalan, maka ada alat-alat yang harus disiapkan, dan itu kan investasi lagi gitu ya. Jadi memang kalau mekanismenya dengan peralatan deteksi itu sebenarnya tidak praktikal ya, artinya di beberapa negara itu tidak diterapkan untuk dana preservasi jalan gitu, biasanya memang melalui pajak di BBM ya. Ya kira-kira begitu. Tapi apakah itu nanti menciptakan ketimbangan, saya pikir sih tidak ya, artinya justru dengan dana preservasi jalan itu lebih memastikan bahwa semua jaringan jalan pada area yang diterapkan itu memenuhi standar pelayanan minimal tadi gitu ya. Jadi kondisinya pasti baik, kemudian accessible, jadi mestinya tersedia di semua jaringan jalan gitu. Dan masyarakat dengan mudah ya, artinya tidak ada barrier untuk menggunakannya gitu ya. Ya kecuali nanti kan akan ada hitungan ya. Baik begitu nanti di akhir tahun misalnya gitu, kira-kira harus bayar berapa dengan penggunaan tersebut. Tapi itu tadi tidak praktikal sebenarnya penggunaannya itu kalau kita gunakan dengan detektor ya. Berarti apakah nanti harus setiap kendaraan harus dilinkkan dengan kartu atau kepemilikan akun tertentu gitu ya. Nah ini mekanisme sebenarnya ya. Ada dua hal sebenarnya yang perlu dipertimbangkan kan sebelum penerapan, adalah dasar hukum dan pemilihan mekanisme yang efektif. Dan yang ketiga, mungkin ada tiga, adalah kelembagaan pengelolaannya nanti. Jadi jangan sampai kan ini ada pungutan ke masyarakat terus tidak efektif gitu ya. Karena kalau dengan jalan berbayar ini berarti seluruh pendapatan yang diperoleh itu harus semaksimal mungkin digunakan kembali untuk membangun dan memelihara jaringan jalan, sehingga jaringan jalan itu kondisinya selalu prima ya di semua tempat, dan masyarakat itu sangat terbantu di dalam aktivitas sehari-hari menggunakan jalan.
2: Baik Pak Isna, ini kalaupun juga melihat terkait dengan metode untuk pembayaran sendiri perlu juga dipertimbangkan bagaimana mekanismenya begitu. Namun sejauh ini Pak Isna, ini kalau di Jawa Barat sendiri begitu, bagaimana teknologi yang dapat juga dihadirkan untuk pengawasan kemudian juga pembayaran digitalnya seperti apa? Apakah juga ini akan berpotensi juga adanya penyalahgunaan begitu terkait dengan sistem yang ada? Karena sejauh ini pun kalau misalnya kita berbicara berkaitan dengan sistem yang ada beberapa saja begitu penyalahgunaan. Nah untuk kedepannya sendiri seperti apa ini Pak Isna ini?
1: Ya, sebenarnya pemanfaatan teknologi tentu saja secara umum akan memperkuat ya kemampuan di dalam pengendalian ya. Jadi dengan teknologi biasanya kebocoran akan semakin kecil gitu ya. Ya artinya dengan perkembangan teknologi terbaru segala sesuatunya memungkinkan untuk diterapkan secara lebih transparan gitu ya. Nah tinggalkan efisiensi dari penggunaan metodenya ya, teknologinya kan perlu ada investasi itu. Seberapa banyak peralatan yang harus kita install gitu ya di lapangan gitu ya. Bukan hanya di lapangan, mungkin kan onboard unitnya juga perlu diperhatikan kan. Jadi ada tambahan investasi juga di masyarakat dan seterusnya. Jadi mekanisme pemungutannya yang mungkin perlu kita atur secara lebih efisien ya.
0: Baik, terkait mekanisme pemungutannya ini, karena ini berkaitan dengan dana masyarakat juga begitu ya Pak ya. Dan kalau tadi disebutkan bahwasannya sistem ini jalan berbayar sebetulnya digunakan untuk teknologi pengurai kemacetan. Nah kalau melihat dengan kondisi Bandung yang antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan yang ternyata overload begitu Pak Isna ini, apakah kemudian kebijakan ini ketika nanti diterapkan betul-betul bisa mengurangi kemacetan itu sendiri atau seperti apa?
1: Ya biasanya kalau kita ini beda lagi ya konteksnya ya. Tadi kan untuk seluruh Jawa Barat itu namanya dana preservasi jalan. Nah tetapi kalau kita akan menerapkan di suatu kota atau di satu bagian kota ya, misalnya pusat kota di Bandung, itu namanya kan retribusi pengendalian kemacetan lalu lintas gitu ya. Ya electronic road pricing ya bahasanya begitu, biasanya begitu. Nah biasanya ketika kita menerapkan ERP atau road pricing di suatu ruas atau suatu jaringan jalan itu sudah disediakan sistem angkutan umum massal yang sebagai alternatif yang sudah cukup baik gitu ya. Kalau di Jakarta kan sudah ada, kemarin sudah ada BRT, sudah ada MRT gitu ya. Sehingga di usulan untuk menerapkan ERP di sepanjang Jalan Sudirman kalau tidak salah ya di Jakarta itu menjadi relevan gitu ya. Nah kalau kita mau menerapkan itu di Bandung, ya berarti kan kita harus membuat sistem angkutan massal yang memungkinkan masyarakat untuk mengambil alternatif lain yang lebih murah gitu ya, tidak menggunakan jaringan jalan, yaitu menggunakan angkutan umum. Dan memang dorongannya adalah ke depan kan kita menggunakan angkutan umum ya. Nah itu kira-kira seperti itu tahapannya. Nah itu yang mungkin kalau untuk di Bandung ya, kalau mau diterapkan ya angkutan masalahnya dulu mana gitu kan. Kalau itu sudah ada baru memungkinkan untuk diterapkan di wilayah tertentu ya di kota Bandung.
2: Infrastruktur menjadi hal yang penting begitu ya Pak Isnaini, tentunya juga dengan didukung adanya transportasi-transportasi yang juga mendukung hal tersebut seperti transportasi umum. Di akhir mungkin Pak Isnaini untuk dapat juga kembali menguatkan kepada masyarakat begitu, bagaimana masyarakat dapat juga ikut mengawal terkait dengan kebijakan tersebut agar senantiasa dapat juga dirasakan begitu manfaatnya ini Pak Isnaini.
1: Ya, ya, yang pasti bahwa usulan ini bukanlah sesuatu usulan yang baru gitu ya, artinya bahwa ini sudah ada kerangka secara umum pengaturannya di Indonesia. Dan tentu saja ketika sudah usulan ini ada, di beberapa negara pun sudah menerapkan itu ya, meskipun tidak sangat banyak ya gitu. Tetapi tentu saja apapun juga kan hal ini nantinya dengan sendirinya akan menambah jumlah pengeluaran masyarakat ya, karena betul. Kan targetnya kan kebutuhan penanganan jalan terpenuhi. Sementara ini kan tidak terpenuhi gitu ya dengan skema pajak dan retribusi yang ada. Berarti kan ya akan ada penyesuaian terhadap pungutan terhadap masyarakat. Nah, yang penting bahwa dana ini nanti terkumpul dan memang sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Dan kalau ada lebihnya gitu nanti juga bisa untuk mengembangkan sistem angkutan umum khususnya angkutan massal di perkotaan dalam kerangka konteks yang lebih besar yaitu transportation fund ya mungkin ya. Nah itu untuk mengawal itu ya tentu saja nanti harus dibentuk lembaga yang relatif independen ya dalam pengelolaan tersebut, ada auditnya dan seterusnya. Saya pikir sih masyarakat nanti yang paling mungkin mengawalnya adalah melalui evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanannya, Pak. Karena masyarakat kan yang membayar nantinya, dan timbal baliknya itu adalah berupa jaringan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal maupun pelayanan angkutan umum nih. Kalau memang itu masuk dalam skema itu yang sesuai dengan standar pelayanan juga gitu ya. Nah masyarakat nanti berperan di situ. Kalau mau berkenaan dengan audit pemanfaatan pendanaannya, nanti rasanya akan ada mekanisme tertentu ya untuk melakukan pemeriksaannya. Dan itu saya pikir sudah ada lembaga-lembaga mekanisme yang sudah umumnya akan dibentuk seperti itu. Ya, yang pasti sih sebenarnya wacana ini perlu untuk dilakukan kajian, penyiapan. Dan juga dukungan politik ya dari seluruh elemen masyarakat agar regulasi-regulasi pengaturannya yang dibutuhkan baik di level pusat maupun di daerah itu bisa terbentuk gitu ya. Sebenarnya kan di level pusat juga sudah beberapa kali saya juga pernah dulu mencoba untuk menggolkannya gitu ya pengaturannya melalui DPR, kalau di daerah nanti melalui DPRD ya. Ya, tapi memang sampai dengan saat ini sensitivitas ya dalam konteks bahwa ini nanti akan ada jenis pungutan baru dan seterusnya itu yang mungkin menjadi pertimbangan juga bahwa agar wacana-wacana seperti ini tidak menimbulkan keresahan baru di masyarakat. Apalagi sekarang kan BBM lagi naik tinggi-tingginya ya, gitu ya. jadi mungkin itu. Tapi wacana ini perlu kita coba support ya dengan beberapa persiapan-persiapan ya, saya pikir begitu.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Isnaini sudah berbagi ilmu dan juga sudut pandangnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan amin. Insya Allah, mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga Pak Isnaini dan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sahabat MK, itu dia perbincangan kita bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, merupakan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Wilayah Jawa Barat, ada Pak Insinyur Muhammad Isnaini MT. Sahabat MK, konsep jalan berbayar ini sahabat MK juga sahabat Dava memang perlu dikaji lebih dalam, kita kawal bersama tadi karena kalau saya lihat juga di Bandung, Jawa Barat begitu ya, untuk akses angkutan umum hingga ke desa-desa ini belum sepenuhnya merata sahabat AMK. Ini kalau apalagi dengan Jawa Barat, wilayah yang sangat luas ya sahabat Dava.
2: Betul sekali sahabat Syufa, tentunya juga terdapat beberapa hal yang penting untuk dapat juga sama-sama dihadirkan. Seperti halnya standar pelayanan untuk jalan sendiri begitu bagaimana, dan juga untuk dapat juga dihadirkan adanya alokasi-alokasi anggaran yang dapat juga memadai begitu untuk infrastruktur ke depan ya sahabat Syufa.
0: Ya, dan kita sapa juga sahabat MK yang bergabung. Kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau menurut Ibu Parilah, jalan berbayar itu tambahan budget ya buat masyarakat, karena menggunakan jalan harus membayar. Nah, ini yang kemudian tadi ya, banyak masyarakat memang berpikiran kalau mau pakai jalan jadi harus bayar dulu. Ternyata konsepnya tidak segamblang itu ya sahabat Dava, karena ada proses-proses yang tadinya bisa di tergantung mekanisme yang digunakan oleh pemerintah ketika akan menerapkannya. Kemudian juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi ini berpandangan awalnya bisa jadi dianggap sebagai beban budget baru untuk masyarakat, tapi lama-lama kalau memang betul-betul alokasi dananya dioptimalkan, ini dirasa bisa efektif kalau memang tepat sasaran. Baik, terima kasih ya sahabat Mahadi. Dan Kang Ayi di Gunung Puntang, kalau Kang Ayi ini menyoroti terkait dengan jalan rusak, jalan menuju wisata yang memang menjadi sorotan, karena kalau dilihat kabupaten-kabupaten Jawa Barat banyak juga kondisi jalan yang belum layak dan berlubang. Terima kasih laporan ya Kang Ayi di Gunung Puntang. Ini yang kemudian juga menjadi sorotan ya sahabat Dava, terkait dengan tadi bagaimana pelayanan dari jalan ini minimalnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan terakhir dari sahabat Henry Safitri, kalau sahabat Henry ini setuju dengan hadirnya wacana jalan berbayar. Yang penting tadi manfaat dan maslahat, bismillah kalau bisa direalisasikan, ya mudah-mudahan sesuai dengan tujuannya. Seperti itu sahabat Dava. Baik, dan terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung berbagi di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga sahabat Dava yang sudah menemani diskusi kita. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MK FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini dalam segmen berikutnya seputar bincang kesehatan sahabat MK. Di momen Idul Adha ini mungkin Anda ada yang sudah mulai makan daging kambing. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama dengan praktisi rumah sehat Abio, ada Sinche Wiwiwiatsih CAHTM sahabat AMG. Kita akan berbincang seputar hipertensi versus daging kambing dalam sudut pandang holistik seperti apa kira-kira. Untuk itu kita akan hadirkan, simak terlebih dahulu sejumlah informasi berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang

0: WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya?
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam?
1: Nah, itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Berbicara di momen Idul Adha seperti sekarang, sahabat MK, Anda diantaranya mungkin sudah ada yang mengolah daging kurban Anda, khususnya daging. Ini ternyata menjadi salah satu sajian favorit di banyak rumah di berbagai wilayah di Indonesia, sahabat MK. Mungkin Anda ada yang sudah mulai menyate, menggulai, atau menongseng, sahabat MK ya. Alhamdulillah, kalau dibayangkan aromanya saja sudah cukup menggugah selera, apalagi untuk sarapan pagi hari ini, bisa jadi, sahabat MK. Tapi di sisi lain, ternyata tidak sedikit masyarakat kemudian merasa cukup khawatir ketika mengonsumsi daging kambing. Ini jangan-jangan tekanan darah bisa jadi naik, sahabat MK. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Benarkah kemudian daging kambing ini selalu menjadi dalam tanda kutip musuh bagi penderita hipertensi? Atau sebenarnya ada yang perlu diperhatikan, baik itu dari cara mengolahnya, bisa jadi pola makannya, atau kondisi tubuh secara menyeluruh? Karena kita lihat pendekatan kesehatan secara holistik tersendiri, sahabat MK, ini tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, tapi juga gaya hidup. Dan insya Allah dalam bincang kesehatan pagi hari ini, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, kita akan bahas seputar hipertensi versus daging kambing dalam sudut pandang holistik bersama dengan narasumber kita, Sinche Wiwiwiatsih CAHTM, selaku praktisi rumah sehat ABIO. Dan untuk itu Anda pun juga silakan bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau sahabat MK pernah punya pengalaman setelah makan daging kambing seperti apa kira-kira? Silakan Anda bisa berbagi. Dan kita akan mulai sapa narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinche Wiwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah, semangat sekali Sinche, kabar baik, sehat ya Sinche?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, kabar baik dan sehat juga Sinche ya, Masya Allah. Di momen yang Idul Adha ini momen spesial, apalagi kalau sudah berbincang tentang daging kurban. Nampaknya sahabat MK juga sekarang sambil menyimak, sambil sibuk masak juga ya Sinche ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini menjadi perhatian bersama juga, apalagi ketika berbicara soal adanya kekhawatiran bagi mungkin sahabat MK yang memiliki hipertensi, yang kalau sudah ketemu dengan daging kambing ini banyak deg-degannya, Sinche. Ini sebetulnya mitos atau fakta, Sinche? Silakan, nah, Sinche.
1: Jadi ya, baik ya, alhamdulillah ya, kita semua bisa dipertemukan kembali di momen yang saat ini. Selamat Idul Adha buat semuanya ya. Nah, mudah-mudahan apa namanya, nafas perjuangan ya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nah kita bisa contoh ya, insya Allah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Nah baik, kaitannya sekarang dengan hipertensi ya, dengan daging kambing. Nah sekarang kita bahas hipertensinya dulu kali ya. Yang dimaksud dengan hipertensi tentunya ini adalah apa namanya, tekanan darah yang di atas normal ya. Untuk rata-rata sudah dianggap hipertensi ketika sudah di 140-an biasanya ya, tergantung usia juga sebetulnya ya. Ya di kata normalnya 120/80, tapi itu juga tidak di semua orang sama gitu ya. Jadi memang ini apa, beda-beda di setiap orangnya. Cuma kalau kita ambil rata-rata, nah itu biasanya 140/90 ya ke atas, nah itu sudah dianggap hipertensi. Kalau secara holistik, memang hipertensi ini itu dibagi beberapa ya, tergantung penyebabnya gitu. Jadi nggak satu macam gitu, intinya seperti itu. Ya, yang pertama ada hipertensi pada tubuh yang tipenya panas kuat. Ya, biasanya tipe panas kuat ini bisa terlihat gejalanya, wajahnya merah, ya kemudian mudah marah, ada sakit kepala yang berdenyut terus, matanya merah, biasanya mulutnya juga pahit, ada kadang-kadang jadi insomnia juga ya, jadi sulit tidur, terasa panas ya secara umum memang badannya. Kemudian apa, dari lidahnya kita bisa lihat itu biasanya warnanya lebih merah. Ya, seperti merahnya bendera kurang lebihnya seperti itu ya warnanya. Nah, itu bisa jadi kita bilang itu tipenya tipe panas kuat. Ya, artinya darahnya juga berlebih di situ, di tipe itu. Nah, kemudian yang kedua ada juga hipertensi yang tipe dahak ya. Jadi dia lembab sekali posisi tubuhnya. Jadi banyak lendir di pembuluh darah. Nah, biasanya itu ada gejalanya badannya tuh rasa berat ya, ciri khasnya tubuh yang merasakan berat di salah satu bagian atau seluruhnya, misalkan berat di punggung kah, berat di kaki kah ya, atau di bagian mana saja, itu ciri khas dari tubuh yang dominan lembab sifatnya. Nah, kaitannya kalau yang kebetulan tensinya tinggi, kemudian disertai dengan gejalanya tadi ada berat, kepalanya terasa penuh, udah gitu mudah ngantuk sekali gitu ya. Kadang-kadang dada jadi sesek gitu ya, nafasnya jadi pendek, atau perutnya terasa kayak penuh gitu ya, begah. Nah, seperti itu, itu bisa dilihat juga dari lidahnya tebal gitu ya, ada selaput yang tebal gitu di permukaan lidah. Ya, biasanya lidahnya juga agak melebar gitu ya, bercetak gigi pinggirannya. Nah, kemudian inilah yang kita maksudkan, ini tipe dahak. Artinya kalau dahak atau lendir di pembuluh darah itu banyak, otomatis kan darahnya jadi kental ya. Kalau darahnya kental, otomatis ketika dipompa di jantung, berarti kan butuh ekstra ya, butuh ekstra, karena terlalu kental berat, makanya dibuatlah tekanan yang lebih tinggi, makanya apa, lebih kuat gitu ya, maka naiklah tensinya. Itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian ada satu lagi tipe yang dia itu defisiensi ya, tipe kosong ya. Tipe kosong artinya justru jumlah darah atau jumlah nutrisi darah di dalam tubuh itu sangat kurang ya. Jadi naiklah tensinya gitu. Jadi bedakan ya, bedakan antara jumlah atau volume darah dengan tekanan, itu berbeda ya. Biasanya kalau misalkan kebetulan lagi diagnosis pasien, kemudian kita bilang, oh ini ibu darahnya kurang. Nah, nanti biasanya si ibu menjawabnya, oh enggak kok, saya hipertensi. Nah gitu ya. Jadi itu berbeda ya. Jadi ada yang hipertensi tipe kosong, justru tensinya naik itu disebabkan karena jumlah darahnya malah terlalu kurang gitu ya. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, biasanya lidahnya pucat ya. Terus ada gejala-gejala anemia pada dirinya ya, misalkan apa, matanya burem, udah gitu cepat lupa, udah gitu biasanya kalau misalnya habis sujud pas mau bangun kayak pusing, kelayangan gitu ya. Kebayang ya? Jadi dari sini kebayang ya, jadi gejala-gejala anemia ada, tapi tensinya tinggi. Nah, seperti itu yang nanti yang disebut tipe kosong ya. Biasanya tipe kosong ini memang rata-rata itu tipenya lebih ke dingin rata-rata ya, karena memang kalau dingin, api ginjal itu dingin, maka dia mau sebagai bahan bakarnya itu jadi terlambat ya, kecil apinya. Jadi kan di limpa lambung itu makanan kita kan dimasak tuh, diolah dulu sampai nantinya jadi darah, energi, antibodi. Nah, proses pematakan di sistem cerna ini butuh bahan bakar. Bahan bakarnya dari mana? Dari api ginjal. Nah, ketika api ginjalnya ini redup, mungkin karena banyak asupan makanan, minuman yang sifatnya lebih banyak dingin, api ini bisa meredup ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan apinya besar kan kompor gas nih, kalau kita masak sama kompor gas cepat mateng dong gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan redup, berarti ibaratnya kita masaknya pakai api lilin nih, kan berarti terlambat ya. Jadi proses pematangan pembentukan darah energi terlambat, jadi kurang, nanti ke badan lemes gitu ya. Bisa jadi loh yang makannya banyak tapi ketika api ginjalnya juga kecil ya, si kompornya itu atau organ limpanya itu lemah. Nah, itu bisa jadi malah nggak jadi darah, nggak jadi energi. Jadi makannya banyak tapi kok badannya tetap lemes gitu ya. Oke, nah itu hipertensi ya, tentang gejala-gejalanya, tipe-tipenya seperti itu. Nah, berarti solusinya, nah berarti kalau misalkan hipertensinya tipe panas kuat, berarti harus diapakan nih kalau tipe panas kuat ya. Jadi kan harus, ini kan berlebih nih ceritanya. Kalau yang namanya sesuatu berlebih, berarti supaya menuju normal kan harus seimbang tuh ya. Betul. Nah, cara menyeimbangkannya bagaimana? Berarti kalau yang tipenya panas kuat, otomatis didinginkan, kemudian dilemahkan, dikurangi kan otomatis ya. Nah, berarti untuk yang punya hipertensi tipenya seperti ini, maka otomatis ini nanti bisa seperti misalkan pengurangan gitu, donor darah gitu ya. Misalkan kalau misalkan apa metode terapi bisa dibekam gitu ya, mengeluarkan darah kan prinsipnya karena berlebihan. Nah, karena sudah panas, nanti yang untuk tipe ini enggak boleh masuk yang panas-panas lagi gitu ya. Nah, termasuk apa? Termasuk daging kambing gitu ya. Nah, sementara ini karena sampai di sini, mumpung kita sebut daging kambing, kita bahas dulu daging kambingnya ya.
0: Baik.
1: Nah, daging kambing itu punya sifat dia panas kering. Ya, panas kering sifatnya. Nah, ini proteinnya memang tinggi sekali ya, tapi lemaknya malah sangat rendah. Gitu ya. Jadi aman ya kalau misalkan yang takut lemak, karena kan nggak semua lemak jahat juga ya. Kan lemak juga dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau untuk daging kambing, dia ini sifat karakternya lebih ke panas. Nah, lemaknya juga lebih sedikit, jadi lebih cenderungnya kering gitu ya. Nah, itu sebabnya nanti tinggal kita menjodohkan saja. Ya, kalau misalkan dibilang fakta atau mitos gitu ya. Ini kalau untuk hipertensi tipe panas kuat, maka ini fakta. Memang jangan lagi masuk daging kambing ya. Bisa pilih yang lain ya, misalkan grade yang di bawahnya. Itu bisa misalkan daging sapi ya. Daging sapi lebih hangat dia. Tapi bagi yang benar-benar panas sekali tubuhnya, berarti dihindari sama sekali daging merahnya. Boleh ya. Jadi bisa mungkin daging ayam atau ikan-ikan gitu ya. Apalagi tipenya misalkan panas banget gitu ya, otomatis kan panasnya ini didinginkan. Maka ini cocok nih kalau makan apa ketimun, mungkin labu siam ya, yang memang sudah terbiasa gitu di masyarakat ya, ketika yang punya hipertensi. Namun sayangnya ada yang pukul rata gitu ya. Semua tipe sama tuh cara ininya. Oh, pokoknya jangan makan daging merah, satu. Terus yang kedua, jangan harus banyak makan ketimun katanya gitu ya. Banyak makan buah-buahan atau air kelapa atau labu siam yang dikukus, didinginin aja gitu. Jadi kebayangnya itu semuanya. Nah, nanti kalau kebetulan yang mengkonsumsinya yang ketimun dan lain-lain yang sifatnya dingin, itu yang punya tubuh namanya tipe dingin pula, wah ini bahaya, malah hipertensinya bertahan ya kan, karena banyak lendir misalkan di

0: Akhirnya peredaran darah malah jadi nggak lancar. Jadi semakin berat dan tensinya bertahan, nggak turun-turun. Gitu ya. Jadi maka itu sebabnya kenapa orang yang sama-sama punya hipertensi diobati dengan obat yang sama, pola makannya sama gitu ya. Tapi yang satunya selamat bisa sembuh, yang satu lagi malah jadi stroke gitu ya. Nah seperti itu, jadi beda ya. Nah, selama ini kan asumsinya pokoknya kalau udah hipertensi jangan makan daging merah gitu kan, benar nggak?
1: Yeah,
0: nanti
1: betul,
0: bisa
1: betul.
0: stroke gitu nggak ya, betul.
1: Betul
0: ya. Nah tapi pada faktanya di lapangan ya, di rumah sehat Abiu itu kebetulan hampir 16 tahun ya praktek,
1: betul.
0: itu lebih dominan yang stroke. Nah dari hasil riset kita ternyata malahan yang banyak kena stroke ini yang punya hipertensi tipe kosong ya, yang bertahun-tahun menghindari makan daging merah karena takut jadi stroke, kenyataannya benar-benar malah stroke gitu ya. Nah jadi berbeda ya, tidak bisa diperlakukan sama. Nah kalau misalkan sebaliknya tadi ya, bicara yang tipe kosong tuh, yang punya gejala anemia, lidahnya pucat putih gitu ya, kebayang ya. Jadi itu memang justru kurang banget. Nah maka solusinya untuk bisa menurunkan tensinya, nah ini malah ditambah jumlah darahnya. Caranya dengan apa? Apalagi dia tipenya dingin gitu ya, lembab dingin, tipe kosong. Biasanya banyak banget nih yang seperti ini tipenya. Justru inilah obatnya ya. Kalau misalkan kebetulan lembab dingin, nah itu malah daging kambing paling pas banget ya, karena kita sejodoh nih ngikutin sunnatullah menjaga keseimbangan. Kalau yang lembab dan dingin, coba pasangannya gimana? Kan yang panas dan kering.
1: Kering.
0: Nah, panas kering itu ada di daging kambing gitu.
1: Masya Allah.
0: Ya. Nah, seperti itu. Atau mau pilih yang mana? Daging kambing jarang nih. Ada yang domba misalkan. Ngomong-ngomong tahu enggak nih bedanya kambing sama domba?
1: Belum tahu sih ini.
0: Oh, masa. Kalau yang kambing kan biasanya tuh yang bulunya hitam gitu, lurus-lurus gitu loh.
1: Ya. Iya,
0: kalau domba ya, yang kayak wool, yang keriting. Ya, rata-rata kan banyak warna putih gitu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Tuh. Nah, itu domba. Kalau domba, iya, dia memang tidak sekering kambing. Ya, jadi grade-nya di bawahnya kambing. Agak hangat dia, nggak terlalu panas. Agak hangat, ya. Nah, ini masih bisa nih biasanya netral ya, tipe panas juga. Kalau dia nggak terlalu kering, nah itu boleh. Bisa dengan daging domba ini. Gitu ya, atau nanti bisa dipadukan juga ya. Jadi ini memang unik gitu loh cara kita memperlakukan apa namanya hidangan ya, masakan itu kalau disesuaikan dengan tubuh kita itu unik loh beneran. Ya, jadi misalkan gini, kalau kita mau bicara yang normal dulu deh ya, misalkan ada orang yang tidak punya keluhan sama sekali, sehat walafiat, berarti kan seimbang tuh antara panas dingin lembab kering dalam tubuhnya tuh nggak ada yang berlebih. Berarti kan seimbang. Nah kalau seimbang berarti kan apa aja boleh dong. Nah cuman caranya pasti diseimbangkan lagi gitu ya. Nah nenek moyang kita aja udah benar-benar pandai loh soal ini. Nah, misalkan apa? Kalau makan daging kambing kenapa harus ada acar ketimun? Benar nggak? Ya itu dalam rangka apa maksudnya? Nah karena daging kambing sifatnya kan panas kering, sedangkan ketimunnya lembab dingin. Lembab makanya dingin. Biar seimbang terus kan gitu. Benar ya? Nah, nanti bedanya ketika kita atau siapa saja ya yang merasakan sudah mulai ada keluhan. Nah, kalau misalkan ternyata ya setelah diperiksa gitu, lihat lidahnya gitu ya. Nah, ini ternyata dia tipenya tipe dingin nih. Nah, berarti kalau makan daging kambing, daging domba misalkan ya, jangan pakai acar ketimun. Gitu, paham nggak maksudnya ya? Supaya, karena dia kan lebih dominannya dingin nih. Supaya seimbang kan semuanya gitu ya. Nah supaya seimbang berarti gimana? Kan harus dipanasin. Nah dipanasinnya pakai daging kambing. Nanti kalau misalkan acar ketimunnya ikut masuk, jadinya kan turun lagi. Benar gak?
1: Betul.
0: Ya, jadi seperti itu ya. Tambah lagi misalkan yang tipe dahak nih, yang tipe dahak banyak lendirnya gitu kan. Saya mau makan daging kambing nih misalkan kayak gitu. Nah terus kemudian dipakein ini masaknya, dipakai santan, misalkan sate

0: pakai bumbu kacang, itu kan sifatnya lembab-lembab kan. Nah, iya. Berarti ini yang akhirnya ya benar-benar bisa naik lagi tensinya. Kenapa? Karena tadi sifat lembabnya, lembabnya dari kacang ya, bumbu kacang sama santan. Ya udah benar-benar daging kambingnya aja gitu loh ya, untuk melawan si lembab dinginnya ini. Tapi karena dikasih santan, dikasih apa namanya, bumbu kacang, kan jadi lembab. Akhirnya badannya tetap lebih berat lagi rasanya gitu ya. Untuk menambah kelembapan, makanya kita harus bisa lebih apa namanya, cerdas untuk bisa mengatur ya pola makannya ini, sesuaikan dengan tubuh kita ya. Kecuali tadi kalau oh sehat-sehat aja aku mah gitu, ya silakan ya. Jadi boleh, bahkan kalau memang yang emang lagi sehat banget gitu ya, nggak ada keluhan sama sekali, mau daging apa namanya, kambingnya tuh diolah sama santan, nggak masalah, oke-oke aja gitu loh. Karena panas kering di kambingnya, nah santannya kan ngelembapin tuh, jadi nggak terlalu kering gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kan semua tuh udah seimbang loh dari sananya, asalnya gitu ya. Semuanya boleh. Pakai santan boleh dong, kita enggak kenapa-napa kok gitu. Iya, nanti caranya gimana supaya kelembapan dari santan ini enggak dominan, maka rempah-rempah yang sifatnya kering diperbanyak ya. Ada jahenya, ada laosnya, ada apanya lagi, ketumbar, sereh ya. Terus apalagi, bunga lawang, banyak deh, kapulaga, cengkeh, gitu caranya. Itu aman, ya kan? Kecuali kalau memang sudah berkasus gitu ya, dan parah sekali ada gangguan di dalam tubuhnya. Nah, ini memang yang harus ekstra mengenali betul bagaimana sifat tubuhnya, disesuaikan dengan pola makannya, seperti itu. Dan Siva mau di break dulu nggak nih?
1: Baik. Ya, insya Allah kita jeda terlebih dahulu ya, Sinsi. Oke. Di pagi hari ini, alhamdulillah. Ini sebagai pembuka sudah cukup terbuka ya, sahabat MK. Beda jenis hipertensi, beda juga penanganannya. Dan silakan Anda juga bisa ikut berdiskusi, berbagi bersama kami di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi pengalaman, sahabat MK, ketika Anda mengonsumsi daging kambing, apa yang kemudian dirasakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita agar bisa senantiasa seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Dan insya Allah kita akan sambung perbincangannya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa hukum menjual kulit, daging, tulang dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dan kita memasuki segmen Bincang Kesehatan sahabat MK. Di momen Idul Adha, nampaknya daging kambing ini menjadi salah satu olahan yang bisa dibuat beragam hal. Tapi kalau sudah bertemu dengan Anda yang bisa jadi memiliki hipertensi, apakah ini kemudian berpengaruh sahabat MK? Nah, kita akan hadirkan informasinya dalam sudut pandang holistik. Karena tadi di termin pertama, beda jenis hipertensi, beda juga ternyata penanganannya. Dan justru daging kambing ini bisa jadi penyeimbang di dalam tubuh kita. Silakan Anda juga bisa berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kita sambung perbincangan kita bersama dengan narasumber praktisi Rumah Sehat ABIU, ada Sinsei Wiwiwiatsih CAHTM di kesempatan kali ini. Bismillah Sinsei, kita sambung kembali perbincangannya karena tadi sudah dihadirkan ya. Ternyata beda cara penanganan, ini kambing tidak selalu menjadi musuh dalam tanda kutip untuk para penderita hipertensi ya Sinsei.
1: Betul ya, jadi memang tidak semua ya, justru ini malah bisa jadi obat ya. Buat yang hipertensi dengan tipe seperti apa tadi? Yaitu tipe kosong, tipe defisiensi ya, justru jumlah darahnya kurang dengan ciri khas lidahnya pucat putih. Nah sekarang makanya buat sahabat-sahabat MK semuanya, coba deh kalau yang punya tensi tinggi saat ini, coba ambil cermin. Nah coba lihat lidahnya di sana. Kalau misalkan lidahnya itu pucat putih gitu ya, silakan justru nanti daging kambing itu jadi obat ya. Nanti kalau sudah berproses menjadi darah yang cukup, biasanya warna lidahnya berubah jadi lebih merah gitu ya. Tapi memang pastikan dulu api ginjalnya jangan kecil ya, ya biar dimasak jadi matangnya cepat gitu ya caranya ya. Jadi jangan kecilin, jadi gimana maksudnya, jangan banyak masuk yang bersifat dingin gitu ya. Biasanya kalau lidahnya sudah pucat putih, tubuhnya cenderungnya sifatnya lebih kedingin. Makanya sementara yang bersifat dingin itu jangan masuk dulu. Misalkan apa, ketimun atau lalapan mentah lainnya, kecuali kemangi ya, kalau itu kan memang hangat sifatnya. Kemudian buah-buahan terlalu banyak yang bersifat dingin. Nah sementara kalau yang tipe-tipe dingin, makan buahnya yang panas-panas dulu aja ya. Misalkan kurma, boleh buah pala, bisa ya duren, boleh, cuman duren dia lembab panas nih, lembabnya ini nih yang biasanya nambahin dahak malahan ya. Jadi pilihnya durennya yang agak kering-kering gitu deh, boleh ya. Nah seperti itu. Jadi nanti ditinggal diseimbangkan saja ya. Nanti kalau misalkan sudah normal kembali, boleh lagi enggak yang tadinya enggak boleh? Ya boleh dong. Jadi prinsipnya kalau sudah seimbang, seimbang itu sama dengan sehat ya kan. Nah kalau udah sehat enggak ada punya keluhan, nanti akan boleh lagi, tapi memang gak boleh berlebihan. Justru kita harus langsung bisa seimbangkan ya, seperti tadi tuh. Misalkan kalau seimbangin daging kambing sama acar ketimun, nah itu kan jadi seimbang ya. Kalau posisinya memang lagi normal, lagi seimbang gitu ya. Kecuali memang berbeda ya, lebih cenderung ke panasnya, nah atau cenderung ke dinginnya. Nah kita sesuaikan saja seperti itu ya. Nah ini berikutnya untuk mengenali daging kambing nih ya, mumpung masih banyak daging kan ya. Oke ya, ya boleh kalau misalnya mau dicatat silakan ya. Jadi paling enggak jadi kita tahu deh nih karakter daging yang mau kita makan ya. Nah daging kambing itu dia dari warna dan teksturnya ya, itu warnanya merah pucat hingga merah muda ya, lebih terang dari sapi, tapi ya lebih terang dari sapi. Dengan apa, padat seratnya halus gitu ya, teksturnya padat dan berseratnya halus gitu. Nah, soalnya biasanya kalau lagi rame tuh antara sapi sama kambing, ini yang kambing yang mana gitu ya, yang sapi yang mana, misalkan disatuin di satu kantong gitu ya. Nah kemudian untuk masalah distribusi lemaknya ya, lemak kambing itu sifatnya sedikit dan keras ya, biasanya dia menumpuk di pinggiran dagingnya nggak nyatu di dalam jaringan, jadi nggak dimasuk ke apa tengah-tengah dagingnya gitu loh, di pinggirannya biasanya sih lemak-lemaknya itu. Nah, dari aroma dan rasanya itu dia memiliki aroma yang khas ya, yang lebih ringan dari domba dan dengan rasa yang bersih gitu ya, dia bersih dan sedikit apa namanya tuh kuat, harus dikasih kuat gitu bumbu rempahnya gitu ya, biar kerasa lebih enak aja gitu, menggugah selera. Misalkan dibuat apa nasi kebuli misalkan, ya kan, kalau ada daging kambingnya kan, nah itu mantep tuh ya. Nah, kemudian kalau daging kambing ini dia sifatnya tadi selain dia panas gitu ya, dia arahnya ini ke organ ginjal dan limpa ya. Nah, makanya kenapa di daging kambing itu ada tonik buat vitalitas, terutama ini yang untuk khusus buat yang sudah menikah loh ya. Ya, jadi untuk vitalitas itu memang dia bisa meningkatkan. Ya, memang karena afinitasnya ada ke organ ginjal salah satunya, dia ke limpa ginjal. Nah, ginjal salah satunya dia menguasai memang untuk masalah libido. Gitu ya. Jadi makanya bisa menghangatkan tubuh, menghilangkan rasa dingin karena sifat panasnya ya, menyuburkan energi, darah ya. Nah, juga meningkatkan vitalitas. Itu ya untuk si daging kambing ini. Kemudian dia memang tonik panas yang memang sangat cepat ya. Jadi artinya kalau memang lagi kedinginan, apalagi musim hujan, lah itu paling enak deh tuh ya, dibanyakin daging kambingnya. Nah, nanti cuman sebaliknya, ketika di musim yang sangat panas gitu ya, jadi gak berlebihan. Jadi kita masing-masing bisa mengukur nih kira-kira ya. Kecuali memang ada orang yang di musim panas pun dia tetap dingin gitu loh, karena memang bawaan organnya emang dingin gitu kan. Nah, kalau seperti itu, nah itu gak apa-apa, mau banyak makan yang bersifat panas ya, sudah mah daging kambing dikasih rempahnya yang panas-panas pula gitu kan, wah semakin hot gitu ya. Nah, itu bisa jadi melawan dinginnya gitu ya. Makanya kan kalau ada yang lagi diare karena kedinginan, sakit perut karena kedinginan, begitu makan daging kambing paling 30 menit kemudian udah selesai tuh, sembuh deh gitu. Karena kan biasanya orang diare yang awet itu kalau api ginjalnya sangat kecil ya, terlalu dingin, maka ketika dipanasin terus, nah insya Allah ya, jadi otomatis si diarenya juga jadi berhenti gitu ya. Nah, mungkin itu nanti cukup gak nih buat tanya jawabnya ya.
0: Baik, masya Allah. Kita sambil sapa barangkali Sinseh, ini sudah boleh. Yang masuk beberapa. Kali ini kita sapa ada dari Kopo, sahabat Eka, yang menyampaikan Sinseh tidak memiliki riwayat hipertensi, tapi ketika makan sate domba kemarin badan terasa agak hangat begitu. Kemudian kalau makan semangka cenderung suka pusing. Kalau lidahnya kondisinya ini menurut sahabat Eka di Kopo agak pink tapi tengahnya ada putihnya. Kira-kira ada saran seperti apa tidak Sinse? Silahkan.
1: Yang jadi pertanyaan kemarin makan daging domanya dengan apa tuh paduannya? Apa mungkin bumbu kacang atau mungkin apa dimasak pakai santan atau gimana ya? Nah, biasanya kalau memang ada selaput putihnya di lidah, memang cenderungnya dia kedingin, ya. Cenderungnya lebih kedingin. Itu buktinya tadi makan semangka ya. Yang nggak nyaman kan makan semangka karena sifat semangkanya itu dingin, ya. Kalau makan daging domba memang hangat, memang dia menghangatkan karena memang sifat panasnya itu. Cuman yang jadi pertanyaan tadi yang kurang jelas, itu maksudnya hangatnya hangat nyaman, hangat enak, atau hangat kayak mau meriang gitu loh ya, kayak seperti demam, itu tanda tanya juga ya. Jadi prinsipnya itu aja, apa namanya, diingat-ingat lagi kemarin daging dombanya diminumnya dimakannya itu diolahnya seperti apa gitu ya. Kalau semisal hanya apa namanya dimasak dengan bumbu rempah yang cukup, tidak ada bumbu kacangnya, tidak ada santannya, insya Allah aman-aman aja tuh ya. Atau mungkin tambah rempahnya yang agak banyak kalau tipenya masih lebih kedingin gitu. Kayaknya ini kalau udah makan semangka terus nggak enak kayak gitu, udah pasti dingin biasanya seperti itu ya.
0: Baik.
1: Cuman nanti tanda tanyanya yang tadi tuh, kalau untuk dombanya dimasaknya seperti apa.
0: Ini dijawab Sinse, ternyata untuk dombanya kemarin dikasih sate bumbu maranggi dan lontong Sinse.
1: Oh gitu ya.
0: Ya
1: bisa jadi ya. Kalau bisa sih sebenarnya, kalau buat yang kondisi tubuhnya tidak sehat sempurna atau tidak bugar banget gitu ya, sebaiknya kalau makan daging ini nih manfaatkan ya, khusus buat tipe-tipe dingin, mending dagingnya aja malah nggak pakai nasi lebih nyaman, hasilnya lebih cepat, langsung jadi darahnya gitu ya. Karena kalau misalkan masih pakai karbohidrat, karbohidratnya itu yang memperlama akhirnya gitu loh. Ya, karena karbohidrat itu memang kita kalau makan nasi itu ya, misalkan atau lontong, apalagi lontong loh lebih lembab dari nasi ya. Nah, itu dikunyahnya harus benar-benar lembut gitu. Ya, jadi kan memang enggak nyaman juga ketika dia bersatu sama daging kalau harus lembut. Nah, gigi kita sakit semua. Sedangkan untuk protein hewan itu boleh tanpa dikunyah lama. Gitu. Kalau nasi atau lontong harus dikunyah lama. Maksudnya bukan lama gimana ya? Dikunyah di apa namanya? Bergerak gitu. Kita punya mulut bergerak gitu ya, sampai bisa jadi mungkin kalau dihitung 33 kali ya. Cuma jangan dihitung deh, nanti bisa stres. Ya, ya prinsipnya sih sebenarnya lebih baik gitu pakai trik aja ya. Ketika kita berniat mau makan protein yang warna merah ini nih, penambah darah. Nah, pengen segera gitu ya, pengen segera berubah jadi darah dan energi, enaknya memang tanpa nasi. Kayak sebelum siaran barusan saya sarapannya sate kambing tanpa nasi.
0: Masya Allah.
1: Ya. Jadi bisa begitu. Jadi lebih cepat tuh bikin energinya gitu. Makanya ini suara nggak bisa dipelanin nih, karena udah kedorong sama energi itu ya. Nah, kayak baik. Gitu mungkin yang lain dulu ya Teh.
0: Baik. Dan kali ini kita sapa juga Sinse, sudah mengirimkan foto lidah begitu Sinse. Ini ada dari sahabat kita yang berbagi, mungkin sedikit keluar tema ini Sinse, tapi kemarin selesai dari pasca cacar api katanya Sinse. Selain juga ada rasa gatal, tapi kalau digaruk ada rasa baalnya. Sekarang juga ada dahak bening yang membuat gatal, seperti ingin batuk terus kalau belum dikeluarkan, terutama ketika malam hari. Tensi yang dimiliki cenderung naik, pernah menjadi 160 lalu turun jadi 140, sehingga sekarang minum obat hipertensi. Yang ingin ditanyakan ini terkait konsumsi makanan yang sehat untuk usia di atas 60 tahun ini seperti apa, karena belum menghindari daging merah Sinse, dan tipenya yang mana kalau lihat foto lidah yang sudah dikirimkan ini Sinse.
1: Baik, kalau dari foto lidah ya, ini malah cenderungnya kelembab dingin cenderungnya ya. Cuman ini mungkin nanti ada satu data lagi yang saya perlu untuk menguatkan, itu ibu lebih nyaman atau lebih suka minum air putih itu yang mana, yang anget, yang biasa aja suhu ruangan, atau yang dingin es. Nah, itu bisa memperkuat ya. Karena kalau di foto biasanya juga dari aslinya dengan di kamera suka agak beda-beda gitu ya, agak beda-beda tipis. Cuma kalau ini saya lihat, kalau murni kamera, di kamera foto ini itu lembab dingin ibu. Gitu prinsipnya ya. Nah, berarti kalau begitu, jadi yang sifatnya lembab dingin jangan masuk dulu. Apalagi tadi ada keterangan ada lendir warna putih, benar ya?
0: Warna jel bening bu.
1: Oh iya, apalagi bening. Biasanya kalau ada bening gitu berarti lebih cenderungnya ke dingin ya. Jadi dahak kita, lendir kita ya, itu bisa dibedakan. Ketika misalkan dia warnanya hijau, nah itu lebih cenderungnya ke panas gitu ya. Tapi kalau misalkan bening, nah itu lebih cenderungnya dia lebih ke dingin. Prinsipnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kebayang ya dari lidah ini, berarti ini tensinya kan tinggi tuh. Sebenarnya ini termasuk tadi hipertensi yang tipe kosong ya, yang tipe defisiensi, yang kekurangan jumlah darah justru gitu ya. Itu sebabnya bisa ada gatal-gatal gitu ya. Prinsipnya kalau nutrisi darah kita cukup, dia juga di nutrisinya tuh sampai ke permukaan kulit. Nah, biasanya kalau misalkan jumlah nutrisi darahnya cukup, di kulit juga bagus itu ya, nggak ada gangguan, kulitnya juga otomatis jadi sehat gitu ya. Makanya ini banyak juga kasus yang gatal-gatal, terutama anak-anak kecil gitu ya, anak-anak sekolah gitu, sampai seluruh badannya tuh, kebayang nggak? Nah, itu justru pas kita diagnosis ternyata justru karena sangat kekurangan nutrisi darah gitu. Akhirnya ketika gizinya diperbaiki, nah sembuh deh tuh gatal-gatalnya gitu ya. Nah, jadi ini ibu, berarti yang harus dikonsumsi gak apa-apa buat ibu, konsumsi daging merah gitu gak masalah. Justru tensinya nanti bisa turun, dengan catatan tentunya ya. Jadi jangan ada yang mengurangi khasiatnya ya. Yang daging merah ini penambah darah, jangan ditambahin unsur lembab yang dominan. Misalkan disantenin, dikasih bumbu kacang, dikasih tepung, jangan ya, ini yang pada akhirnya menggagalkan, nanti tensinya malah bisa naik gitu ya. Jadi bisa ya Ibu ya, nanti ini apa namanya, tipe kosong tuh sederhana sebenarnya. Kalaupun sampai nggak ada daging ya, cara yang paling mungkin bila ekonomis ya, kemudian cepat pula, itu tipe-tipe kosong lidah pucat, bisa konsumsi kuning telur ayam kampung mentah ya. Kalau misal ya nih apa, kalau misalkan tensi memang sangat tinggi terus badannya lemes banget gitu ya, bisa ayam kampung mentah itu kuningnya saja ya, boleh 2 butir. Kalau misalkan ada yang bebek, 1 butir saja. Nah, ini banyak sekali ya, sudah banyak apa namanya, testimoninya gitu ya. Pernah ada kisah, ada seorang itu yang mau melahirkan ya, sulit, belum pembukaan juga. Kemudian karena tidak bisa makan, masuk angin, muntah-muntah, lidahnya putih pucat, tensinya tinggi banget. Nah, itu kan harus dioperasi itu sebenarnya ya. Cuman akhirnya karena apa, bersikeras tidak mau dioperasi. Nah, bagaimana caranya tensinya biar cepat normal gitu ya. Nah, kalau tetap tinggi kan harus disesar. Ya, tapi karena benar-benar enggak mau, ya sudah, berarti perjuangannya adalah untuk menurunkan tensinya supaya normal gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia minum kuning telur ayam kampung mentah ini 2 butir. Nah, itu enggak berapa lama ya, karena ini reaksinya cepat banget ya. Itu antara 15 sampai 20 menit kemudian. Nah, dicek lagi, pusingnya hilang, sudah bisa bangun, kemudian ditensi ulang, ternyata sudah normal gitu ya. Nah, akhirnya nggak jadi sesar, itu kisahnya. Nah, kisah-kisahnya banyak banget gitu ya, banyak banget ya. Dulu juga ada dari pendengar MK, saya kan juga dulu pernah ya, pernah siaran ini tapi nggak tahu tahun berapa gitu ya. Nah, ini tentang hipertensi yang memang tadi saya anjurkan seperti tadi, buat yang lidahnya pucat putih gitu ya, tapi tensinya tinggi, coba lihat ke cermin. Nah, kalau memang benar, nah itu silakan konsumsi daging merah gitu ya, bisa kambing, bisa domba gitu kan ya. Nah, akhirnya ada yang membuktikan tuh, ada sahabat MK yang terus datang ke rumah sehat Abiu dan bercerita kisahnya. Nah, ternyata dia selama bertahun-tahun hipertensi, nggak bisa makan daging, dihindari. Nah, ketika waktu itu saya siaran, katanya saya yakin aja gitu, pengen membuktikan apa benar gitu ya. Nah, akhirnya nekat katanya. Nah, itu akhirnya dikonsumsilah daging hari itu dengan catatan tadi ya, nggak pakai santan, terus dia nggak pakai apa, bumbu kacang, bahkan nggak pakai nasi kalau nggak salah ya. Nah, itu dia bilang, alhamdulillah Bu, selama bertahun-tahun saya nggak bisa tidur, sakit kepala kayak gitu, baru tadi malam pas makan daging banyak malah saya sembuh, pas diukur tensinya malah turun jauh gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk hipertensi tipe kosong dengan ciri khas apa tadi, ada gejala anemia, terus lidahnya pucat putih gitu. Baik, oke, Teh, lanjut.
0: Baik, ini nampaknya menjadi pertanyaan yang menarik, Sinseh, ketika memasak daging kambing tadi tidak perlu ditambahkan bumbu apapun. Terus cara masaknya seperti apa, Sinseh?
1: Maksudnya bukan bukan tidak ditambahkan bumbu apapun, cuma maksudnya jangan dipakai apa, santan lagi tadi ya, gitu. Yang tipe-tipe lembab ya, kecuali yang sehat walafiat, is okay ya. Nah, itu jangan. Tapi kayak misalkan bumbu-bumbu ya, misalkan ya garam, iyalah ya, garam, misalkan merica gitu kan, misalkan mau dikasih cengkeh, dikasih apa namanya tuh, lengkuas, ya sesuai resep aja gitu ya. Boleh,
0: ini
1: boleh.
0: Misalnya menarik, Sinseh, ketika disampaikan kalau menu stik kambing itu berarti bagus ya, Sinseh? Atau seperti
1: apa? Jadi semuanya sebenarnya nggak ada yang jelek ya, apa yang Allah ciptakan itu ya. Cuma kita tinggal bagaimana pandai-pandai menempatkan aja gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, buat si Fulan nih, ibu jangan makan daging kambing dulu ya. Nah, itu bukan berarti daging kambing jelek, bener nggak? Nggak gitu kan bahasanya kan. Nah ya, jadi sebenarnya bahasanya berarti ibu jangan makan daging kambing dulu, karena saat ini belum pas buat kondisi ibu yang tipenya panas banget gitu kan. Nah, kecuali nanti buat yang tipe dingin ya kan, kan cocok banget tuh ya. Tapi kalau buat yang normal semuanya, nggak ada keluhan, it's okay, semuanya boleh ya. Cuma nanti kita seimbangkan, jadi nggak kepanasan, nggak terlalu dingin gitu. Prinsipnya sebenarnya simpel, kalau secara holistik itu kita cuman ngikutin sunatullah aja ya. Mm-hmm. Ini hukum Allah yang kita nggak bisa lawan. Memang ada di dalam tubuh kita, di hewan, di tumbuhan gitu ya, sifat panas, dingin, lembab dan kering. Iya kan? Kalau empat unsur ini seimbang, nggak berlebihan, ya otomatis kan sehat seterusnya. Jadi apa saja boleh, tapi nggak berlebihan, tinggal kita seimbangin aja. Kan Rasul juga udah kasih contoh kan, kalau misalkan makan buah-buahan, nah Rasul biasa milihin kalau kurma tambah semangka. Kenapa nggak satu aja gitu loh? Maksudnya apa? Karena kurmanya panas, semangkanya dingin. Kadang-kadang kurma sama ketimun, karena kurmanya panas, ketimunnya dingin. Gitu kan? Simpel kan sebenarnya. Ya gitu ya.
0: Masya Allah.
1: Oke,
0: Alhamdulillah. Kemudian kita sapa kembali Sinse, kali ini ada Ibu Yani, usianya 57 tahun di Tagok Apu. Kalau di tempat Ibu Yani ini berbagi kebanyakannya daging sapi, Sinse. Karena sering nyimak Sinse juga ketika siaran, ini masaknya kan nggak pakai kemiri, nggak pakai santan bumbu, pakainya ketumbar, bawang putih, sereh, salam, lengkuas, jahe, kunir, bawang merah, kecap, garam, sedikit saja. Nah ini tidak berlebihan juga dikonsumsinya, Alhamdulillah tidak apa-apa. Karena beberapa tahun lalu Ibu Yani berbagi pernah menyicip air sop daging sapi, padahal sedikit yang masak anak-anak, tapi ternyata qadarullah malamnya pundak ada benjolan sakit demam, Sinse.
1: Yakin dari situ.
0: Masya Allah.
1: Nanti nggak dari situ. Takutnya barangkali abis makan itu semakan gorengan apa gitu nggak? Kita nggak bisa tahu juga ya. Kalau memang yakin banget, memang nggak ada lagi yang masuk selain itu, baru kita boleh analyze ya. Berarti oh, karena gini, bisa jadi ya, di orang tertentu memang dia lebih enak kalau makan daging kambing. Ketika makan daging sapi kok nggak nyaman ya? Nah, kenapa? Karena daging sapi itu sifatnya lebih dingin dibandingin kambing sama domba. Ya, gimana level artinya gitu. Nah, kalau buat yang tipe-tipe dingin banget, kalau mau makan daging sapi, bagusnya nih rempah-rempahnya lebih banyak. Ya, rempah-rempahnya yang panas-panas tapi. Jadi kalau misalkan daging sapi, karena dia lebih dingin, kalau misalkan mau dibumbuin rempah, kalau bisa nggak usah masuk kunyit, nggak usah pakai salam gitu ya. Nggak usah pakai daun jeruk kalau memang orangnya tipenya dingin banget. Nah kan di rempah-rempah kita tuh banyaknya memang panas ya, tapi kan sebagian juga ada yang dingin, kayak kunyit dia dingin loh ya. Terus daun jeruk dia dingin, salam juga dia dingin gitu. Jadi buat yang tipe dingin pengen makan daging sapi, ya udah merica, pala, cengkeh, kapulaga, lengkuas, jahe, udah yang panas-panas aja gitu.
0: Baik. Insya Allah. Semakin banyak yang bergabung juga, Sinse. Ini ada yang mengirimkan foto lidah lagi. Tapi nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu, Sinse, ya, sebelum kita bahas di termin berikutnya. Dan silakan sahabat MK, Anda ingin bergabung, sampaikan atensi Anda. Anda bisa fotokan lidah Anda untuk nanti bisa disambungkan oleh Sinse Wiwi di pagi hari ini. Sampaikan di 0811-224-1027. Dan sesaat lagi kami akan kembali menyapa ruang dengar Anda.

0: sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
5: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir sahabat MK dalam segmen Bincang Kesehatan, hipertensi versus daging kambing dalam sudut pandang holistik, seperti apa kira-kira? Silakan Anda bisa ikut berdiskusi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan bismillah, Shinsei, kita sambung kembali. Pagi hari ini kita sapa sahabat MK yang sudah mengirimkan fotonya juga ini, Shinsei, foto lidah. Disampaikan kalau bangun tidur ini ternyata ada yang ganjal di tenggorokan, semacam dahak begitu, Shinsei. Yang kalau dikeluarkan itu rada susah. Dan dahaknya, ini makan apa dan minum apa kira-kira, Shinsei, supaya dahaknya reda? Dan atau buah apa yang baik untuk dikonsumsi, Shinsei? Mohon pencerahannya. Ini foto yang dikirimkan juga sudah dilihat ya, Shinsei?
1: Iya, baik. Hanya saja foto lidahnya kurang jelas ya, jadi permukaannya kurang terlihat. Tapi ada agak sedikit yang bisa gambarannya tuh ada selaput putih tuh ya, seperti pulau-pulau tuh kelihatannya. Ya kalau di zoom, kalau di zoom kelihatan seperti pulau-pulau. Ini menunjukkan memang di tubuh ibu memang lendir sudah full ya. Jadi sebetulnya ini lendir fullnya itu bukan semata-mata di jalur napas di tenggorokan. Enggak sebetulnya ya, kalau dari lidahnya ini kelihatan di seluruh jaringan ada banyak lendirnya ini ya. Ya kalau misalkan bahasa medisnya banyak lemak visceralnya ya, itu ya. Coba ibu nanti bisa periksa-periksa juga di perut ibu apakah agak membuncit gitu ya, biasanya ada penumpukan lemak visceral di sana. Nah jadi kalau dari lidah ini tadi menghasilkan lendir banyak ya, karena sudah berlebih diproduksinya di limpa lambung lendir itu ya, dari makanan lembab tentunya. Nah itu kelebihannya disimpan di paru-paru ya, sampai dia bisa ke tenggorokan. Makanya kalau misalkan makan atau minum mungkin ada yang seperti mengganjal gitu ya, itu sebenarnya ada lendir dan dia beku, pekat si lendirnya itu, karena sulit untuk dikeluarkan saking lengketnya ya, saking dia bekunya itu tadi. Nah biasanya kasus-kasus seperti ini itu berpadu ibu, jadi yang masuk itu rata-ratanya lebih banyak yang sifatnya lembab dan dingin. Misalkan yang lembab-lembab apa ya, oh olahan dari tepung-tepungan nih misalkan ya, entah itu roti, entah itu apa kue gitu, bolu atau bahkan gorengan gitu ya, apapun itu. Nah kemudian berpadunya dengan yang sifatnya dingin, misalkan buah-buahan manis berlendir gitu ya, misalkan mangga manis, melon, misalkan buah naga gitu ya, yang rasanya manis. Dan ya kurang lebihnya kalau misalkan buah itu mateng, gak dimakan-makan ya, dibiarkan, itu nanti dia akan membusuk, berulat. Itu ciri khasnya lembab. Ya, tipenya itu lembab, berarti tipe buah itu gitu ya. Nah, makanya ini sementara supaya tidak memperparah kondisi gitu ya. Nah, supaya lendirnya ini bisa bersih nanti pada akhirnya, berarti makanan lembabnya ibu stop dulu nih ya, yang dari tepung, yang dari bumbu-bumbu kacang, santan-santan kelapa, coklat, keju ya, dengan buah-buahan yang manis berair banyak gitu. Nah itu stop dulu sementara, ganti dengan yang dikering sifatnya ya. Ibu misalkan minuman rempah-rempahan tuh, misalkan kayak kencur kayak gitu ya, bisa tuh jahe, laos, pokoknya yang sifatnya panas kering, supaya melawan lembab yang dingin di tubuh ibu gitu. Biasanya kalau untuk lendir ya, berpadu sama angin juga tuh gak nyaman ya, itu bisa ibu pakai kencur dulu deh sementara, yang soft ya, boleh jahe, cuma jahe biasanya lebih terlalu kering gitu ya. Nah cuma kalau ibu mau ini aja, bisa kencurnya diparut saja, nanti dikasih air hangat sedikit, boleh kasih garam sedikit aja, habis itu diperes ya, diperes ya, jadi kayak macam disaring gitu ya, disaring, nanti airnya saja ibu minum coba ya, sehari 3 kali, tapi dengan catatan yang lembab dingin berhenti dulu. Itu caranya ya. Terus ibu olahragakan ya. Tipe-tipe lembab itu memang kalau nggak dibantu olahraga itu awet. Gitu ya. Jadi setiap kita baiknya olahraga itu memang tiap hari ya. Jadi kalau oh iya saya bergerak kok, beberes rumah, terus masak, terus ini, terus itu, bukan, itu bukan olahraga ya, beda ya. Jadi kalau olahraga seminimal mungkin, kalau misalkan waktunya memang sangat-sangat terbatas, 10 menit juga cukup, 5 menitnya untuk peregangan gitu ya di tubuh, Kemudian 5 menit lagi untuk menggerakkan seluruh persendian, ya. Kalau seluruh persendian bergerak, itu insya Allah kelenjar getah bening yang bakal membuang racun-racun dari tubuh kita itu berjalan lancar limpatiknya, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi untuk ibu diatur dulu pola makannya. Ada satu hal yang penting sekali dan ini jarang ya, dipraktekan juga ya. Untuk menghindari supaya tidak banyak lendir lagi, selain dari makanan lembab tadi, apalagi air putih. Air putih itu jangan diminum di dekat waktu makan, ya. Kalau habis makan, lalu kita minum air putih yang banyak, maka air putih ini akan masuk ke dalam pembuluh darah berubah jadi lendir, ya. Akhirnya menggagalkan juga proses pemasakan makanan. Yang tadinya kita berharap jadi darah yang cepat, ternyata berubahnya malah jadi lendir yang lebih banyak, gitu ya. Nah itu nanti menghasilkan perut juga jadi lebih buncit, bisa begitu ya. Kalau nggak perutnya buncit, nah larinya ke tempat yang lain, lendirnya akan banyak di seluruh tubuh. Itu berpotensi bisa jadi banyak benjolan atau lipoma ketika itu sudah berjalannya bertahun-tahun terakumulasi, begitu teh.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga Sinse kali ini dari sahabat yang tidak menyebutkan nama di 0838-9051 sekian-sekian. Kali ini bertanya soal obat asam lambung, Sinse, seperti apa kira-kira?
1: Oke, nah ini dia nih, asam lambungnya tipe apa dulu? Ya, jadi memang kalau di holistik kita memang nggak bisa tuh ya, tiba-tiba misalkan minta obat stroke dong, nah gitu. Minta obat diabetes dong, nah nggak bisa. Ya, kenapa? Karena tiap orang akan berbeda, baik itu obatnya ataupun pola makannya. Ya, jadi tiap orang kita harus cari akar masalahnya di mana, kemudian dia sifat tubuhnya lebih kemana. Apakah lembab dingin, apa lembab panas, atau panas kering, atau dingin kering, gitu. Ya, jadi memang seperti itu. Cuma kebanyakan ya, yang asam lambung itu rata-rata itu pasti ada faktor dari pikiran, ya. Dari pikiran. Jadi ada misal entah itu emosi yang berlebih, kesel, kecewa gitu ya. Intinya ada sesuatu yang mengganggu batinnya. Nah, itu biasanya bisa memunculkan asam lambung naik seolah-olah ke atas. Kok bisa gitu? Gimana sih caranya? Nah, mungkin ini agak belajar sedikit nih ya. Mudah-mudahan bisa mudeng. Ya gini. Jadi, kalau di pelajaran misalnya pelajaran akupuntur deh ya. Nah, itu yang namanya organ-organ punya energi ya. Energi itu masing-masing organ beda-beda tuh jalur lintasannya. Atau kita biasa bilang ada jalur meridian. Nah, meridian paru-paru di mana? Meridian lambung kemana? Nah, kayak gitu loh bahasanya ya. Ini ditelan dulu aja ya kalau nggak ngerti. Ya, ya. Jadi misalnya gini, kok asam lambung bisa kejadian ya? Jadi gini, energi lambung itu berjalannya ya sebetulnya dari atas ke bawah. Ya, dari mulai mata ya, di bawah mata itu ada titik lambung kita. Nah, itu dia jalan terus ke bawah sampai mencapai kaki. Kemudian kalau liver atau hati ya, hati perjalanan energinya itu dari bawah ke atas, dari kaki ke atas gitu loh ya. Nah, ketika ada pikiran atau emosi yang berlebih, maka ini karena rajanya emosi itu ada di hati, di liver, maka dia kan bergejolak tuh. Kebayang enggak sih? Jadi energi liver tuh yang lebih panas otomatis ya, yang dari bawah mau ke atas. Nah, akhirnya kan dia bertemu tuh sama energi lambung yang mau turun ke bawah. Karena kelebihan dari energi hati ini, jadi akhirnya dia menggeret si lambung. Energi lambung yang tadinya mau ke bawah perjalanannya, dia malah ikut ketarik ke atas. Nah, dari situlah maka asam lambung ikut naik ke atas, kedorong. Nah, gitu ya. Atau bisa jadi muntah lah, gitu ya. Atau orang sering sendawa melulu. Tuh, orang sering sendawa melulu tuh stres loh. Ya, jadi kayak gitu. Ya, jadi bukan semata-mata dia banyak anginnya di tubuhnya, makanya sendawa terus, enggak juga, gitu ya. Kalau enggak dipicu sama apa tadi? Stres, ya. Jadi itu tadi ya, kurang lebihnya seperti itu teh ya. Jadi asam lambung memang rata-rata ngerasain tuh kayak ada yang naik gitu kan, terus nyeri di ulu hati gitu ya. Nah, seperti pada umumnya kebanyakan kalau memang demikian dari stresnya, dari pikirannya. Nah, salah satu yang bisa itu temulawak kunyit ya, itu bisa Nah, itu memang sifatnya dingin. Jadi dia turun, namanya dingin itu sifatnya turun, gitu ya prinsipnya. Kalau asam lambungnya dipicunya karena panasnya liver, gitu ya. Nah, karena emosi tadi, nah untuk mendinginkannya, nah itu bisa dengan temulawak, ya, atau kunyit, gitu. Jadi dia ke bawah turun. Nah, tapi kalau misalkan di tubuh orang yang dingin, nah berarti nggak bisa cuma temulawak sama kunyit. Dia harus digabung sama yang panas-panas juga. Ya misalkan kayak jahe, kapulaga, nah harus digabung sama itu. Ya makanya ini memang perlu memang diperiksanya gitu supaya lebih detail gitu ya. Nah, apalagi kalau yang sakitnya sudah lama gitu, supaya lebih pas, lebih efektif gitu.
0: Efektif. Baik, Masya Allah. Terima kasih Sinsa untuk jawabannya. Dan terakhir kali ini kita sapa dari Umi Fahira yang sudah mengirimkan foto lidah juga, Sinse. Ini lidah selalu kering, badan selalu meriang, suka sesek kerja. Kalau kerja dikit sesek begitu ya, atau jalan selalu kecapean, kepalanya kelayangan, leher belakang tegang. Ini untuk penyembuhannya seperti apa kalau lihat dari kondisi lidah yang sudah dikirimkan, Sinse?
1: Wow, ini enak sekali loh, obatnya sekarang lagi banyak ya. Silakan makan daging kambing, daging domba ya, prinsipnya untuk nambahin darah, nambahin energi. Ya, tapi sekali lagi dari lidahnya udah lembab nih kelihatan. Jangan nambahkan unsur lembab ya. Jadi gitu ya, polos-polos aja deh kalau misalkan mau makan sate kambingnya misalkan gitu ya. Boleh deh kecap, cengek, bawang, udah cukup deh. Jadi nggak usah pakai bumbu kacang maksudnya, karena unsur lembabnya udah dominan loh dari lidahnya. Atau jangan disantenin lagi. Itu cepet banget loh, beneran asli. Coba buktiin ya, nanti ini di challenge nih. Harus bisa dibuktikan ya, kalau memang bener-bener murni. Abis makan, coba makan daging kambingnya, doyan gak nih masalahnya ya. Coba makan sate kambing deh, misalkan 20 tusuk kalau kuat, tanpa nasi ya. Tanpa nasi, tanpa acar, coba makan itu, abis itu gak perlu minum dulu ya. Kalau misalnya tidak nyaman, cukup kumur-kumur aja, gak usah minum dulu. Nah, tunggu kira-kira 30 menitan. Nah, insya Allah energinya naik tuh, dapat nih pasti gitu. Ya, nanti unsur lembabnya aja teh dikurangin ya. Oke, mudah-mudahan cepet sehat. Yuk, buktiin yuk.
0: Alhamdulillah, terima kasih Sinse. Dan itu nampaknya menjadi atensi terakhir. Dan sebagai penutup juga Sinse di kesempatan pagi hari ini seputar hipertensi dan juga kambing. Ini hal apalagi yang kemudian perlu dikuatkan Sinse untuk sahabat MK?
1: Baik ya, jadi kesimpulannya ya, dalam pendekatan holistik kita tidak hanya bertanya penyakit apa gitu ya, tapi juga tubuh ini tipenya bagaimana, itu penting ya. Karena makanan yang menjadi obat bagi seseorang bisa menjadi beban bagi orang lain gitu ya. Nah, daging kambing bukan otomatis musuh bagi semua penderita hipertensi. Yang terpenting kita kenali pola tubuhnya, terus tidak berlebihan makannya, cara masaknya juga sehat dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Kemudian ini ada terakhir, ada tips ya. Tips mengkonsumsi daging kambing secara lebih sehat. Hindari berlebihan tentunya, terutama buat yang bukan tipe dingin sangat ya. Kemudian pilih bagian yang tidak terlalu berlemak. Kemudian tambahkan rempah hangat seperti jahe, bawang putih, ketumbar, dan lainnya yang sifatnya hangat. Ya, bisa diimbangi dengan sayuran ya, supaya nggak terlalu kekeringan pula. Kemudian hindari terlalu banyak garam ya, supaya nggak ngentelin darah juga. Kemudian setelah itu perhatikan reaksi tubuh setelah makan. Nah, nanti biar kita bisa baca gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, sahabat sehat semuanya. Tubuh manusia itu unik ya. Karena itu pendekatan holistik mengajarkan kita untuk lebih paham sinyal tubuh, bukan sekedar mengikuti mitos gitu ya. Nah, semoga pembahasan ini nanti bermanfaat ya. Jadi tadi kalau Teh Siva dari awal sudah bertanya ini mitos atau fakta, jawabannya dua-duanya fakta ya. Fakta daging kambing itu tidak baik bagi yang tipenya panas kuat ya kan. Mitos bagi yang tipenya kosong atau dingin gitu ya. Karena jadi memang dua-duanya, makanya tergantung yang pas sesuai penempatan ya, sesuai dengan sikon tubuh masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
0: Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Sinse untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini sahabat MK bisa langsung praktik ya, challenge tadi dari Sinse untuk langsung dipraktikkan cara konsumsi daging kambing sahabat MK. Selamat melanjutkan aktivitasnya Sinse Wiwi, selamat berkumpul bersama dengan keluarga dan menikmati jamuan di hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah sahabat MQ, inti dari segala hal adalah keseimbangan. Maka mengetahui kondisi tubuh ini menjadi hal yang penting sahabat MQ. Terima kasih Anda yang sudah bergabung berbagi pengalaman di kesempatan hari ini. Kami sapa yang berbagi melalui polling. Ada Ibu Parila, Ibu Saprah, kemudian juga ada Ibu Utik di Yogyakarta, Kang Sandi Kustejo di Banjaran, ini berbagi juga seputar penyebab utama tekanan darah naik ya. Ternyata ada yang berpendapat karena daging kambingnya itu sendiri, dari cara masaknya, karena makanannya berlebihan. Nah, ini yang berlebihan memang tidak baik, sahabat MQ. Terima kasih Anda yang sudah berbagi atensi. Dan insya Allah, kami akan sambung kembali kebersamaan di pagi hari ini. Kita akan tutup dengan segmen MQpedia. Nanti Anda bisa pilih satu di antara tiga pilihan MQpedia yang sudah kami siapkan. Untuk itu, sesaat lagi, sahabat MQ, MQpedia untuk Anda.
2: Syukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: memasuki segmen terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, sahabat MK. Di segmen MKpedia kali ini kami sudah siapkan ada 3 informasi menarik yang bisa Anda pilih satu di antaranya saja. Silakan Anda bisa bersiap untuk menyampaikan satu pilihan MKpedia melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia Anda di pagi hari ini. Anda juga bisa bergabung melalui polling. Dan apa saja MKpedia yang kami siapkan, kami akan hadirkan previewnya terlebih dahulu. Mulai dari pilihan MKpedia nomor 1, sahabat MK. Ada 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Anda, sahabat MK, yang kemudian sering kali bekerja terlalu larut, ini kemudian ada perasaan sering lapar tengah malam atau mendadak gampang moody keesokan harinya, sahabat MK. Ternyata itu bukanlah sebuah gejala emosional sesaat alias kebetulan, karena ternyata kurang tidur secara ilmiah ini bisa mengacaukan hormon yang itu ternyata mengatur rasa lapar, menurunkan fokus otak, sahabat MK. Nah, efek begadang ini ternyata tidak cuma membuat Anda memiliki kantung mata, atau kita kenal juga dengan istilah mata panda. Ada efek domino lain yang bisa jadi langsung terasa oleh tubuh. Apa saja, sahabat MK? Ini dia, di MKpedia nomor 1, 3 hal yang akan Anda rasakan ketika tidur larut malam. Kemudian di pilihan MKpedia kedua, sahabat MK, kali ini berkaitan dengan minuman kesukaan banyak orang. Bagi sebagian orang, bisa jadi kopi adalah bahan bakar wajib di setiap pagi. Hari ini mungkin Anda juga sudah ada yang minum kopi. Tapi tahu tidak, ternyata sahabat MK, menahan ngantuk, kandungan antioksidan dalam kopi tanpa gula itu ternyata membantu juga untuk mengatasi gejala kesehatan lainnya. Tapi kebiasaan minum kopi ini perlu dikontrol. Nah, apa sajakah 3 fakta kesehatan dari kopi itu? Silakan Anda bisa simak di pilihan MKpedia yang nomor 2 agar tidak salah kaprah dan bisa betul-betul mendapatkan manfaat optimal dari mengonsumsi kopi itu sendiri, sahabat MK. Di pilihan MKpedia nomor 2, 3 fakta kesehatan kopi. Dan kami hadirkan juga untuk pilihan MKpedia terakhir di nomor 3, kali ini berkaitan dengan informasi. Ada 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Anda, sahabat MK, yang kemudian memiliki keluhan seputar mah atau GERD yang sering kambuh, bisa jadi karena menu makanan harian ini yang menjadi pemicunya. Makanan yang terlalu asam, super pedas, Anda yang pencinta makanan pedas, sahabat MK, atau juga tinggi lemak jenuh, ternyata memaksa lambung bisa bekerja ekstra dan memicu kenaikan asam lambung secara agresif. Dan untuk menjaga kesehatan tubuh, kita perlu menemukan pola, dimulai dari apa yang masuk ke perut, sahabat MK. Nah, apa saja kira-kira 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah, yang kemudian perlu kita hindari agar pencernaan lebih aman, lebih terjaga, dan bebas dari rasa sakit? Silakan Anda bisa simak informasi selengkapnya di pilihan MKpedia ketiga. Ada 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Apa sajakah itu? Silakan Anda bisa sampaikan atensi pilihan MKpedia di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia di pagi hari ini. Apakah di pilihan nomor 1 terkait dengan 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam? Atau di pilihan MKpedia nomor 2, 3 fakta kesehatan kopi? Di pilihan terakhir nomor 3 ada berkaitan dengan jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Kami nantikan melalui polling ataupun SMS WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung memilih MKpedia-nya. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 27 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Saatnya kami menyapa Anda sahabat MK, Anda yang masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda yang sudah memulai memilih sahabat MK untuk MKpedia-nya, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Dan kali ini kami sapa ada Ibu Rus di Garut dengan pilihan MKpedia-nya yang nomor 3. Kompak dengan pilihan Ibu Parilah di GBA 3 dan juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Masih dipilih di nomor yang sama, nomor 3, oleh Pak Yandi dari Buah Batu. Kemudian kompak juga dengan Ibu Juwita di Cimindiraya. Masya Allah, Alhamdulillah, ikut memilih MKpedia yang nomor 3. Baru selesai beraktivitas nampaknya ya Ibu Juwita ya. Doa terbaik, sehat-sehat untuk semuanya dan tetap semangat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita. Dari Cimindiraya kita beralih menyapa di Ranca Ekek. Ada Ibu Ade. Kali ini Ibu Ade memilih MKpedia yang nomor 1. Tidak lupa juga dengan ucapannya selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Senantiasa sehat seluruh kru penyiar dan operator. Dan untuk semua sahabat MK sehat bahagia selalu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ade di Ranca Ekek. Dari Ranca Ekek kita beralih menyapa di Soreang. Kali ini ada Adik Maryam ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kali ini mengucapkan juga dari Adik Maryam selamat Hari Raya Idul Adha. Kalau Adik Maryam ini juga berbagi, ternyata ibunya punya alergi ya, Masya Allah, syafakillah. Tapi tidak masalah dengan kopi. Jadi untuk MKpedia-nya memilih di MKpedia nomor 2, fakta menarik tentang kopi. Masya Allah, malah kalau tidak ngopi jadi masalah ternyata. Wah, luar biasa. Terima kasih Adik Maryam sudah berbagi di pagi hari ini. Dan dari pilihan Anda sahabat MK, kami juga sapa yang memilih melalui polling. Kalau di polling ini ada 1 suara di pilihan nomor 1, 1 suara di pilihan nomor 2, dan ada 5 suara di pilihan MKpedia ketiga. Disampaikan oleh sahabat Dede, sahabat Sandi Kustejo di Banjaran, kembali bergabung Ibu Parilah, sahabat Mahadi, dan juga Ibu Juwita. Kemudian menyapa Ibu Pujasari dan Ibu Ade di Ranca Ekek kembali bergabung. Ternyata banyak untuk MKpedia-nya sahabat MK. Ah, baru kembali bergabung kali ini dari Air Molek Indragiri Hulu. Wah, Masya Allah. Ada sahabat Anwar yang memilih MKpedia nomor 2. Ini pecinta kopi juga nampaknya. Tapi ternyata dari hasil pilihan Anda yang

sudah masuk pollingnya terbanyak, Anda juga memilih di pilihan MKpedia ketiga, sahabat MK, tentang 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Insya Allah akan segera kami hadirkan di pilihan MKpedia ketiga berikut ini. Sahabat MK, apa yang kita konsumsi setiap hari sangat mempengaruhi kondisi lambung. Dalam keseharian, banyak orang baru menyadari kondisi lambung saat rasa tidak nyaman mulai muncul. Padahal, pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari memiliki peran besar terhadap kesehatan pencernaan. Dalam berbagai edukasi kesehatan pencernaan, disebutkan bahwa lambung merupakan organ yang sensitif terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh. Kebiasaan mengonsumsi makanan tertentu tanpa memperhatikan kondisi perut dan waktu makan dapat membuat lambung bekerja lebih keras. Jika dilakukan terus-menerus, hal ini dapat memicu masalah lambung. Oleh karena itu, mengenali jenis makanan yang berpotensi mengganggu lambung bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita lebih bijak menjaga kenyamanan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK, berikut 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Pertama, makanan pedas. Kandungan cabai dan bumbu tajam dapat merangsang produksi asam lambung, sehingga menimbulkan rasa perih dan panas di ulu hati. Jika terlalu sering dikonsumsi, terutama saat perut kosong, kondisi ini bisa memperberat kerja lambung dan memicu gangguan pencernaan. Kedua, makanan asam. Buah atau minuman yang terlalu asam dapat memperparah iritasi pada dinding lambung, terutama jika dikonsumsi saat perut kosong atau dalam keadaan lambung sedang sensitif. Akibatnya, muncul rasa perih, mual, dan tidak nyaman di bagian perut atas. Ketiga, makanan berlemak dan digoreng. Makanan berlemak cenderung lebih sulit dicerna oleh tubuh, sehingga membuat lambung bekerja lebih keras dan proses cerna menjadi lebih lambat. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa kembung, mual, dan tidak nyaman setelah makan. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah.

0: Masya Allah sahabat MQ, itu dia pilihan MQpedia ketiga yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat untuk hati-hati dalam mengonsumsi segala sesuatu sahabat MQ. Ada tiga hal yang kemudian bisa memicu persoalan lambung. Dan selamat menikmati jamuan sahabat MQ di pagi hari ini, karena ternyata sudah di penghujung kebersamaan, tepat di jam 9 pagi hari ini. Sudah saatnya program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli pamit dari ruang dengar Anda. Sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, insyaallah nanti akan masih menemani di program berikutnya dalam program Ruang Inspirasi. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Harunisa, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Ruang Inspirasi. 9 menit lepas dari jam 9 pagi hari ini, di momen yang begitu spesial, di masih dalam hari Tasyrik ya, di edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau sudah bertepatan di hari ke-28 bulan Mei 2026. Dalam program Ruang Inspirasi hari ini, sahabat MG, kami siapkan sebuah informasi menarik untuk diskusi kita berkaitan dengan tips bisnis hewan kurban. Apakah Anda menjadi salah satu yang tertarik, sahabat MG, khususnya ketika berbicara berbisnis hewan kurban skala kecil? Nah, sahabat MG, di momen Idul Adha ini memang penjualan hewan kurban nampaknya menjadi sesuatu yang banyak dicari. Dan ini juga berkaitan, sahabat MG, bahwa bisnis soal makanan dan salah satu sumbernya ini hewan untuk daging, sahabat MK, atau lain sebagainya, susunya juga, kulitnya, sahabat MK, untuk berbagai kerajinan dan lain sebagainya, ini menjadi sebuah potensi yang menarik. Apakah Anda juga tertarik untuk memulai bisnis hewan kurban, atau kalau belum sampai ranah bisnis, Anda apakah tertarik untuk memelihara hewan yang nantinya bisa dikurbankan, sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau menurut sahabat MK, tantangan terbesar ketika hendak memulai bisnis hewan kurban itu apa kira-kira yang ada di bayangan, di benak sahabat MK? Karena kalau kita ketahui, memulai bisnis hewan kurban berarti kita sudah bersiap diri untuk bisa memelihara hewan tersebut, yang secara tidak langsung, sahabat MK, ini juga berarti kita perlu belajar untuk cara menggembala hewan, entah itu kambing, kemudian domba, sapi, sahabat MK, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira tantangan terbesarnya itu apa kalau menurut sahabat MK? Apakah dari segi perawatan hewannya ini yang menjadi tantangan? Cari pembelinya, sahabat MK? Modal awal yang kemudian Anda rasa cukup besar, atau di persaingan harga? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan pandangan Anda, pendapat Anda berkenaan dengan bisnis hewan kurban itu sendiri. Menurut Anda seperti apa? Sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, sahabat MG. Karena kalau ketika Anda sudah tertarik, sebetulnya itu kan sudah ada sekian persen niat untuk menuju ke arah sana. Tapi bingung bagaimana cara untuk memulai bisnis hewan kurban, apalagi yang sesuai syariah dengan skala yang bisa jadi tidak langsung terlalu besar. Meski, sahabat MK, momen untuk bisnis hewan kurban ini seringkali dikaitkan dengan momen menjelang Idul Adha, baru ramai pembeliannya, tapi ternyata tidak seperti itu. Kenyataan di lapangan, proses jual beli hewan kurban ini senantiasa berlangsung setiap bulannya, sahabat MK. Bahkan kalau kita lihat, bisnis hewan kurban ini memberikan keuntungan yang lumayan, bahkan cukup menjanjikan, karena hubungannya dengan pangan. Dan buat Anda, sahabat MK, yang tertarik untuk memulai bisnis hewan kurban, perlu kemudian mempersiapkan berbagai faktor. Dan seperti apa cara dan tips untuk memulai bisnis hewan kurban ini, sahabat MK? Yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah dengan memilih jenis hewan kurban yang akan dijual. Tidak hanya memilih, tapi pahami juga semua peraturannya, sahabat MG. Untuk memulai menjual hewan kurban, tentu kita perlu memahami, memilih terlebih dahulu mau menjual hewan apa. Apakah sapi dengan harga yang cukup fantastis misal, atau kambing, sahabat MK, domba, dan lain sebagainya. Misal Anda ingin menjual kambing, sahabat MK. Nah, kenapa ini penting? Karena menentukan jenis hewan kurban itu berpengaruh cukup besar terhadap modal awal yang perlu Anda siapkan. Membeli kambing untuk dipelihara tentu akan lebih murah kalau dibandingkan dengan sapi, hewan yang lebih besar, sahabat MK, dengan harga yang juga berbeda. Dan jangan lupa juga, sahabat MK, Anda juga perlu mempelajari, memahami seperti apa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jenis hewan kurban yang nantinya akan Anda jual. Misal kalau hewan kurban tentu yang tidak boleh memiliki cacat secara fisik, sahabat MK, dan usianya sudah mencukupi. Kalau Anda ingin berbisnis hewan kurban mulai tahun depan, Anda bisa mungkin membeli hewan kurban di tahun ini atau di beberapa bulan ke depan sebelum datangnya momen idul kurban lainnya, sahabat MK. Nah, ini biasanya kalau tidak pada momen-momen tersebut, harganya cenderung lebih murah. Bisa juga dengan memilih hewan kurban yang belum mencapai usia yang mencukupi karena masih ada waktu untuk terus berkembang, sahabat MG, untuk bertambah usianya. Ini juga menjadi perhatian yang bisa Anda pertimbangkan. Selain memilih hewan jenisnya apa, sahabat MG, memahami aturan-aturan untuk ketentuan hewan kurban, ternyata Anda juga perlu mempertimbangkan terkait dengan lokasi dan cara untuk melakukan promosi atau pemasaran ke depannya. Ini yang kemudian perlu diperhatikan. Dan sebisa mungkin, sahabat MK, cobalah untuk mencari lokasi yang lumayan strategis agar banyak orang yang mudah untuk menjangkaunya. Kalau Anda pernah melintasi Jalan Supratman, sahabat MK, ini ternyata di pinggir-pinggir jalan sudah ada yang mendisplay, menunjukkan berbagai hewan kurban. Apakah di jalan komplek Anda barangkali, atau ada jalan-jalan yang Anda lalui, ini kemudian biasanya tidak ada hewan di situ, tapi karena momen Idul Adha, jadi ada sejumlah hewan yang diikat atau ditunjukkan di jalan yang biasa Anda lalui, sahabat MK. Silakan Anda juga bisa berbagi ya di 0811-224-1027. Karena ini ternyata juga menjadi salah satu strategi ketika orang-orang mulai sering melihat ada hewan-hewan kurban yang dipajang, ada kecenderungan ingin bertanya, ingin menengok, sahabat MK, ingin melihat hewan-hewan yang sudah dipajang tersebut. Selain itu, manfaatkan juga, sahabat MK, cara promosi atau marketing yang bisa dilakukan yang sebetulnya tidak membutuhkan dana sama sekali. Seperti kalau sekarang sudah zamannya teknologi, media sosial, ini juga menjadi salah satu cara untuk mempromosikan hewan kurban yang akan Anda bisniskan melalui akun media sosial, sahabat MK. Dan memang kalau berkaitan dengan marketing untuk mempromosikan hewan kurban, sahabat MK, ini perlu strategi tersendiri. Dan biasanya tidak hanya di momen Idul Adha, promosinya baru mulai masif. Tapi sejak beberapa bulan sebelumnya ini sudah bisa dipersiapkan agar portofolio ataupun juga kebutuhan hewan kurban yang nantinya akan Anda bisniskan, sahabat MK, ini bisa terlacak dengan mudah. Dan tentunya tidak hanya berkaitan dengan lokasi, cara promosi, pemilihan hewan, dan memahami aturan-aturan terkait dengan hewan kurban. Masih ada beberapa hal yang bisa Anda perhatikan. Salah satu yang tidak kalah penting, sahabat MK, adalah dengan mencatat dan menghitung semua biaya yang diperlukan. Tentu ketika berbicara soal bisnis, ini menjadi hal yang serius adalah berkaitan dengan modal. Yang mana, sahabat MK, dengan kita mencatat semua rincian biaya dan menghitung totalnya, ini supaya kita bisa tahu gambaran besar berapa sebetulnya modal yang perlu disiapkan sebelum memulai bisnis hewan kurban, dan patokan harga jual per hewan kurban nantinya agar memperoleh keuntungan yang diinginkan, sahabat MK. Ini berbicara bisnis hewan kurban tidak hanya soal keuntungan semata, tapi juga mencari keberkahan, menjadi ladang syiar dakwah, sahabat MK, agar memudahkan masyarakat bisa menghadirkan kurban terbaik mereka juga. Karena untuk perihal modal, biaya yang diperhitungkan ini sahabat MK tidak hanya untuk modal membeli hewannya saja yang kita inginkan, tapi pertimbangkan juga bagaimana kemudian biaya operasional untuk perawatan hewan kurban seperti pakannya, kandangnya sahabat MK dan lain sebagainya, kemudian biaya lokasi berjualan hewan kurban kalau diperlukan, serta biaya memperkerjakan orang lain jika ada. Anda mungkin sudah bekerja korporasi, korporat begitu ya, 9 to 5 sahabat MK, masuk kantor sehingga tidak bisa merawat hewan kurban, hewan yang kemudian nanti akan dibisniskan. Anda bisa mempekerjakan orang lain yang memiliki waktu luang untuk merawat hewan-hewan tersebut. Ini juga perlu dipertimbangkan. Dan yang paling penting sahabat MK, karena yang namanya berbisnis tidak hanya mendapatkan keuntungan, dalam Islam kita juga perlu mengikuti aturan secara syariahnya. Dan insya Allah sahabat MK, selain menyiapkan modal, kita nanti juga akan membahas terkait dengan berjualan hewan kurban di Indonesia bisa seperti apa kira-kira dengan akad-akad syar'inya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas sahabat MG. Anda pun juga silakan bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Apakah Anda, sahabat MG, tertarik untuk memulai bisnis hewan kurban skala kecil ini? Dan kira-kira Anda mau mulai di berapa ekor kalau mau berbisnis hewan kurban sahabat MK? Tantangan terbesar Anda belum memulai apa kira-kira? Silakan bisa bagikan di 0811-224-1027 atau Anda juga bisa sampaikan atensi Anda melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Insya Allah kita jeda terlebih dahulu, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut, tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
11: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK, ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Kita berbincang sesuai dengan momen spesial ya di Hari Raya Idul Adha. Membawa keberkahan bagi para peternak, bagi Anda yang juga memiliki ataupun hendak membuka, tertarik dalam hal bisnis hewan kurban, sahabat MK. Kambing atau sapi? Nah, silakan Anda bisa berbagi juga, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis hewan kurban, sahabat MK? Dan kira-kira kalau Anda masih ragu-ragu untuk kemudian terjun, apa tantangan yang Anda rasakan menjadi mungkin bisa dikatakan sebagai hal yang patut dipertimbangkan betul-betul sebelum terjun ke bisnis hewan kurban? Anda bisa bergabung melalui polling ataupun SMS dan WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda, sahabat MK. Karena tadi memang hal pertama yang kemudian kalau Anda tertarik ingin memulai berbisnis hewan kurban, yang pertama kali dilakukan adalah dengan memilih hewannya. Apakah mau kambing atau sapi, sahabat MK? Pilih salah satu kalau Anda memang masih pemula agar lebih fokus dalam pengurusannya. Perbedaan harga dan biaya perawatan kambing dan sapi itu cukup besar, sahabat MK. Maka dari itu, modal awal memang akan sangat menentukan bisnis perdana Anda. Kalau Anda misalnya fokus untuk memilih kambing, sahabat MK. Untuk skala kecil mungkin Anda bisa di 10 ekor atau mungkin setengahnya 5 ekor ya, sahabat MK. Melansir dari laman Suara Tunaiku, ternyata kalau Anda memiliki modal 15 juta di tangan, ini bisa membeli sekitar 10 ekor kambing atau domba muda plus biaya pangan dan kandang selama berjualan. Kalau Anda ingin dengan skala yang lebih kecil, mungkin 15 juta ini tadi dibagi setengahnya ya, sekitar 10 jutaan, Anda bisa mengelola mungkin 5 ekor kambing atau lebih, sahabat MK. Nah, ini yang kemudian bisa termasuk terjangkau dari segi permodalan kalau dibandingkan dengan momen Idul Adha yang kemudian ini harganya akan bisa mendapatkan keuntungan lebih, sahabat MK. Tidak hanya memahami ketika kita sudah memilih fokus untuk mengurus satu jenis hewan kurban, maka kita juga perlu mempelajari karakteristik hewan kurban, sahabat MK, yang memenuhi syarat dan berkualitas agar bisnis kita semakin berkah. Pembeli tentu ingin mendapatkan hewan kurban kualitas terbaik, dan kita sebagai pedagang tentunya wajib memahami syarat dasar hewan kurban seperti umur minimalnya, kondisi fisiknya, sahabat MK, agar tidak hanya kurbannya yang berkah, tapi kita juga tidak mau merugi dengan dagangan kita tentunya ya, sahabat MK, kalau tidak laku. Dan ternyata kalau Anda, sahabat MK, memang betul-betul mempertimbangkan ingin terjun pada bisnis hewan kurban, maka supaya modal awal kita lebih minimal, sahabat MK, belilah jauh-jauh hari dari peternak langsung dibandingkan Anda membeli di pasaran. Sudah bukan rahasia, sahabat MK, kalau memang membeli di tangan pertama, pasti akan mendapatkan harga yang lebih murah. Mulailah, sahabat MK, Anda mencari tahu seputar pemasok hewan kurban yang terpercaya secepat mungkin. Karena momen Idul Adha baru saja berlangsung ya, sahabat MK. Mungkin di bulan depan Anda sudah bisa riset. Tidak ada salahnya ya kalau survei harga dan lokasi supaya Anda punya perbandingan. Walaupun bedanya hanya di 100 atau 200 ribu antara peternak satu dan peternak lainnya, tapi kalau Anda belinya 10 ekor kan selisihnya lumayan ya, bisa 1 juta. Bahkan hingga berapa juta, sahabat MK. Nah, tidak hanya itu, Anda ketika mulai tertarik dengan bisnis untuk hewan kurban ini, Anda juga bisa kembangkan relasi dan silaturahmi dengan pengurus masjid serta komunitas masyarakat. Karena inilah yang kemudian akan menjadi target market kita. Maka berjualan hewan kurban bukan berarti pasif menunggu datangnya pembeli. Agar laku dan bisa laris, sahabat MK, kembangkanlah relasi Anda.
tawarkan dagangan kita, hewan kurban yang akan kita kelola, akan kita rawat kepada para pengurus masjid dekat rumah atau bisa juga komunitas yang Anda kenal. Agar lebih menarik, jangan lupa sahabat EMQ, bisa dengan memberikan diskon. Bukan tidak mungkin ya, karena kalau akhirnya mereka yang kemudian membeli hewan kurban dari Anda atau bahkan ikut mempromosikan hewan-hewan kurban yang Anda miliki kepada kenalan yang lainnya. Jadi semacam barter rezeki ya, saling mempromosikan sahabat EMQ, ini yang kemudian menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Menjalin silaturahmi menjadi perpanjang rezeki, ini juga bisa diterapkan ketika Anda memulai bisnis terkait dengan hewan kurban ini. Dan di zaman sekarang sahabat EMQ, agar promosi tidak hanya dari mulut ke mulut, tapi semakin gencar tentunya penggunaan teknologi sosial media. Ini sudah tidak asing ya, sudah tidak zamannya berjualan hanya mengandalkan interaksi langsung sahabat EMQ. Sekarang bisa sekali Anda untuk memperluas target konsumen dengan menawarkan melalui media sosial. Dan Anda bisa kemudian melakukannya dengan tahap awal memasang foto terbaik dari calon hewan kurban. Dan kemudian bisa diberikan deskripsi, penjelasan harga, kondisi dengan jelas agar orang-orang makin tertarik. Poin plus promosi lewat internet ini adalah gratis sahabat EMQ. Dan tentunya bisnis hewan kurban bisa dikatakan musiman, tapi interaksinya, bagaimana kemudian jual belinya, ini ternyata bisa terus berlangsung selama berbulan-bulan sahabat EMQ. Ini menjadi penambah tabungan yang menarik, tidak hanya dalam segi bisnis, tapi juga dari segi manfaat, kemudian juga menjadi jalan sahabat EMQ untuk bisa berbagi keberkahan di momen-momen spesial.

0: Dan kalau Anda justru mungkin tertariknya, kalau tadi kita sempat bahas tentang kambing, sahabat MK, Anda ternyata tertariknya pada sapi. Nah, ini penyiapan modalnya juga akan perlu dipersiapkan dengan lebih matang-matang, sahabat MK. Karena kalau untuk berbicara sapi, membeli bibit hewan ternak, membuat kandang, pakan, serta perawatannya, ini perlu diperhitungkan dengan matang. Gambaran modal kalau Anda tertarik untuk membeli hewan kurban yang ukurannya besar, misal sapi, sahabat EMK, sebagai informasi, bibit sapi Jawa Limosin itu sekitar 15 juta. Lalu kalau sapi Bali dan Kupang itu 9 hingga 10 juta. Nah, kemudian bibit per ekornya, sahabat EMK, kalau kambing itu memang lebih terjangkau ya, 1 sampai 1,5 juta. Nah, ini kemudian Anda bisa pertimbangkan pemilihan hewan kurbannya tadi dengan hasil riset, sahabat MK, karena semakin besar hewan kurbannya, ini bisa juga dijual dengan lebih mendatangkan keuntungan. Baik itu berjualan langsung atau menawarkannya secara online, sahabat MK, ternyata sekarang sudah banyak sekali sarana-sarana di era digital. Hampir semua orang memiliki sosial media, dan selain ikhtiar dengan berjualan langsung, sahabat MK, dengan mengaktifkan situs marketplace misalnya, ini Anda bisa kemudian bekerja sama dengan peternak-peternak melalui jaringan online, sahabat MK. Luar biasa ya. Dan Anda juga perlu ketahui terkait dengan syarat hewan kurban. Ini sebagai informasi tambahan juga. Sebelum Anda terjun untuk bisnis hewan kurban, hal-hal yang dasar perlu diketahui. Ini kalau hewan kurban tidak hanya terbatas kambing dan sapi ya, sahabat MK. Ada juga domba, unta misalnya. Dan untuk syarat usia hewan kurban, ini unta setidaknya berusia 5 tahun dan akan masuk usia ke 6 tahun. Sementara sapi setidaknya berusia 2 tahun dan akan masuk ke usia 3 tahun. Jadi kalau Anda ingin mulai berbisnis hewan kurban, sahabat MK, hewan ternak, mulai dari sekarang ini sudah bisa sangat masif ya, sudah bisa untuk diterapkan meskipun mungkin dengan skala yang kecil. Adapun kalau kambing berjenis domba, setidaknya berusia setahun atau setidaknya berumur 6 bulan jika Anda kesulitan mendapat domba berusia setahun. Kalau kambing biasa, berusia setahun dan akan masuk ke tahun keduanya. Maka kalau tidak memenuhi kriteria umur tersebut, hewan kurban kan jadi tidak sah ya, sahabat MK. Ini yang kemudian perlu kita pahami bersama. Terkait dengan bisnis hewan kurban, ada akad-akad, kemudian syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi, sahabat MK. Kalau Anda seperti apa? Apakah tertarik untuk memulai bisnis hewan kurban, sahabat MK? Dan menurut Anda, apa tantangan terbesar bisnis hewan kurban di zaman sekarang? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena memang untuk berbisnis hewan kurban, kalau Anda baru mau coba-coba, sahabat MK, atau ingin kemudian sambil belajar, ini bisa satu atau dua hewan kurban terjangkau terlebih dahulu, misal kambing, sahabat MK, atau yang lainnya domba ya, ini ternyata juga menjadi pilihan yang cukup terjangkau, sahabat MK. Kalau saya sejujurnya lebih tertarik hewan kecil dulu ya, sebelum hewan yang besar, sahabat MK, seperti kambing misalnya. Karena kalau kita memelihara atau mulai belajar berternak hewan kecil nih, misalnya kambing, sahabat MK, ini kan tidak hanya membeli hewannya saja, tapi juga perlu menyiapkan tempat penampungan dan pakan yang layak. Hewan-hewan tersebut haruslah dirawat dengan baik sejak masuk kandang sampai kemudian nanti dijemput oleh pembeli atau dikirim untuk dikurbankan, sahabat MK. Maka kalau Anda sudah mulai memperhitungkan, ini siapkan juga kandang yang bersih. Ada atapnya, kemudian ventilasinya cukup, sahabat MK, dan tempat minum yang selalu terisi. Kalau sapi, kurang lebih sekitar butuh ukuran kandang itu 4 meter per ekornya. Adapun kalau kambing ini lebih hemat tempat juga sahabat MK, sekitar 1,5 meter persegi. Dan pakannya pun harus konsisten agar bobot hewan stabil atau bahkan bisa naik sahabat MK. Anda bisa kalau tertarik untuk kambing, ini kombinasikanlah rumput segar, daun ketela dengan konsentrat. Adapun kalau untuk sapi, sediakan juga hijauan plus suplemen vitamin. Hewan yang sehat dan gemuk tentu akan lebih mudah dijual dengan harga premium sahabat MK. Berbicara bisnis hewan kurban sahabat MG, tidak hanya juga secara langsung ya, tadi kita sempat singgung tentang hadirnya fenomena teknologi online, sosial media menawarkan sahabat MG. Nah, ini ternyata kalau Anda berselancar di TikTok Shop misalnya ya, atau live shopping, Shopee Live sahabat MG, ternyata sekarang ada juga muncul jualan hewan kurban tapi dengan sistem live streaming. Anda pernah lihat tidak sahabat MK? Ini yang juga kemudian menarik untuk dicoba. Tawarkan sahabat MK opsi untuk booking, pre-order misalnya. Karena ternyata banyak juga pembeli yang tertarik tapi belum ada dana cashnya. Nah, ini kemudian memberikan kesempatan mereka agar bisa menabung terlebih dahulu sahabat MK. Bahkan kalau fitur live shopping ini bisa dimanfaatkan untuk demo hewan kurban secara real time. Jadi tidak jarang ya, kemarin ketika jelang Idul Adha di laman sosial media sahabat MK, ketika melihat live itu ada yang kemudian live-nya di kandang. Ini untuk menunjukkan hewan-hewan kurban yang memang secara real time bisa langsung tampak sahabat MK. Menarik ya kecanggihan teknologi ini. Bahkan tidak hanya sekedar menawarkan hewan kurbannya saja sahabat MK. Anda juga bisa kemudian menawarkan jasa pengiriman dan sembelih dengan mitra pemotong. Karena ternyata banyak pembeli kurban yang tidak punya tempat untuk menampung hewan kurban di rumahnya. Sehingga Anda juga bisa menawarkan paket lengkap, yaitu hewan dijaga di kandang sampai hari H, kemudian dibantu disembelihkan oleh tim juleha, tim profesional ya, juru sembelih halal. Dan kemudian baru dagingnya yang sudah dipotong-potong dikirim dengan rapi ke pekurbannya sahabat MK, mukaribnya. Dan ini kemudian yang menjadi fasilitas-fasilitas penunjang yang bisa Anda tawarkan juga. Bekerja sama dengan rumah potong hewan bersertifikat misal sahabat MK, atau jagal independen yang amanah. Ini pastikan juga Anda memperhatikan proses penyembelihan agar sesuai syariat ya. Alat-alatnya tajam, hewannya dihadapkan ke kiblat, dibacakan basmalah. Dan jangan lupa Anda perlu mendokumentasikan proses dengan foto atau video secara singkat sebagai bukti ke pembeli. Sebuah diskusi beberapa waktu lalu ini juga ternyata menjadi hal yang diperhatikan sahabat MK. Karena kan kalau sunnahnya ketika kita akan berkurban itu tidak memotong kuku, memotong rambut. Nah, ini juga kemudian bukti video atau foto bahwasannya hewan kurban dari orang tersebut sudah disembelih, agar orang tersebut bisa kemudian memotong kuku ataupun rambut kalau memang dirasa sudah diperlukan sahabat MK. Nah, ini yang kemudian menjadi bukti dan transparansi bisnis Anda. Tidak hanya terkait dengan persiapan seputar modal, kandang, perawatan, dan juga marketing ya sahabat MK, hal yang tidak kalah penting adalah juga Anda perlu membangun reputasi dengan testimoni pembeli sebelumnya. Bisnis kurban memang sangat bergantung pada rasa percaya, karena nominal yang ditransaksikan ini juga besar dan berkaitan erat dengan ibadah sahabat MK. Maka mulai sekarang ketika Anda sudah mulai ingin terjun ke bisnis tersebut, kumpulkanlah testimoni pelanggan sejak hari pertama. Minta video singkatnya, screenshot chat kepuasan pelanggan, atau foto ketika menerima daging sahabat MK. Posting testimoni tersebut di sosial media Anda. Dan bangun juga histori ataupun cerita bisnis yang otentik. Anda bisa menunjukkan proses dari peternaknya, perawatan hewannya, sampai distribusinya sahabat MK. Tentu nanti ke depan konsumen akan semakin sadar akan etika dan kesejahteraan hewan, sehingga branding yang transparan ini juga menjadi nilai jual. Pembeli puas sahabat MQ di tahun ini itu tentu akan mendatangkan repeat order atau pembelian kembali di tahun-tahun berikutnya. Sehingga bisnis ini pun akan sustain, bertahan sahabat MQ untuk waktu yang lama. Dan kini kami coba sapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ terkait dengan tantangan besar ketika hendak berbisnis hewan kurban. Disampaikan oleh sahabat Nisa, sahabat Rehan, dan juga Kang Sandikus Tejo, ini adalah yang paling banyak pollingnya, yaitu berkaitan dengan modal awal sahabat MQ. Memang transaksinya cukup besar ya, tapi kalau berbicara soal modal sahabat MQ, mungkin ada bertanya-tanya juga, berapa sebetulnya modal minimal untuk memulai bisnis hewan kurban? Karena sekarang tidak harus secara offline, ada juga cara online ya sahabat MQ, yang ini ternyata lebih menghemat budget dari segi modal. Misal sahabat MQ, Anda yang tertarik untuk berbisnis hewan kurban dengan sistem kemitraan atau dropship dari peternak, Anda ternyata bisa memulai dengan modal di sekitaran 5 jutaan sahabat MQ. 5-10 juta ini kemudian bisa Anda gunakan sebagai modal untuk keperluan operasional, foto, dan juga promosi. Tapi kalau Anda ingin stok sendiri, maka siapkanlah minimal sekitar 50 juta rupiah untuk beberapa ekor hewan plus pakan dan kandangnya. Ini kemudian yang menarik, bahkan sekarang ada sistem reseller ya sahabat MQ. Nah, seperti apakah itu? Insya Allah nanti kita akan bahas juga sahabat MQ. Bagaimana skema-skema bisa menjadi pebisnis hewan kurban dengan skala yang kecil, dengan modal yang kemudian bisa ditekan? Insya Allah kita akan bahas sesaat lagi, dan Anda pun juga silahkan bisa berbagi atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Barangkali Anda juga diantaranya ada yang sudah terjun ke bisnis hewan kurban ini, sahabat MQ, silakan bisa bagikan juga pengalaman Anda, sahabat MQ. Kami nantikan di 0811-224-1027. Insya Allah sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Adil. Ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ke Ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
7: Apa aku enggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
3: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

0: dalam berniaga. Dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini, Anda silakan juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan sahabat MK, kalau Anda merasa khawatir terkait dengan memulai bisnis hewan kurban, kalau kita hitung skala kecil misalnya, ini memang kekhawatirannya adalah pada modal ya, modal yang cukup besar. Tapi ternyata ada caranya sahabat MK, kita bisa berbisnis hewan kurban tapi tanpa modal, bahkan modalnya bisa ditekan maksudnya ya. Yaitu dengan kita berperan sebagai reseller atau dropshipper, sahabat MG, sebagai perantara untuk menjualkan hewan kurban tersebut. Dalam skema itu, sahabat MG, kunci utamanya adalah dengan menghubungkan peternak dengan pembeli melalui sistem komisi atau selisih harga. Maka langkah-langkah yang perlu Anda lakukan ini mulai dari mencari mitra peternak yang terpercaya. Langkah pertamanya, sahabat MG, Anda bisa lakukan dengan survei lokasi. Datangi langsung peternaknya, memastikan kualitas hewannya, sahabat MG. Kemudian menghadirkan, ajukan kerjasama, sistemnya seperti apa. Jadi nanti Anda bisa bertugas memasarkan hewan mereka. Mintalah harga khusus, harga agen, sahabat MG, ini biasanya ada, atau kesepakatan komisi per ekor yang terjual. Dan karena sekarang sudah zamannya media digital ya sahabat MK, sosial media, marketplace, toko online, ini sudah banyak, maka Anda pun juga bisa kemudian mengembangkan jaringan untuk menjual hewan kurban melalui platform digital. Seperti halnya sahabat MK, platform-platform online yang sudah menghadirkan, yang sudah hadir di Indonesia ya, Anda sudah sering menggunakan juga barangkali, ini juga bisa menjadi sarana untuk penghubung antara penjual dan juga pembeli, antara pemasar dengan ratusan peternak juga sahabat MK, dan juga lain sebagainya. Nah, Anda yang perlu dikuasai ketika Anda berperan sebagai reseller, Anda sebagai pebisnis hewan ternak sahabat MK, tapi kemudian Anda tidak mengurusnya langsung, nah Anda perlu menguasai yang namanya detail produk. Meskipun tidak memiliki stok sendiri, Anda perlu paham spesifikasi hewan yang dijual agar kepercayaan pembeli ini bisa kemudian terjaga. Mulai dari jenis dan bobotnya, sahabat MK. Anda perlu paham perbedaan sapi dan kambing berdasarkan jenisnya. Misal kalau sapi tadi disebutkan ada limosin, ada peranakan etawa, ini kambing misalnya ya sahabat MK, dan lain sebagainya. Nah, ini Anda bisa perkiraan beratnya, Anda bisa datangkan informasi-informasinya, karena ketika Anda semakin mengenal, para pembeli pun semakin percaya pada Anda dengan produk-produk yang sudah Anda tawarkan, sahabat MK. Karena kalau berjualan secara online, ini kan tidak langsung bisa nampak ya, bisa dilihat oleh para pembeli, maka Anda juga perlu mendokumentasikan hewan-hewan tersebut, sahabat MK, untuk ditaruh di etalase. Misal, sahabat MK, Anda bisa mengambil foto atau video berkualitas tinggi pada setiap hewan kurban yang hendak Anda promosikan. Maka, dengan hadirnya pemasaran digital dan jaringan, ini merupakan sebuah proses tanpa biaya, sahabat MK, ketika Anda hendak memulai bisnis hewan kurban ini. Nah, misalnya jaringan komunitas sahabat MK seperti tadi ya, menawarkan dengan pengurus masjid, panitia kurban lingkungan rumah atau kantor. Kemudian juga Anda bisa menawarkan layanan tambahan seperti pengantaran gratis atau penitipan hewannya, sahabat MK. Ini yang kemudian bisa diupayakan. Adapun agar menjaga kepercayaan, transaksi dengan aman, Anda bisa menerapkan sistem DP, sahabat MK, atau mintalah uang muka terlebih dahulu dari pembeli untuk

0: mengunci pesanan di peternak. Pastikan uang tersebut langsung disetorkan ke peternaknya agar hewan tidak dijual ke orang lain, sahabat MK. Dan juga pastikan tentang sistem pelunasannya. Atur pelunasan saat hewannya dikirim atau sesuai dengan kesepakatan yang Anda hadirkan. Karena kalau kita lihat gambaran kasarnya, sahabat MK, rata-rata margin keuntungan yang bisa didapat kalau Anda berbisnis hewan ternaknya itu kambing, itu sekitar pendapatan kita sebagai perantara itu sekitar 300 sampai 700 ribu per ekor. Lumayan ya. Kalau Anda bisa menjual 10 ekor, berarti 3 sampai 7 juta bisa di tangan, sahabat MK. Atau kalau sapi, ini marginnya lebih besar lagi. Sekitar keuntungan yang didapatkan 1,5 sampai 3 juta rupiah per ekornya. Nah, kira-kira apakah Anda sudah mulai tertarik? Apalagi ternyata bisnis kurban ini bisa dilakukan tanpa modal dengan sistem sebagai perantara atau reseller, sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti pagi hari ini ada sahabat Mahadi yang bergabung. Sahabat Mahadi menyampaikan kalau tantangan untuk memulai bisnis hewan kurban ini memang dari segi modal dan perawatan hewannya. Masya Allah, terima kasih ya sahabat Mahadi. Kami sapa juga Kang Sandi yang memilih semua menjadi tantangan, mulai dari modal, perawatan hewan, cari pembelinya, ini juga PR ya, persaingan harga, karena tidak hanya satu atau dua yang menjual hewan kurban, apalagi di musim Idul Adha. Nah, Masya Allah ya, tapi ini memang menjadi sebuah strategi, sahabat MK, ketika Anda ingin berikhtiar. Ini bisa kemudian tadi tips-tips yang dihadirkan, mudah-mudahan menjadi pencerah, menambah semangat Anda untuk bisa belajar. Ini kalau bergembala, ini kan tidak ada nabi yang tidak mengembala ya, sahabat MK. Bisa mentafakuri bagaimana proses penempaan kepemimpinan yang terjadi di zaman nabi, sahabat MK ya, Masya Allah. Terima kasih banyak sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Sudah di jam 10 pagi hari ini, berarti sudah saatnya ruang inspirasi akhiri, sahabat MK, dan insya Allah nanti akan disambung dalam program inspirasi keluarga di jam 10, sahabat MK. Insya Allah nanti sahabat MK akan disambung dalam program inspirasi keluarga. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari lantai 2 Universitas Omikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, dan 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Pagi menjelang siang sahabat MK, di pukul 10 ini tentunya kita akan hadirkan kembali perbincangan inspiratif bersama dengan Ayla Indonesia sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga Dinamika Keluarga. Di zaman saat ini sahabat MK, di mana sosial media ini terus berkembang, teknologi juga terus mengalami perubahan ataupun juga terus mengalami kemajuan yang sangat amat cepat sahabat MK. Bahkan di setiap menitnya mungkin ada hal baru yang kemudian perlu untuk kita ketahui, perlu kita update juga begitu ya sahabat MK, berkaitan dengan kemajuan teknologi. Termasuk juga salah satunya yang menjadi hal yang kemudian ini bisa kita ambil manfaatnya, tetapi juga dibaliknya ada hal-hal yang perlu kita waspadai sahabat MK. Seperti contohnya adalah berkaitan dengan jejak digital sahabat MK. Dengan adanya kemudahan dalam teknologi saat ini, hal-hal yang mungkin kita tidak ingin ketahui dari diri kita di masa lalu, ataupun juga jejak orang-orang yang oh ternyata ini masih ada sahabat MK, dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih bisa kita lihat. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang kemudian kita pertimbangkan lagi ya sahabat MK, untuk kita melakukan sesuatu di masa sekarang. Tepat sekali pembahasan kita di hari Kamis 28 Mei 2026 ini, ataupun juga bertepatan di hari ke-11 di bulan Zulhijjah sahabat MK, mengenai jejak digital dalam rumah tangga, chat, aib, dan pidana. Akan kita bedah sahabat MK bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini dari Ayla Indonesia, Ibu Nurul Amalia SHMH, yang alhamdulillah sudah terhubung melalui Zoom. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Dengan Zahra di studio Bu Nurul, dan di kesempatan kali ini kabarnya seperti apa ini Bu Nurul di ya, hari Tasyrik?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah. Dan ini vibesnya masih Idul Adha, mungkin di tempatnya Bu Nurul juga masih ramai begitu
1: ya,
0: Bu?
1: Ya masih betul. Vibesnya adalah Idul Adha ya.
0: Betul. Di yang ada di sajian di meja makan masih daging-daging ya Bu ya.
1: Iya.
0: Masya Allah. Dan di kesempatan kali ini Bu Nurul, tentunya walaupun ini libur, walaupun juga hari cuti bersama, tentu juga bukan berarti kita libur untuk mencari tahu hal-hal yang penting untuk diri kita dan juga keluarga, termasuk salah satunya berkaitan dengan jejak digital dalam rumah tangga. Nah kali ini yang akan kita bahas ini tentunya berkaitan dengan bagaimana kemudian kita melihat di saat ini ya Bu ya, yang namanya jejak digital ini bisa menjadi sumber permasalahan, bisa menjadi sumber kekhawatiran kita juga. Nah mungkin boleh Bu Nurul sembari menyapa sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini, seperti apa pentingnya untuk kita bisa memahami berkaitan dengan jejak digital dalam rumah tangga?
1: Ya, memang fenomena yang terjadi saat ini ya, karena memang kehidupan kita tuh sudah bergeser ya, dari yang kehidupan yang tradisional ya, tatap muka dan lain, jadi semua berpindah ke dunia virtual. Dan ini memang ada sisi baik dan buruknya ya. Apalagi memang di Indonesia ini juga termasuk pengguna terbesar ya platform digital seperti media sosial ya. Nah ini terkait yang terjadi itu adalah kita sering lihat ya, ada beberapa atau mungkin banyak ya chat-chat yang beredar ya terkait rumah tangga. Jadi ini diungkapkan di publik gitu ya.
0: Betul.
1: Nah termasuk juga yang disayangkan itu adalah misalnya apa-apa yang mereka alami gitu ya, itu harus diunggah gitu ya. Dan ini termasuk menyebarkan isi chat atau percakapan pribadi ya, yang harusnya memang terbatas sifatnya privacy bagi ya misalnya suami istri saja misalnya gitu. Nah ini ada yang salah satunya misalnya mengunggah itu ya ke platform media sosialnya tanpa izin pasangannya ya. Ini kan sebenarnya sudah dianggap normal ya, atau ada normalisasi. Bahkan kita juga sama-sama ya pernah menyaksikan ada video ya perselingkuhan itu ya di hotel misalnya. Terus kemudian di apa namanya ada penggerbekan itu ya istilahnya, terus istrinya kemudian istri sahnya ya kemudian men-shoot gitu ya, terus kemudian mengunggah video itu memviralkan. Nah, ini bagaimana dengan pihak-pihak yang memang merasa itu adalah privasinya dia gitu. Nah, ini memang sih sebenarnya yang harus kita pahami gini ya. Mungkin kita menganggap orang itu salah ya, itu ada pidana gitu ya, ada pelanggaran. Tapi kita harusnya punya prinsip ya sebagai warga negara Indonesia yang hidup di negara hukum ya. Indonesia ini kan sudah menyatakan sebagai negara hukum restat. Jadi kita harus punya prinsip juga bahwa adapun dugaan ya tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain itu seharusnya bukan alasan pembenar kita ya untuk melakukan pembalasan dengan kita melakukan pelanggaran lagi gitu ya, dengan memviralkan dan yang lainnya seperti itu. Ini ada resikonya ya, dan ada potensi jelas terjerat pidana pencemaran nama baik ya, terus kemudian pelanggaran hak privasi yang juga diatur dalam Undang-Undang ITE gitu ya. Jadi seperti itu ya.
0: Baik. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut berkaitan dengan resiko ataupun juga potensi pidana di baliknya ini Bu Nurul, mungkin boleh juga sebetulnya apa yang kemudian menyebabkan orang ini menjadi berani untuk kemudian menyebarkan chat ataupun juga tadi mungkin video, gambar yang ini sebetulnya adalah rahasia atau sudah masuk ke ranah privasi. Apakah karena kekhawatiran yang berlebihan atau juga tadi mungkin karena ketidaktahuan bahwasanya itu sudah masuk ke ranah pidana sebetulnya ketika dilakukan?
1: Ada beberapa hal ya. Yang pertama, ini sebenarnya mereka tahu ya itu adalah aib misalnya, dan itu bisa berpotensi terjerat pidana ya. Tapi kan nanti ada aturan dan ada bagaimana implementasinya ya. Nah, kemudian yang kedua ada kebuntuan ya. Jadi mungkin mereka sudah tidak bisa mengkomunikasikan ya dengan pasangan, dan mereka membutuhkan dukungan publik ya, karena ini era yang terbuka ya, digital seperti ini. Jadi memang kita melihat juga fenomena masyarakat itu dukungannya luar biasa ya terhadap sesuatu yang viral ya, jadi tanpa ada batas atau filter gitu ya. Jadi terus kemudian yang ketiga, mereka juga berharap ada efek jera berupa sanksi sosial ya. Jadi itu jadi sebelum mereka meranjak ini mempermasalahkan terkait masalah hukumnya, misalnya dugaan perselingkuhan gitu ya, atau kan harusnya ada overspell ya, bisa mereka laporkan ya. Jadi mereka nggak sabar gitu menunggu apa namanya proses itu. Jadi mereka lebih baik meminta dukungan publik, dan melihat fenomena yang terjadi saat ini, memang dukungan publik luar biasa ya terhadap kasus-kasus viral rumah tangga ya. Dan dukungannya selalu terhadap istri sah, memang itu memang harus lah ya terhadap istri sah. Tapi akhirnya kita lupa bahwa kembali lagi bahwa negara ini adalah negara hukum. Ketika orang melakukan dugaan tindak pidana, maka kita wajib melaporkan dan memproses hukum, karena kita bukan aparat penegak hukum ya yang bisa menegakkan aturan secara sendiri gitu, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Nah, ini berarti ketika tadi dari orang tersebut begitu ya menginginkan adanya mungkin tadi dukungan, kemudian support, dan juga mungkin lebih kepada validasi juga bahwasanya oh ini loh aku yang betul begitu.
1: Nah, validasi ini perasaan ya.
0: Betul. Nah, ini apakah sebetulnya hal-hal tersebut bisa dicegah terlebih dahulu ini mungkin Bu Nurul, ketika memang oh melihat di dalam rumah tangga ini kok sepertinya sudah ada hal-hal yang mencurigakan, sudah ketemu chat-chat yang sepertinya juga mencurigakan pada pasangannya. Nah, ini apakah sebetulnya hal yang dilakukan ini adalah mencari bantuan kepada orang lain terlebih dahulu, misalnya dari ahli ataupun juga psikolog dan lain sebagainya, agar tadi tidak sampai kepada harus diumbar ke media sosial ini Bu Nurul?
1: Ya, jadi sebenarnya gini, kita ini kan tadi saya sudah statement di awal ya bahwa kita negara hukum, kita harus pahami aturan hukum, bahwa kita punya kewajiban ya sebagai warga negara, dan kita juga harus pahami hak-hak orang lain. Jangan sampai apa yang menjadi hak kita itu berbenturan dengan hak orang lain ya. Jadi kita mau mengaktualisasikan hak tapi berbenturan dengan hak orang lain. Ya tentunya ada batasan tentang privacy ya. Jadi memang sebenarnya gini, men-share chat atau menyampaikan atau membongkar isi chat itu sebenarnya boleh ya, tetapi dalam ruang yang terbatas ya, misalnya dalam upaya pembuktian ya. Jadi pembuktian di persidangan, misalnya mau ada dugaan suaminya selingkuh, dia mengajukan misalnya gugatan perceraian gitu ya terhadap suami, itu boleh dibuka suaminya. Saya karena beberapa kali mendampingi ya ibu-ibu ya, ada istri yang kemudian menggugat cerai, dia buka semua chat-chat suaminya berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan dengan maaf, perempuan pelacur ya, dan itu transaksinya itu kita buka ya. Jadi agar hakim memahami, karena kita ingin mendalilkan bahwa hubungannya sudah tidak sehat, makanya ingin mengajukan perceraian dengan dalil suami sudah melakukan perzinaan gitu ya, dalilnya seperti itu gitu ya. Nah kan kita susah kalau melakukan penggerbekan dan lain-lain ya. Jadi ada bukti transaksi dan lain-lain dibuka itu, ya itu tidak masalah, asalkan memang tujuannya untuk pembuktian tadi ya, tapi bukan untuk diunggah atau tujuannya agar publik tahu terus kemudian membuat malu. Itu kan kembali lagi tergantung tujuannya ya. Kalau tujuannya adalah menjatuhkan apa nama baik seseorang, kemudian mengarah pada pencemaran nama baik, itu tentu ada mens rea ya, ada niat jahat. Nah itu tentu saja ada implikasinya, yaitu pidana ya, mens rea tadi ya.
0: Iya betul.
1: Ada niat jahat ya untuk menjatuhkan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk memberikan bukti ya bahwa ini memang yang terjadi dalam rumah tangganya, itu diperbolehkan buktinya, tapi ruangnya adalah ruang persidangan, penyelidikan atau penyidikan seperti itu. Jadi bukan untuk diunggah ke publik yang agar publik tahu gitu ya, seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Dan kemudian ini Bu Nurul, apa yang kemudian perlu kita pahami berkaitan dengan tadi ini sudah masuknya ke ranah privasi. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadikan oh ini nanti ketika di-share di sosial media ini mengarahnya pada pidana.
1: Nah, ini kan sudah jelas ya, tujuan dari orang yang ingin mensiarkan itu adalah ada niat jahat tadi ya. Ya, entah itu dalam hubungan suami istri atau hubungan yang mungkin hubungan pertemanan, relasi lainnya ya. Jadi ada hal-hal yang chat pribadi orang gitu ya, yang sebenarnya tanpa izin yang sah dari orang itu kemudian dipublikasikan ya. Ini termasuk perbuatan yang bermuatan pidana ya, atau ingin menyebarkan aib ya, atau penghinaan ya ke media sosial. Ini dapat dilaporkan ya di Undang-Undang ITE itu. Undang-Undang ITE itu kan ancaman hukumannya lumayan tinggi ya. Bahkan bahkan lebih tinggi dari perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh orang itu. Misalnya orang misalnya nagih hutang atau apa ya, misalnya kemudian naginya ke medsos ya. Ya itu nanti kalau misalnya lihat ancaman hukuman Undang-Undang ITE itu tinggi ya, ancaman hukumannya. Jadi kadang ada yang kayak nagih hutang kok malah sayang dipidana ya, karena dia mensiarkan tadi ya, menyiarkan ke publik. Jadi malah dia yang dipidana karena Undang-Undang ITE, bukan soal utang piutangnya yang dibereskan gitu ya. Apalagi misalnya utang piutang itu kan sifatnya perdata ya, misalnya itu bukan, nggak ada unsur penipuan dan lain-lain. Nah itu malah lebih berat lagi ya seperti itu. Jadi kita harus pahami Undang-Undang ITE itu soal tinggi, dan kita suka, dan kita seharusnya menyadari bahwa kita sendiri sering melihat ada orang yang melakukan, dia merasa ingin menyampaikan kebenaran gitu ya, melalui publikasi itu, ingin mendapatkan dukungan publik dan sebagainya, justru dia malah kena jeratan pidana. Itu tadi, karena kita harusnya pahami Undang-Undang ITE ini adalah tinggi ya ancaman hukumannya. Jadi itu seperti itu, jadi harus pahami itu ya. Jadi apabila isi percakapan disebarkan ke publik, misalnya bahkan grup WhatsApp ya, yang misalnya orangnya ada jumlahnya tertentu ya, atau media sosial lainnya dengan tujuan mempermalukan atau menjatuhkan nama baik seseorang, maka ini bisa disebut ada niat jahat gitu ya, ada niat jahat dari orang itu, dan maka dia bisa dilaporkan secara pidana ya, dan bisa diproses hukum.
0: Oke, baik. Di dalam UU ITE sendiri ini Bu Nurul, sebetulnya ancaman pidananya itu seberat apa sih Bu Nurul?
1: Ancamannya tuh ya, dia tuh ada 7 tahun ya, tergantung ininya ya. Jadi emang ancamannya nggak kayak pidana biasa. Kalau pidana biasa kan ancaman hukumannya 5 tahun. Itu selalu berat. Dan dia ada ini ya, ada pidana apa namanya, yang harus membayar sesuatu ya, membayar dalam bentuk materi, dan itu jumlahnya juga luar biasa ya, kayak miliaran ya, ratus juta gitu, seperti itu. Jadi emang tinggi ancaman hukumannya gitu kalau Undang-Undang ITE, dan jarang yang ancaman hukuman 5 tahun gitu ya, di atas 7 tahun ya, 8 tahun seperti itu gitu.
0: Undang-Undang ITE itu emang gitu. Baik, baik.
1: Kuhap yang sekarang juga tinggi juga sih.
0: Iya. Tahunnya. Betul, betul. Oke, baik. Tapi kalau dari Bu Nurul bersama dengan teman-teman Ayla, ini mendapatinya kalau di lapangan banyaknya yang seperti apa sih Bu, kejadian-kejadian yang mungkin ini berkaitan dengan tadi menyebarkan isi chat ataupun juga menyebarkan mungkin pap dan lain sebagainya, itu yang paling banyak orang-orang mungkin tidak mengetahui kalau ini malah justru akan berpotensi ke ranah pidana, itu yang biasanya seperti apa ini Bu Nurul?
1: Ya itu tadi ya, biasanya itu ada sih yang mengadu ya, misalnya ada yang konsultasi hukum juga, suaminya tuh melakukan perselingkuhan gitu ya, terus kemudian dia ingin chat antara selingkuh suami dengan selingkuhannya gitu ya. Dia mau coba share, terus kita kebetulan kan setelah konsultasi saya bilang jangan, itu kalau misalnya ibu mau melakukan misalnya upaya hukum atau melaporkan delik yang lain ya, karena perselingkuhan itu kan ada ya, diatur juga ya di dalam KUHP ya, bahwa seseorang yang sudah melangsungkan perkawinan itu tidak boleh melakukan persetubuhan dengan orang lain gitu ya. Itu kan delik oversperk, kalau mau laporkan pidananya bagian itu gitu, jadi bukan chatnya ya gitu. Kalau chat sih bisa misalnya disampaikan ke suaminya, saya sudah tahu loh misalnya kamu melakukan ini dengan si A misalnya, kayak gitu. Ada chat-chatnya ya, udah mungkin jauh ya isi chatnya gitu. Atau ada rekaman CCTV di rumah. Jadi itu bukan untuk kerana publik ya, untuk di-share. Jadi itu untuk bahan atau dasar pembuktian gitu, seperti itu. Jadi kita lebih banyak edukasi sih ke sana gitu. Tapi kalau sudah terlanjur ya, kalau memang itu melakukannya kepada suaminya ya, ya misalnya suaminya mau memaafkan ya, ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya suaminya marah terus kemudian melakukan pelaporan, ya itu yang biasanya harus dihadapi ya. Seperti itu, karena ini kan kita kan tidak bisa menghalangi orang lain untuk menjalankan haknya ya, ketika dia merasa dirugikan terhadap haknya itu. Dan ujung-ujungnya pasti akan terjadi konflik yang lebih parah dalam rumah tangga itu, sampai berujung pada perceraian seperti itu. Kalau udah sampai segitu ya konfliknya, satu udah sampai terlanjur men-share gitu ya, kemana-mana suaminya marah, terus kemudian melaporkan pencemaran nama baik seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Wah, ini ternyata kalau dipikir-pikir begitu, mungkin terkadang kita juga ada begitu ya Bu ya, niatan untuk, aduh ini rasanya gemes deh kalau nggak diceritain ke orang, atau mungkin nggak di-share ke media sosial dan lain sebagainya. Tapi memang itu tadi justru akan membahayakan diri kita begitu, sahabat AMQ. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali ini Bu Nurul, membahas berkaitan dengan jejak digital dalam rumah tangga. Dan dari sahabat MK yang juga punya pertanyaan, boleh sekali nanti disampaikan. Atau mungkin kalau dari Anda sendiri, seperti apa sahabat MK ketika menemukan hal-hal yang mungkin membuat hati Anda ini kok kayaknya jadi kurang nyaman. Nah, ini cara Anda untuk kemudian menahan diri Anda untuk tidak share ke media sosial, tidak kemudian curhat ke halayak umum begitu ya sahabat AMQ, ini seperti apa? Boleh nanti juga disampaikan atensi Anda di 0815-786-923 atau juga melalui nomor WhatsApp AMQ FM Bandung di 0811-224-1027. Insya Allah nanti bersama dengan Bu Nurul kita akan lanjutkan kembali sahabat AMQ, dan tentunya bersama dengan Ayla Indonesia juga. Namun sahabat AMQ, kalau kita melihat saat ini begitu ya, problematika umat Islam ini begitu beragam ya sahabat AMQ. Tidak hanya yang mengancam muslimin sebagai individu, tapi juga yang mengancam muslimin sebagai lembaga keluarga juga. Dekadensi moral serta rusaknya tatanan dan norma sosial ini membuat keluarga diabaikan, padahal Islam menjunjung tinggi konsep keluarga. Nah, Ayla Indonesia sendiri sahabat AMQ ini hadir sebagai lembaga yang berkomitmen pada upaya pengokohan keluarga. Terminologi Ayla ini perlu dikokohkan karena keluarga merupakan lembaga terbaik dalam membangun peradaban. Nah, Anda boleh sekali ya sahabat AMQ untuk bisa mendapatkan update terkait dengan penyikapan strategis, diskusi maupun isu-isu terkini seputar keluarga dengan mensubscribe YouTube dan juga memfollow Instagram @AylaIndonesia sahabat AMQ. Di sana nantinya Anda tadi ya bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan isu-isu terkini seputar keluarga, kemudian ada update penyikapan strategis maupun juga diskusi yang bisa Anda ikuti. Sekali lagi sahabat AMQ, Anda bisa memfollow YouTube ataupun juga Instagram dari @AylaIndonesia. Selepas jeda berikut kami akan kembali sahabat AMQ, tetap bersama kami di AMQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
8: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
7: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
8: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
7: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
8: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga, bro.
7: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
9: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka dua model kelas pembelajaran, kelas reguler
10: care dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
11: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
12: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Kembali kita lanjutkan sahabat MK kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga Dinamika Keluarga bersama dengan Ayla Indonesia. Berkaitan dengan jejak digital ya sahabat MK, sebetulnya ada manfaatnya ketika kita menyimpan jejak digital yang ini mungkin bisa mengingatkan kita pada memori-memori yang baik ataupun juga hal-hal yang positif sahabat MK. Tetapi bagaimana jika jejak digital itu justru membawa ataupun juga berpotensi akan mengarah pada hal-hal pidana yang tentunya kita tidak ingin begitu ya sahabat MK berurusan dengan hal tersebut. Nah kali ini kita akan lanjutkan kembali obrolan kita ataupun juga perbincangan kita bersama dengan Ibu Nurul Amalia SHMH sahabat MK dari Ayla Indonesia. Dan Anda yang juga memiliki pertanyaan boleh sekali ya disampaikan. Bisa melalui nomor WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027 atau di MK FM Jogja 0815-786-923. Dan jangan lupa sahabat MK sertakan nama, alamat dan juga pertanyaan ataupun juga atensi yang ingin Anda bagikan di siang hari ini. Kali ini kita akan lanjutkan kembali bersama dengan Bu Nurul. Bu Nurul, kalau kita boleh membedah berkaitan dengan jejak digital yang mana tadi berpotensi ke ranah pidana. Ini sebetulnya yang bisa melaporkan ataupun juga yang kemudian bisa menyeret kita begitu ya Bu ya. Terkait dengan jejak digital yang kita unggah, ini apakah memang orang yang bersangkutan yang kemudian ada di dalam chat tersebut atau di dalam pub tersebut atau foto dan video, atau memang bisa sampai kepada orang lain ataupun juga keluarga dari orang yang bersangkutan tersebut, Bu Nurul?
1: Jadi terkait pengunggahan tadi ya, atau penyebar luasan chat yang sifatnya privacy adalah, ini kan ada pelaku dan ada korban ya. Jadi korban adalah orang yang tentu saja merasa dirugikan ketika itu diunggah ke publik sehingga privasinya akhirnya diketahui oleh orang lain ya, atau rahasianya yang sangat ingin dia simpan itu diketahui oleh orang lain, maka dia adalah korban. Nah, pelaku adalah orang yang memiliki niat jahat tadi ya, atau mens rea tadi ya, yang sangat ingin mengunggah itu agar publik tahu dengan tujuan ingin menjatuhkan ya orang tersebut yang ada di dalam bahan atau konten tadi ya. Nah, maka di sini kita akan lihat, jadi yang di sini yang korban siapa, pelaku siapa, maka yang harus melapor itu adalah tentu saja korban ya. Jadi di sini memang pidana walaupun mungkin ya di dalam konten tersebut menyatakan bahwa dia adalah juga sebagai pelaku untuk tindak pidana yang lain ya, dugaan pidana lain. Maka untuk sisi ITE atau pencemaran nama baik, maka yang jadi korban adalah orang yang tadi merasa dirugikan tadi. Maka dia bisa melaporkan langsung karena ini sifatnya adalah delik aduan. Ini tidak akan diproses kalau tidak ada pengaduan dari korbannya ya. Dan ini juga bisa dicabut ya ketika misalnya ada kesepakatan ya dengan si pelaku ya, dengan cara misalnya pelaku meminta maaf atau menghapus kontennya ya, itu bisa saja terjadi kesepakatan perdamaian ya, misalnya seperti itu, atau restoratif justice lah. Kalau di dalam KUHP yang baru kan ada aturan tentang itu ya. Maka ya, tentu saja itu tidak menghapus pidana sih. Yang namanya pidana ya tetap aja bisa dilaporkan ya, seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Nah, di sini ada tadi yang disebutkan Bu Nurul, kemungkinan untuk berdamai terlebih dahulu. Nah, ini ada tidak Bu Nurul yang kemudian di lapangan banyak terjadi seperti ini? Misal, tadi sudah ada yang kemudian melaporkan ataupun juga tadi merasa dirugikan begitu ya si korbannya, tetapi tadi akhirnya bisa berakhir dengan berdamai begitu.
1: Biasanya sih perdamaian ini sebelum terjadi pelaporan ya biasanya. Misalnya dia dilakukan somasi ya, misalnya gitu. Jadi kalau kita menghadapi masalah seperti ini ya, ada bukti-bukti kita misalnya dilakukan pencemaran nama baik oleh orang lain, maka kita menghubungi dia, kita mengirimkan teguran ya atau somasi. Yang kita mau dari dia apa? Dia melakukan permintaan maaf ya, misalnya 1x24 jam, terus kemudian menghapus unggahannya atau kontennya itu, maka kita anggap itu selesai. Atau dia melakukan klarifikasi kenapa dia melakukan itu. Tapi kalau misalnya tidak ya, itu kita akan lanjutkan misalnya dengan pelaporan pidana. Nah, biasanya ada juga yang kita suka lihat juga tuh ya, ada orang yang tadinya dia membuat konten. Nah, ini kan terakhir tuh yang kasusnya siapa tuh, yang dia di luar negeri dia pidato ya, terus kemudian dilaporkan oleh ras tertentu ya yang di Sumbar ya.
0: Iya betul.
1: Dan Jabar ya.
0: Iya.
1: Dilaporkan ya, itu karena bukan. Nah kita kan belum tahu nih, kita lihat aja ya nanti bergulirnya kemana, apakah itu dia akan meminta maaf atau bagaimana. Biasa kan suka gitu tuh, nanti iya, bikin video klarifikasi kan, meminta iya, maaf gitu. Nah itu biasanya tergantung korban. Kalau korban merasa itu ini kan tidak menghilangkan tindak pidana, dia mau lanjutkan laporannya silakan, itu kan delik aduan ya. Tapi kalau dia merasa dia sudah cukup puas ya, dia terklarifikasikan nama baiknya, atau maksudnya si orang itu melakukan itu bukan tujuannya ke sana misalnya itu. Nah atau yang ada terkait, siapapun yang mengunggah, biasanya gini, yang membuat dan yang mengunggah itu kan beda ya misalnya.
0: Oh iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Kasus misalnya dia bikin video itu, tapi yang ngunggahnya orang lain ya, itu yang berupa aib lah ya. Tapi yang ngunggah orang lain, karena orang lain tuh ini dia nih ternyata bikin video kayak gini nih misalnya gitu ya. Mm-hmm. Dia mengunggah. Nah kalau di dalam Undang-Undang ITE sendiri ya, dan juga di KUHP, maka orang yang mengunggah juga sebenarnya dia kena delik juga ya. Jadi bukan orang yang membuat saja gitu, tapi orang yang melakukan unggahan itu ya. Terus yang share juga ya, apalagi yang share-nya banyak ya.
0: Betul.
1: Jadi ketahui yeah, share-nya sampai ribuan, dia nge-share itu. Dia nge-share video itu, dia nge-share pertama, terus ya terus dari dia itu mulai di-share banyak. Nah, itu dia kena juga tuh gitu ya. Potensi kena delik ya. Delik pidana ya, karena ikut menyebarkan ya sesuatu yang tidak pantas, apalagi itu ada unsur perbuatan asusila ya, itu ikut menyebarkan ya, jadi turut serta dalam menyebarkan. Karena memang konten media sosial itu kan perbuatannya adalah mentransmisikan dan menyebarkan ya. Mentransmisikan dia mengunggah, terus kemudian dia menyebarkan lagi gitu ya. Di situ gitu.
0: Oh, okay. Oh, baik-baik. Nah, berarti ketika ada kejadian seperti ini, Bu Nurul, misalnya ada seorang istri begitu yang kemudian bercerita kepada sahabatnya, oh, kalau ternyata suami saya seperti ini. Nah, yang gatal ataupun juga yang gak sabar buat pengen nge-share di media sosial ini adalah justru si sahabatnya dari orang tersebut. Nah, ini bagaimana ini, Bu Nurul? Apalagi ketika tadi ternyata yang ada di dalam chat itu, wah, gak terima nih ini bagian dari suami sahabatnya begitu. Nah, ini apakah kemudian si istrinya juga nantinya ikut terseret atau bagaimana, Bu Nurul?
1: Ini kan sebenarnya kayak kasusnya Prita ya, yang tentang media sosial dulu itu kan. Prita kan sebenarnya curhat sama temannya tentang kondisi rumah sakit yang layanannya dan lain-lain. Dan itu pun chatnya by email ya, waktu itu belum ada WhatsApp ya. Email itu kan sifatnya pribadi, tapi entah kenapa itu bisa ke publis ya dan terunggah. Jadi Pritanya kena, tapi saya juga gak tahu waktu itu kayaknya yang menyebarkannya itu kayaknya gak ada, justru malah Pritanya yang ini ya, yang kena deliknya ya. Sampai waktu itu ada ponis, sempat ada ponis, tapi akhirnya karena ada dukungan publik ya, akhirnya Prita tidak menjalani itu ya, maksudnya ponis. Sebenarnya ada upaya hukum, akhirnya dibebaskan. Oh, gak salah sih itu karena udah lama sekali ya.
0: Betul. Jadi
1: gitu. Nah, termasuk juga ada kasus yang mungkin Mbak Zara pernah tahu ya, yang kasus yang itu, yang putri penyanyi dangdut itu ya, Arafik. Virus ya. Jadi
0: betul,
1: waktu itu Virus merasa menjadi korban dari podcast suaminya ya. Jadi suaminya itu diundang podcast kalau nggak salah oleh dua orang, laki-laki dan perempuan ya, itu Pablo ya kalau nggak salah.
0: Pak
1: ya. Ya itu sama Ray ya. Nah akhirnya karena menyebutkan organ intim istrinya itu ya, untuk kalimat-kalimat yang komod, saya juga gak pantas, akhirnya Gali ya namanya suaminya.
0: Iya betul
1: ya, Gali Ginanjar ini akhirnya diponis ya pidana menyebarkan chat pribadi atau aib ya. Jadi atau menyebarkan aib ya, aib pasangannya ya, itu dalam podcast. Nah itu dia diponis 2 tahun 4 bulan ya. Terus kemudian Ray Utaminya diponis 1 tahun 4 bulan, terus si Pablonya itu 1 tahun 8 bulan kalau gak salah, 1 atau 6 ponisnya. Itu artinya apa? Orang yang bersama-sama di dalam podcast itu pun karena ikut membicarakan ya, itu juga terkena delik ya, karena jeratan hukuman juga. Jadi bukan cuma suaminya ya. Nah, termasuk tadi ya, kalau sepanjang itu anonim ya, tidak merujuk pada nama seseorang, tidak membuat jelas atau terang ya identitas seseorang yang sedang dibicarakan, ini adalah ilustrasi kasus aja, itu mungkin itu masih bisa ya, karena kan tidak merujuk pada nama orang ya. Tapi kalau sudah terang-terangan, saya punya teman nih, namanya si ini, tinggalnya di sini, dan teman dia adalah teman yang dia ceritakan juga tuh, teman yang di media sosial, dan orang jadi tahu ya, oh ini, oh suaminya si itu kan si A ya gitu, jadi tahu. Nah itu sudah merujuk pada orang lain ya, namanya terpublish, terus kemudian dia merasa kehormatan dia hancur ya, misalnya suaminya, ya bisa jadi kan suami istri udah baik lagi ya, PR-nya kan publik terus membicarakan ya, membicarakan masalah rumah tangganya, padahal suami istri udah baik-baik aja misalnya, tapi temannya yang merasa tidak terima ya, kemudian membuka itu, terus kemudian jadi rame ya, jadi yang komen banyak ya.
0: Betul.
1: Jadinya apa namanya, menyebabkan misalnya sang suaminya malu ya, malu karena jadinya merasa jadi suami yang gak tanggung jawab, menelantarkan misalnya ya, kalau kasusnya penelantaran ya, atau KDRT misalnya kayak gitu ya. Nah itu akhirnya itu bisa saja yang dilaporkan, jadi bukan istrinya, mungkin bisa jadi karena istrinya kan tidak, ya walaupun itu cerita ya, itu kan curhat itu sebenarnya tidak mengandung muatan pidana sepanjang curhatnya itu tidak dipublis ya, atau tidak direkam, ini saya begini sama suami, itu kan curhat ke media sosial ya. Sepanjang curhatnya kan dia sudah, itu sudah menjadi disclaimer ya, bahwa curhat itu kan pribadi, sifatnya berdua, itu bukan publis, kecuali dia bicara di hadapan publik ya, tentang kekurangan-kekurangan suaminya gitu ya, atau dia bikin tulisan ya, baik lisan maupun tulisan ya, maka itu termasuk penyebaran nama baik. Tapi kalau kalau misalnya temannya yang melakukan itu, malah temannya yang menyebarkan nama baik suaminya misalnya kayak gitu.
0: Oke, baik-baik. Berarti ketika kita ini di istilahnya ada orang yang curhat kepada kita, kitanya juga perlu bisa ataupun juga paham untuk menjaga cerita tersebut ataupun juga menjaga curhatan-curhatan tersebut begitu ya, Bu Nurul ya.
1: Ya, atau dia bisa anonim aja sih untuk mengambil hikmah dari kejadian ya. Ini ada seseorang gitu, suami istri. Kan itu kan juga luas ya, Indonesia kan dengan penduduknya ini kan enggak mungkin langsung ini orang ini pasti sini, enggak juga, enggak bisa begitu. Itu kan tebak-tebakan. Jadi kalau memang kita mengambil hikmahnya atau pelajarannya, kita bisa ilustrasi ya kasus, tidak perlu apa namanya menyebutkan nama personnya siapa gitu kan, atau secara jelas terang benderang gitu ya. Nah kalau kecuali ya, kita yang akan kita bahas adalah sesuatu yang sudah ada putusan hukumnya. Kayak tadi saya ceritakan misalnya kasus ini dan si ini ya, ini kan memang udah ada putusan hukum ya. Kalau udah ada putusan hukum ya, ya iya, sepanjang kita cuman menganalisa masalah itu ya, misalnya ini perbuatannya, ini adalah putusan hukumnya gitu, menyebutkan nama itu gak masalah ya, ada putusan hukum memang itu terjadi ya kasus itu.
0: Baik-baik. Oke. Dan kemudian ini Bu Nurul, berkaitan dengan jejak digital juga, tadi mengenai chat, kemudian aib dan juga pidana. Kalau berkaitan dengan kita sebagai istilahnya yang melihat ataupun juga yang menjadi pembaca dari cerita tersebut ataupun juga melihat konten tersebut, kemudian nah ini kita kadang juga ingin untuk mengomentari ataupun juga kadang jadi ingin untuk bisa pengen nih apa namanya ikut istilahnya ikut mengomentari orangnya dan lain sebagainya. Nah ini apakah juga ada potensi pidana di hal tersebut ini Bu Nurul, ketika kita memberikan komentar ataupun juga istilahnya mungkin ada juga yang pengennya langsung ngejudge orangnya ini dan lain sebagainya begitu.
1: Ya itu tergantung nanti komennya seperti apa ya. Kalau komennya menambah-nambah dari yang itu ya, dia misalnya betul tuh sih, memang begitu orangnya, bla bla bla bla gitu. Ya itu bisa jadi yang komentator, karena banyak juga ya ada selebritas Indonesia ya yang kemudian yang melaporkan ya itu
0: head speech
1: ya. Jadi hatersnya itu yang komen-komen itu ya. Gitu. Jadi baik yang bikin apa postingannya ya atau yang mengunggahnya, juga termasuk yang komentar-komentarnya juga yang mengandung head speech ya, ujaran kebencian. Itu kan ada nanti ada muatan ke sana ya, ujaran kebencian yang kemudian menjatuhkan orang gitu ya. Nah, itu kan bisa ya dilaporkan pidana. Jadi banyak yang dilaporkan tuh, termasuk yang mengunggah dan termasuk yang komen-komen. Tapi yang komen difilter. Apakah ini perbuatannya itu misalnya sangat menyinggung perasaannya. Tapi kalau komennya, wah kok bisa ya kejadian kayak gini, bisa kayak gitu aja sih, normal aja. Ya, tapi sebaiknya nggak usah lah komen-komen yang kalau menurut saya nggak ada manfaatnya untuk kita juga ya, gitu.
0: Baik-baik. Wah ini komennya di dalam hati aja ya, sahabat MK ya. Baik-baik. Dan juga ini Bu Nurul, untuk mengantisipasi agar kita terhindar dari yang namanya potensi untuk mengarah pada pidana, entah itu kita sebagai korbankah atau kemudian nantinya kita ditakutkan kita sebagai pelakunya malah, atau justru tadi orang yang ikut komen-komen tapi ternyata ini komennya justru malah menggiring publik untuk kemudian juga ikut menjudge dan lain sebagainya, hal apa sih Bu Nurul yang bisa kita ikhtiarkan begitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi?
1: Ya, jadi kalau kita di posisi sebagai korban ya, kita kemudian menduga bahwa ada orang yang sedang menjatuhkan nama baik kita, yang mencemarkan nama baik kita ya, melalui unggahan dia ya, maka kita kumpulkan, simpan ya, kita kita screenshot ya, itu tangkapan layarnya, itu kita jadikan bukti yang harus kita amankan ya. Dan kalau ada rekaman percakapan, itu juga alat bukti internal untuk kita ya. Nah, bukti tersebut digunakan sebagai langkah awal ya untuk kita melakukan upaya hukum ya. Tapi sebelum itu, kita baiknya menegur dia dulu, tadi saya sampaikan somasi dulu lah gitu. Tujuan dia apa gitu. Kalau memang itu udah terlanjur ke-share ya di publik, kita minta dia klarifikasi bahwa itu tidak benar, bahwa dia minta maaf. Itu kalau kita bagi kita cukup ya selesai. Nah, kalau misalnya kita di sini sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian kita menerima informasi sepihak, maka kita kalau bisa hentikan penyebarannya. Kita jangan ikut-ikutan komentar, terus kemudian ikut men-share kembali gitu ya. Jangan pernah menyebarkan screenshot percakapan atau terutama yang mengandung aib ya. Kita juga bisa memfilter kok. Cuman memang kitanya aja ada yang kesenangan ya kalau aib orang tuh senang digoreng gitu ya. Jadi viral terus ya, enggak selesai-selesai ya. Jadi terberantem yang satu dong satu terus aja. Itu kan memang polanya begitu ya kalau di media sosial ya. Apalagi yang kita tahu ya, itu mustahil kalau kita enggak tahu itu ada unsur mengandung aib ya atau informasi pribadi. Kita tahu kok gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kalau memang kita merasa kita baik kita menjadi korban atau orang yang tidak tahu apa-apa, kita juga coba untuk penyelesaian secara personal ketika itu ada kaitannya dengan diri kita ya. Lakukan komunikasi secara langsung atau direct message. Jadi jangan diunggah gitu ya. Jadi kita direct message aja secara personal ya, tatap muka ya, penyelesaian secara pribadi. Nah, kemudian hapus dan amankan bukti. Nah, kecuali ketika kita menerima chat dengan ada ancaman ya atau berisi tindak pidana orang lain, nah itu tolong jangan disebarluaskan. Kita kumpulkan bukti aja dan simpan sebagai tangkapan layar untuk kita melakukan upaya-upaya hukum atau ketika kita menjadi saksi misalnya gitu. Kalau misalnya kita terkena ya atau potensial untuk kena masalah yang ada hubungan dengan penyebaran chat atau privasi orang ya ke publik gitu, seperti itu.
2: Baik. Jadi memang harus lebih berhati-hati dan juga mungkin lebih ke berpikir dua kali begitu ya Bu ya, sebelum kita bertindak di media sosial ini. Nanti akan coba kita lanjutkan lagi nih Bu Nurul untuk juga membahas pertanyaan ataupun juga atensi yang masuk dari sahabat AMK. Nah, nanti boleh juga sahabat AMK, bagi Anda yang ingin ikut berbagi pertanyaan ataupun juga atensi Anda, boleh nanti Anda sampaikan sahabat AMK di kesempatan kali ini di 0811-224-1027 melalui WhatsApp AMK FM Bandung. Atau kalau di Yogyakarta dan sekitarnya, Anda pun juga bisa menyampaikan atensi dan juga pertanyaan Anda di 0815-786-0923. Nah, kira-kira kalau dari Anda sendiri seperti apa sahabat AMK upaya untuk menjaga jejak digital Anda agar tetap aman dan juga mungkin terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan sahabat AMK? Boleh juga nanti Anda bisa sampaikan, dan jangan lupa sahabat AMK untuk sertakan nama dan juga alamat Anda dan juga tadi atensi ataupun juga pertanyaan yang ingin Anda bagikan. Dan sahabat AMK, ketahanan keluarga ini semakin dirongrong dengan berbagai permasalahan akhir zaman. Mulai dari pemahaman liberal, kemudian ada juga seks bebas, serta kejahatan seksual dan juga LGBT dan feminisme. Layanan pendampingan non-profit di bawah koordinasi Ayla Indonesia ini hadir sahabat AMK dengan pendampingan Ayla Care melalui pertolongan pertama psikologis atau P3 atau yang dikenal dengan Psychological First Aid atau PFA. Dan layanan ini tentunya terbuka sahabat AMK, baik bagi perorangan maupun pasangan keluarga dan anak yang mengalami permasalahan. Bagi Anda yang membutuhkan layanan tersebut sahabat AMK, Anda bisa mendapatkan informasi lebih lengkapnya maupun juga untuk pengaduan awal. Ini Anda bisa menghubungi di 0822-2917-0908. Sekali lagi sahabat AMK di 0822-2917-0908. Dan Anda juga bisa memfollow YouTube maupun juga Instagram di @ailacareindonesia. Selepas jeda berikut kami akan kembali, sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung dan 92,3 MK FM Jogja. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Pro mau belanja lagi. Tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
4: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, dalam Quran Surah An-Nisa di ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, di hari ini 28 Mei 2026 atau juga bertepatan di hari ke-11 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, azan sholat zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang pada pukul 11.50 menit. Sedangkan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11.39 menit. Sekali lagi, sahabat MQ, azan sholat zuhur untuk wilayah Bandung akan berkumandang pada pukul 11.50 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan azan untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 11.39 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mempersiapkan ibadah terbaik Anda, sahabat MQ, dan tentunya jadwal pengingat sholat ini dipersembahkan oleh 102,7 MQ FM Bandung dan 92,3 MQ FM Jogja. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Hemki FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Di segmen terakhir sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga Dinamika Keluarga bersama dengan Ayla Indonesia, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita sahabat MK berkaitan dengan jejak digital dalam rumah tangga. Dan dari sahabat MK baik di Jogja, di Bandung maupun dimanapun Anda berada, Anda juga masih boleh ikut bergabung berdiskusi bersama dengan kami. Anda bisa kirimkan pertanyaan maupun juga atensi Anda sahabat MK di Bandung. Bisa Anda sampaikan di 0811-224-1027 atau di Yogyakarta Anda juga boleh sampaikan di 0815-786-923. Masih bersama dengan Bu Nurul Amalia SHMH, kali ini kita akan menyapa Bu Nurul. Ada sahabat MK yang sudah bergabung dari Cidurian, dari sahabat Ahmad Mulyadi. Ini izin bertanya Bu Nurul, termasuk mensrea tidak ya jika melapor ke aparat hukum adanya pelanggaran UU ITE terhadap kita? Nah ini seperti apa ini Bu Nurul?
2: Ya kita di sini berarti posisinya sebagai korban ya. Jadi ya kalau misalnya kita sebagai korban ya kita tentu tidak memiliki mensrea ya. Mensrea itu lazimnya dimiliki oleh pelaku ya yang melakukan tindak pidana atau melakukan tindak kejahatan. Jadi sebenarnya kan udah ada nih surat edaran Kepala Kepolisian RI tahun 2021 ya, tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif ya, terkait dengan apa namanya interaksi di media ya, media sosial. Nah jadi dalam menerima laporan dari masyarakat, jadi penyidik itu juga harus bisa membedakan nanti mana kritik, masukan, hoax ya, atau pencemaran nama baik ya, yang dapat dipidana ya, untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil. Kemudian penyidik akan berkomunikasi secara intensif ya kepada para pihak ya, terutama korban. Di sini korban itu pihak yang harusnya paling dilindungi ya. Jadi korban tidak mungkin punya mensrea ya, kecuali tadi yang di awal saya sudah sampaikan ya, kita tuh harusnya memahami prinsip bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain bukan alasan pembenar ya, kecuali kita melanggar prinsip itu ya. Tapi sepanjang itu memang kita ini murni korban ya, maka kita akan diperlakukan sebagai korban oleh penyidik ya, dan penyidik akan berkomunikasi secara intensif ya dengan korban ya, dan bahkan diberikan fasilitas ruang seluas-luasnya ya kepada para pihak yang punya masalah tadi ya, atau yang tadi jadi korban tadi, untuk misalnya melaporkan, terus kemudian untuk kemudian nanti akan dilaksanakan upaya perdamaian kalau memang bisa didamaikan ya. Kemudian juga nanti penyidik akan melakukan gelar perkara, kajian ya secara komprehensif. Nah, jadi pendekatan hukum pidana itu merupakan upaya terakhir, kalau di dalam hukum pidana disebut ultimum remedium. Itu akan dilakukan sebagai terakhir. Jadi enggak melulu orang yang melakukan pencemaran nama baik itu perlakuannya harus dipidanakan, dipenjarakan gitu ya. Tapi dilakukan dulu upaya-upaya pendekatan untuk perdamaian. Tapi kalau misalnya restoratif justice ya, semangat di KUHAP yang baru seperti itu kan, kita punya dua peraturan pidana ya, KUHP dan KUHAP yang sudah berlaku ya di tahun 2026 ini ya. Dari awal Januari ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, kemudian pendekatan hukum pidananya upaya terakhir yang dilakukan adalah restoratif justice. Jadi, korban di sini tentu kedudukannya itu diakomodasi ya oleh peraturan perundang-undangan, diberikan perlindungan dan lain-lainnya. Jadi, korban tentu saja dianggap tidak memiliki mensrea ya. Ini korban murni ya, saya menganggapnya ya. Saya kan nggak tahu nih maksudnya ini masalahnya konteksnya dalam hal apa ya. Tapi kalau dalam konteks dia melaporkan, dia menjadi korban ya, itu tidak dianggap punya mensrea. Dan bahkan ada ya orang melaporkan ya, melaporkan ini ada jurisprudensi ya, putusan pidana, orang melaporkan orang lain melakukan pidana ya, dan dia nggak boleh dilaporin balik sebenarnya. Ini kan dalam rangka dia menjalankan haknya sebagai warga negara melaporkan orang gitu ya. Nah sekalipun nanti misalnya putusannya orang itu dibebaskan misalnya ya, ya tadi kan udah melalui proses hukum ya, terus dia dilaporin balik, digugat perdata, itu sebenarnya tidak diperkenankan seperti itu ya, tidak diatur ya. Maksudnya artinya orang yang melaporkan orang lain tidak dapat dia dilaporkan kembali ya, karena dia melaporkan orang itu. Kira-kira begitulah. Jadi ya, jadi dibalas gitu ya, dilaporkan lagi. Kalau dia melapor, dilaporin lagi fitnah pencemaran nama baik itu nggak seperti itu ya. Jadi bebas aja ya kalau sebagai korban kita mau melapor gitu. Yang penting kita tadi memiliki bukti ya, yang cukup ya untuk bisa melaporkan sebagai dasar kita mendapatkan perlakuan yang melanggar hukum dari orang lain gitu, seperti itu.
1: Baik-baik, terima kasih Bu Nurul atas jawaban dari pertanyaan sahabat MK tadi. Kali ini kita juga menyapa lagi, ini masih dari MKFM Bandung. Ini ada yang menyampaikan dari Ibu Eti di Bale Endah. Bismillah, Ibu Nurul mau tanya, ini suka membuat story WhatsApp ustadz-ustadz yang lain. Nah, ini apakah kalau seperti itu bisa kena sanksi nggak ya Bu ya? Nah, ini seperti apa ini Bu? Mungkin potongan-potongan percakapan atau
2: iya,
1: video?
2: Oh iya, terus kemudian diadu gitu ya? Diadu ke ustadz ini jadi kayak mengadu ini ya. Jadi bisa jadi tuh nanti bermuatan hoax ya. Mungkin karena dipenggal tadi keterangan atau tidak sampai selesai videonya ya, atau statement di videonya si yang ustadz itu bicara ya. Akhirnya diadu dengan ustadz yang lain, dijadikan satu postingan gitu ya, atau satu rekaman video ya. Maka ini akan membuat blunder ya, dan membuat orang berasumsi ya terhadap itu ya. Jadi terhadap perkataan itu, apalagi sampai menjatuhkan martabat ustadznya, itu tergantung ustadznya kalau misalnya mau melaporkan ya. Karena ini namanya delik aduan ya. Jadi kecuali memang yang sifatnya umum ya, kayak yang kemarin dilakukan oleh seseorang di sedang pidato itu ya, kan itu bawa namanya, nama ras tertentu yang semuanya, bukan nama personal. Jadi kalau itu boleh, yang merasa ras itu boleh melapor ya, atau paguyuban tertentu itu boleh melapor gitu ya. Jadi karena sifatnya memang delik aduan. Tapi kalau ustadz itu ustadznya A ya, jadi tidak tidak secara global dia menyebutkan sesuatu, tapi memang ustadz A-nya itu yang merasa jadi korban, jadi melaporkan gitu ya. Tapi kalau sepanjang ustadznya tidak melaporkan ya itu, tapi itu tetap tindakan yang tidak beretika lah ya, kalau misalnya kita berinteraksi di dalam media sosial gitu ya, seperti itu.
1: Oke, baik-baik. Terima kasih nih Bu Nurul. Dan kemudian kita beralih ke Yogyakarta. Ini ada dari sahabat MK, dari hamba Allah. Ini ingin bertanya, Ibu, bagaimana ketika kita mengalami ataupun juga merasa ada fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di suatu lembaga ataupun juga di suatu tempat, kemudian kita inginnya itu bercerita di media sosial agar orang lain ini tidak memiliki ataupun juga tidak ada kejadian yang sama dengan saya, tetapi saya takut itu justru malah nantinya saya jadi masuk ke pencemaran nama baik. Nah, ini sebaiknya bagaimana ya Bu ya?
2: Biasanya setiap lembaga atau institusi itu menyediakan kotak saran ya, sebaiknya disampaikan langsung untuk perbaikan lembaga itu ya. Biasanya ada tuh di ruang-ruang publik di suatu institusi atau lembaga ya, itu ada disediakan kotak dan saran. Kita tempuh dulu upaya seperti itu ya. Jadi nanti ketika misalnya kita memang harus men-share itu ke publik tapi tanpa menyebutkan nama misalnya, ya itu jadi catatan ya, karena ini belum menempuh upaya seperti itu. Jadi kalau perlu kita kirim surat langsung ke ketua lembaganya gitu atau kepalanya ya, bahwa saya mengalami hal ini bla bla bla, dilaporkan. Kan ada mekanismenya ya, biasanya terkait dengan pejabat publik itu bisa laporan kemana gitu, ada salurannya ya, langsung ke lembaganya itu, ke ketuanya atau ke pengawasnya, biasanya mereka punya lembaga pengawas. Terus kemudian bisa ke ombudsman ya, misalnya kayak gitu, itu kita bisa laporkan secara berjenjang. Jadi memang sebelum kita melakukan upaya-upaya publikasi dan lain-lain, kita tempuh upaya itu ya. Dan kalaupun memang harus menempuh upaya dipublikasikan atau diunggah ke media ya, media sosial misalnya, hindari menyebutkan nama ya atau inisial secara spesifik gitu ya, apalagi terkait tuduhan yang belum terbukti. Kita harus dapatkan dulu klarifikasinya atau konfirmasinya kayak gitu, atau bisa terkait ini di sini bayar ini antri nih ya, kita langsung sampaikan lah pada yang bersangkutan gitu ya. Jangan di produk ini ya, itu udah pasti akan ada dampak ya. Dampaknya apa itu, ketika kita membuat usaha orang lain ya, kita cemarkan ya nama baiknya, itu kan akan dampaknya adalah usahanya bisa jadi turun misalnya, penghasilannya, terus kemudian bisa jatuh bangkrut. Biasanya kayak gitu, ada reviewan, jangankan kritik yang tajam ya, reviewan yang ini makanan agak enggak enak, itu langsung bisa tutup tuh dalam berapa bulan ya. Itu sangat berpengaruh ya, influencer itu sangat berpengaruh, dan itu memang harus ada kehati-hatian ya kita lihat, pikirkan dampaknya. Tapi kalau institusi pemerintah, sepanjang itu kritik yang membangun sih, sebenarnya nggak masalah ya, asal jangan ada niat jahat untuk menjatuhkan personal atau kehormatan orang ya. Tapi memang kritiknya membangun ya, sepanjang itu memang bisa disampaikan ya, sampaikan, tapi tidak dalam rangka untuk niat jahat ya, kayak gitu, atau mau apa namanya, karakter assassination ya, membunuh karakter orang gitu, seperti itu.
1: Oke, baik. Alhamdulillah ini sudah terjawab begitu ya dari sahabat MK yang bertanya. Dan kali ini saya akan menyapa juga ini Bu Nurul. Ini kalau dari sahabat MK ini menyampaikan kalau berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan ataupun juga cara menjaga agar jejak digital dari sahabat MK ini tetap aman. Kita akan coba menyapa ini kalau dari Bandung sudah ada dari sahabat Sandi dan juga dari sahabat MK. Ini katanya menjaga ucapan saat berinteraksi di media sosial, kemudian berusaha tidak menyinggung orang lain di media sosial, berusaha untuk menyebarkan hal-hal yang baik saja dan tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi. Dan kemudian ini di Yogyakarta juga sama. Dari sahabat MK, dari sahabat Prima Agus, ini juga ikut memilihkan begitu ya, mulai dari menjaga ucapan hingga tadi tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi. Nah ini mungkin boleh Bu Nurul, ada tambahan lainnya tidak Bu, untuk kemudian kita bisa menjaga agar hal-hal privasi yang kita miliki ini juga tidak tersebarkan begitu di media sosial, entah dari diri kita yang sendiri yang menyebarkan atau dari orang lain begitu.
2: Ya, baiknya gini, kita juga bisa punya filter ya dalam diri kita sendiri, mana yang memang itu sifatnya rahasia, itu nggak perlu orang lain tahu ya. Atau memang kita terlalu spesifik ya terhadap sesuatu ya, yang ingin kita share data pribadi kita ya, atau ya misalnya perayaan ulang tahun, itu kan juga nanti akan ada implikasinya ya kepada data pribadi kita sendiri gitu. Nah kemudian terkait diri kita nih, untuk melakukan hal-hal ini kita juga harus punya pakem ya. Misalnya kalau kita senang dengan main media sosial ya, kita harus tahu etikanya ya. Yang pertama adalah selalu memverifikasi fakta ya sebelum menyebarkan informasi. Jadi biasanya kita cek dulu tuh, cek dan recheck ya. Maksudnya ini fakta ini benar atau tidak. Kemudian menghindari menyebutkan nama ya. Ini sangat krusial ya, nama atau inisial secara spesifik juga jangan sih. Ya inisialnya, kalaupun namanya Indra ya jangan juga kita IN apa D ya, itu kan Indra gitu ya. Kita kasih tahu lagi rumahnya di sini gitu ya. Ya bisa kalau memang namanya Indra ya hurufnya A aja, misalnya si A misalnya gitu ya. Yang ini aja lah yang random itu kan. Nah jangan menyebut secara spesifik jika terkait tuduhan yang belum terbukti. Nah kita fokus pada masalahnya, bukan menyerang pribadi ya. Jadi kalau bisa gunakan saluran resmi seperti aparat penegak hukum kalau memang kita menjadi korban. Saring dulu sebelum sharing ya. Jadi fokus pada fakta. Jadi kita pinter-pinter menyaring lah, pinter-pinter bawa diri ya di era media sosial ini ya. Dan kemudian hindari asumsi. Kita jangan mengatakan sesuatu ya, atau men-state sesuatu yang itu kita sendiri juga masih asumsi ya. Dan jangan mempublikasikan rumor gosip yang artis-artis, apalagi karena artis-artis ini ya, seleb ini di Indonesia udah memiliki kesadaran. Mereka tuh kalau ada hal-hal yang sifatnya hate speech dan lain-lain, fitnah dan lain itu, mereka langsung lapor kok. Dan udah banyak yang diproses hukum ya, haters-haters ya. Jadi jangan mempublikasikan rumor, gosip, atau asumsi yang belum tentu kebenaran di ruang publik. Dan jangan sok-sok jadi pembela gitu. jadi pembela yang satu misalnya rumah tangga orang, karena yang satu dia kan sudah menikah lagi dengan istri yang baru, terus ya itu kita bela-belain gitu ya. Jangan kayak gitulah, maksudnya mereka sudah punya kehidupan masing-masing gitu ya. Kan jadi rame gitu, rumah tangga orang diramein oleh netizen gitu ya. Kalau misalnya saya kasihan ya, maksudnya ya sudah selesai, maksudnya udah kita enggak usah ikut-ikutan. Terus kita framing lagi, kita bikin lagi gitu kan itu. Nah terus kemudian kita harus memahami aturan hukum ya. Kita mengedukasi diri kita sebaik-baiknya ya. Kita memahami aturan hukum ya. Ada undang-undang ITE, terus kemudian ada KUHP yang baru ya, yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang memiliki ancaman pidana yang serius ya. Jadi bukan pidana yang asal-asalan ya. Dan menghindari praktek doxing atau penyebaran data pribadi orang ya. Itu ya etika yang harus dijaga ketika kita memang pegiat ya, media sosial ya, seperti itu.
1: Oke, baik Bu Nurul. Dan ini masih ada satu pertanyaan ini yang baru saja menyusul. Bu Nurul, seperti apa bantuan hukum yang bisa kita dapatkan ketika kita memang menjadi korban, tetapi kita sendiri sebetulnya masih takut untuk melapor, tapi kalau tidak dilaporkan, takutnya ini akan berujung pada masalah yang lebih serius lagi nih Bu Nurul.
2: Ya, sebenarnya gini, kalau misalnya dalam masalah dalam rumah tangga, ini kan karena konteks tema kita adalah rumah tangga ya. Jadi misalnya istri menjadi korban KDRT, atau misalnya istri menjadi korban ya KDRT juga, tapi misalnya KDRT secara psikis ya, suaminya selingkuh dan lain-lain gitu ya. Enggak apa-apa, misalnya disimpan bukti-buktinya, kita screenshot ya, atau ketika dia mau melakukan tindakan itu direkam, itu enggak apa-apa, tapi bukan untuk di-share ya ke publik, tapi itu jadikan untuk dokumen sebagai bukti awal ya. Jadi bukti yang yang menunjukkan bahwa itulah perbuatan yang dilakukan oleh suami misalnya, seperti itu. Nah, jadi jangan itu di-share ya. Jadi akan membuat implikasi yang baru gitu. Jadi hal itu sih kalau menurut saya ya, ketika kita misalnya menghadapi permasalahan hukum ya, terus kemudian kita temui orang yang tepat. Siapa itu? Jangan ngegosip ya. Jadi kita harus temui konsultan hukum ya. Kalau kita merasa ada yang perlu dibereskan secara psikis kita, kita temuilah psikolog ya, kita curhat ya sebanyak-banyaknya. Ada itu nggak usah curhat di media sosial juga ya, yang nanti akan ada dampak. Karena media sosial itu akan ada, tetap ada ini ya, jejak tadi ya, jejak digital. Walaupun kita sudah baikan dengan pasangan ya, beda apa sampai orang udah keburu nge-share, udah share-nya udah ribuan gitu kan. Padahal dia udah baikan itu baru berapa jam dia men-share, itu dia udah baikan tuh ya dalam 3 jam. Tapi itu udah jadi ribuan kan, dia susah menggerakkan itu, menghilangkan jejak digital itu kan susah ya. Jadi itu kan yang merepotkan diri dia sendiri. Dia udah baik-baik aja, dia nanti dia malu mau posting lagi misalnya udah harmonis sama suaminya. Orang udah keburu nge-share dia. Kecuali postingan dia sendiri itu bisa dihapus, tapi sudah diposting orang lain terus udah mungkin bukan cuma di-share ya. Kalau di-share mungkin bisa ikut terhapus. Tapi yang mungkin dia enggak share, cuma di-screenshot, itu kan susah ya mendeteksi. Itu kan fotonya itu kan susah. Kalau yang share-an mungkin di-share dari sini tuh, dari ketika yang utamanya yang pokoknya sudah menghapus, mungkin bisa ikut kehapus. Tapi kalau udah misalnya screenshot atau tangkapan layar, itu kan di framing dengan caption, itu susah ya.
1: Betul.
2: Itu ya, ya itu kayak gitulah. Makanya jaga jari ya, ya jaga lisan, jaga tulisan gitu ya, di era medsos seperti sekarang ini gitu.
1: Baik, baik, baik. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan dari sahabat AMK. Terima kasih Bu Nurul. Dan mungkin di sesi terakhir ini ada pesan yang ingin dikuatkan ini Bu Nurul untuk sahabat AMK berkaitan dengan pembahasan kita kali ini mengenai jejak digital dalam berumah tangga.
2: Ya, jadi gini, masalah rumah tangga itu kan memang sih emosinya bisa sesaat ya, kecuali memang udah KDRT yang serius ya, itu bukan masalah sesaat lagi. Jadi kalau memang masalahnya baru pertengkarannya sesaat, baru emosinya sesaat, tolong jangan dipublis dulu ya, karena yang harus dijaga adalah perasaan keluarga besar ya, anak-anak. Jadi keluarga itu kan bukan suami istri itu aja, ada anak-anak, anak-anak yang beranjak dewasa, yang juga sudah main media sosial, terus ada menantu, misalnya ada mertua, ada besan, keluarga besar ya, ipar dan lain-lain. Jadi itu dijaga, makanya kita harus punya apa namanya pedoman lah ketika kita berinteraksi di media sosial ya. Jadi jangan mudah mengumbar gitu, seperti itu.
1: Oke,
2: itu aja dari saya Mbak ya. Siap.
1: Terima kasih banyak ini Bu Nurul, sudah banyak pesan yang kemudian bisa kita jadikan catatan untuk diri kita ataupun juga untuk keluarga kita juga. Terima kasih banyak Bu Nurul, semoga nantinya ada kesempatan kembali untuk kita bisa berjumpa dan juga membahas topik-topik menarik lainnya yang tentunya penting untuk kita ketahui bersama. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Bu Nurul, jazakillah khairan kasiran, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sahabat MK, kali ini sudah kita dengarkan begitu ya paparan dari Bu Nurul berkaitan dengan jejak digital dalam rumah tangga, chat aib dan pidana. Tentunya kalau kita tidak berhati-hati ya sahabat MK, ini malah justru hal tersebut akan membahayakan bagi diri kita ataupun bagi anggota keluarga kita. Yang kita inginkan adalah lega untuk bisa bercerita, tapi justru itu malah menjadi bumerang bagi kita, untuk kita nantinya malah justru terkena pidana. Jangan sampai hal itu terjadi, sahabat MK, perlu untuk kita berhati-hati dalam memfilter apa-apa yang ingin kita bagikan di media sosial, apa-apa yang ingin kita komentari, ataupun apa-apa yang ingin kita bagikan, sahabat MK. Semoga kita lebih bijak begitu ya, sahabat MK, untuk bisa menggunakan media sosial kita. Kalau bisa digunakannya untuk hal-hal yang baik saja, untuk menyimpan memori-memori baik yang bisa kita buka kembali ketika nanti sudah ada anak cucu kita ataupun juga generasi-generasi selanjutnya, sahabat MK. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah mengirimkan pertanyaan maupun juga atensi di pagi hari ini. Dan kita lengkapi kebersamaan kita, sahabat MK, tentunya dalam segmen Murotal Pilihan. Kali ini saya sudah menyiapkan 3 murotal yang nantinya dari sahabat MK bisa ikut memilih. Dari mulai pilihan pertama, sahabat MK, ada di Quran Surah At-Takwir. Kemudian di pilihan kedua, Quran Surah Al-Infitor. Dan di pilihan ketiga, Quran Surah Al-Mutaffifin. Anda bisa memilih satu di antara 3 murotal pilihan tersebut melalui nomor WhatsApp kami, sahabat MK, di Bandung di 0811-224-1027. Atau di Yogyakarta, Anda bisa sampaikan di 0815-786-923. Jangan lupa, sahabat MK, untuk sertakan nama, alamat, dan juga usia Anda. Dan juga tadi ya, murotal yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini. Di pilihan pertama, Quran Surah At-Takwir. Kemudian di pilihan kedua, Quran Surah Al-Infitor. Dan di pilihan ketiga, Quran Surah Al-Mutaffifin. Dan kali ini, sahabat MK, tentunya insya Allah kita akan coba lanjutkan begitu ya, pembahasan-pembahasan berkaitan dengan keluarga bersama dengan Ayla Indonesia, sahabat MK. Karena memang yang namanya problematika umat Islam ini begitu beragam ya, tidak hanya mengancam muslimin sebagai individu, tapi juga lembaga keluarga. Dekadensi moral serta rusaknya tatanan dan norma sosial ini membuat keluarga diabaikan, padahal Islam menjunjung tinggi konsep keluarga. Ayla Indonesia, sahabat MK, ini hadir sebagai lembaga yang berkomitmen pada upaya pengokohan keluarga. Terminologi Ayla ini perlu dikokohkan karena keluarga ini merupakan lembaga terbaik dalam membangun peradaban. Anda bisa mendapatkan update penyikapan strategis, diskusi maupun informasi berkaitan dengan isu-isu terkini seputar keluarga di media sosial Ayla Indonesia, sahabat MK. Anda bisa mensubscribe YouTube Ayla Indonesia ataupun juga memfollow Instagramnya di @AylaIndonesia. Selepas jeda berikut, sahabat MK, kami akan kembali dalam segmen Murotal Pilihan untuk membacakan pilihan murotal yang Anda pilih di siang hari ini. Tetap bersama kami di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

MQ, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

Segmen Muratal Pilihan Sobat MK di siang hari ini. Kali ini kita akan menyapa baik di Jogja maupun di Bandung atau di manapun Anda berada. Tentu masih boleh untuk bisa ikut memilihkan Muratal di siang hari ini. Di pilihan pertama ada Quran Surah At-Takwir, kemudian di pilihan kedua Quran Surah Al-Infitor, dan di pilihan ketiga Quran Surah Al-Mutaffifin. Kali ini kita menyapa di Yogyakarta, ada dari sahabat Ratna. Ini kalau sahabat Ratna, pilihan muratalnya ada di Quran Surah Al-Mutaffifin. Kemudian selanjutnya, kali ini kita akan menyapa dari Bandung. Kali ini ada Ibu Rus di Garut memilih di pilihan nomor 3 Quran Surah Al-Mutaffifin, sama seperti sahabat Ratna di Yogyakarta tadi ya. Kemudian di Cicadas ada Ibu Pujasari, ini juga memilih muratal di nomor 3 Quran Surah Al-Mutaffifin. Lalu di Buah Batu ada Pak Yandi, ini memilih di pilihan nomor 1 Quran Surah At-Takwir. Selanjutnya dari Jalan Dwi Sartika, ini memilih pilihan di nomor 3 Quran Surah Al-Mutaffifin. Dan sama seperti Ibu Sari, ini di Padalarang juga memilih pilihan yang sama ya. Di Gunung Letik Ciparai ada Kang Pian, ini memilih di pilihan Quran Surah At-Takwir, sama seperti Pak Yandi di Buah Batu tadi. Kemudian selanjutnya dari Ranca Eke, ini dari Ibu Ade, pilihannya di nomor 3 Quran Surah Al-Mutaffifin. Kemudian di Yogyakarta saya akan sapa juga ada Pak Irfan, ini memilih di Quran Surah Al-Mutaffifin. Kemudian dilanjutkan ada Ibu Juwita, ini memilih di pilihan nomor 3 Quran Surah Al-Mutaffifin. Masya Allah, ini sepertinya pilihan paling banyak ada di nomor 3 begitu ya. Termasuk juga di siang hari ini dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang ada Pak Dani, ini juga pilihannya sama di Quran Surah Al-Mutaffifin. Insya Allah nanti akan kita putarkan ya sahabat AMK Quran Surah Al-Mutaffifin di siang hari ini, sembari nanti Anda juga menyiapkan untuk bisa menunaikan ibadah sholat zuhur sahabat AMK di Yogyakarta di pukul 11.39, kemudian di Bandung tadi di pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya program Inspirasi Keluarga akan hadir kembali sahabat AMK di pukul 10 hingga 11.30. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran kali ini, termasuk juga tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun juga atensinya. Dan insya Allah nanti baik di Jogja maupun di Bandung begitu ya, kita akan putarkan bersama Quran Surah Al-Mutaffifin. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut memilihkan muratal pilihan di siang hari ini. Dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda, Zahra Khairunisa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-83 Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang, 36 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat, benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat
2: tiada tara setiap saat.
1: Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai, Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur. Dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala.
3: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angku, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM Network.

MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni.

Berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

0: ที่เสี่ยง
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai.

damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dari Ibrahim. Sahabat MK, nasyid pembuka yang baru saja menemani kita di siang hari ini dari Senada, sahabat MK. Dengan judul Belajar dari Ibrahim, sahabat MK.

0: Sahabat MK, dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, kita belajar begitu ya, bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang ini menuntut hati untuk melewati hal-hal yang berat ya sahabat MK. Tapi sahabat MK, justru disitulah letak keimanan seorang hamba diuji. Ada banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil dari kisah beliau sahabat MK.
1: Ia patuh dan taat pada Allah semata.
0: Belajar mendahulukan Allah di atas apa yang kita cintai. Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam sangat mencintai putranya ya, Nabi Ismail alaihi salam. Namun ketika Allah memerintahkan sesuatu, beliau tetap memilih taat sahabat MK. Meskipun sangat berat untuk dijalani ya sahabat MK.
1: Tanpa sadar terjebak rasa.
0: Dan sahabat MK, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam lulus dari ujian itu, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba putih besar sahabat MK.
1: Cinta.
0: Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu karena dia butuh itu ya sahabat MK. Allah hanya ingin melihat apakah hati kita ini masih lebih memilih Allah daripada sesuatu yang sangat kita sayangi sahabat MK. Sahabat MK, kita sering mengira ujian hidup hanya tentang capek begitu ya, sakit atau bahkan kekurangan uang sahabat MK. Padahal terkadang ujian terbesar di dalam kehidupan adalah kehilangan sahabat MK, merelakan dan melepas sesuatu yang paling kita cintai sahabat MK.
1: Mencintai Allah, belajar dari Ibrahim, belajar takwa.
0: Dan tidak semua yang kita lepaskan karena Allah akan benar-benar hilang ya sahabat MK. Terkadang Allah menggantinya dengan ketenangan, keberkahan, jalan hidup baru ya, atau bahkan sesuatu yang jauh lebih baik sahabat MK. Allah tidak punya hajat menyakiti kita. Allah hanya tidak ingin ada yang menempati ruang di hati kita ini lebih besar daripada cinta kepadanya sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari Kamis sahabat MK. Di tanggal 28 Mei 2026 bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti sahabat MK.
1: Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak.
0: Seperti biasa sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, ada sesuatu yang ketika hilang dari hidup kita ini sering membuat kita sedih ya sahabat MK. Namun bagi orang beriman, kehilangan itu bisa menjadi jalan datangnya kebaikan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sahabat MK, apa sikap yang menurunkan keyakinan bahwa rencana Allah selalu lebih baik daripada keinginan manusia sahabat MK? Untuk pertanyaannya, apa sikap yang menunjukkan keyakinan bahwa rencana Allah selalu lebih baik daripada keinginan manusia sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Patuh dan taat.
0: Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih 3 di antaranya dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti sahabat MK.

Sahabat MK, Anda juga dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sambil menemani siang hari Anda, kami hadirkan kembali satu nasyid sahabat MK dari Edgustik dengan judul Tegar, menemani Anda di siang hari ini.

Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi teladan tentang keikhlasan dan kepasrahan total kepada sang pencipta, sahabat MK. Sahabat MK, ujian yang begitu berat membuktikan bahwa cinta tertinggi seorang hamba kepada Allah harus melebihi segalanya, sahabat MK. Bahkan hal paling berharga di dunia sekalipun, sahabat MK. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini seakan mengingatkan bahwa ujian keimanan seringkali hadir dalam bentuk pelepasan untuk melihat apakah hati lebih terpaut pada nikmatnya atau kepada Allah sebagai pemberi segala nikmat, sahabat MK. Sahabat MK, kisah Nabi Ibrahim merupakan kisah terbaik sepanjang masa. Ini tentang cinta, tentang pengorbanan, sahabat MK. Tentang seorang ayah yang mencintai robnya melebihi apapun, sahabat MK. Bahkan sang anak yang telah dinanti selama bertahun-tahun lamanya, ya sahabat MK. Jemput rindu-rindu syahid yang penuhkan. Inilah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kisah yang selalu terulang setiap tahunnya, begitu ya sahabat MK. Namun tidak pernah gagal ini untuk mengetuk hati, sahabat MK. Sebab ini bukan sekedar kisah, begitu ya. Ini merupakan pelajaran tentang keikhlasan, ketundukan, dan keyakinan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.

kita mampu meneladani keimanan dan ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadikan setiap pengorbanan kita ini sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak meminta 100 unta terbaiknya Nabi Ibrahim? Tetapi justru ini meminta menyembelih Ismail, sahabat MK. Karena sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala mendesain hidup ini tentang ujian cinta. Sehingga yang diminta Allah adalah cinta terbesar Nabi Ibrahim di dunia, ya sahabat MK. Dan perasaan Nabi Ibrahim, beliau harus membaringkan anak yang paling dicintainya, lalu mengayunkan pisau dengan tangannya sendiri ke leher Ismail, sahabat MK. Bukan karena tidak mencintai Ismail, beliau hanya lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala.

0: Sahabat MK, Nabi Ibrahim, seorang nabi yang diutus Allah untuk menyebarkan agama tauhid di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Sahabat MK, dikaruniai seorang putra ya, setelah sekian lama menanti. Putra tersebut yang diberi nama Ismail, lahir dari istri kedua Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Sahabat MK, seorang hamba sahaya perempuan yang diberikan istri pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, Siti Sarah, karena tidak kunjung diberikan keturunan darinya. Suatu malam, sahabat MK, Nabi Ibrahim mendapat mimpi ya, berulang kali, di mana ia diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail sebagai bentuk kurban. Sahabat MK, mimpi tersebut ini membuat Nabi Ibrahim dilanda kebingungan, sahabat MK, dan dilanda keraguan begitu ya. Bagaimana mungkin ia harus mengorbankan putranya yang sangat ia cintai, sahabat MK. Nabi Ibrahim bimbang antara keraguan dan ketaatannya kepada Allah, sahabat MK. Ia menceritakan mimpinya kepada Ismail, dan putranya yang penuh keyakinan itu justru mendukung ayahnya, sahabat MK, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
1: Di tangan kananku,
0: dengan hati yang teguh dan penuh keikhlasan, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke sebuah lembah, sahabat MK, yang berada di Mina, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail yang telah siap untuk dikorbankan, sahabat MK, dibaringkan ya di atas tanah, dan pisau tajam ini telah dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.
1: Kiriku takkan sanggup mengganti.
0: Sahabat MK, keajaiban muncul pada saat Nabi Ibrahim ini hendak menyembelih Nabi Ismail ya, sahabat MK. Berkali-kali pisau ini tidak melukai leher Nabi Ismail alaihi salam, dan tepat saat Nabi Ibrahim ini hendak mengorban Nabi Ismail, Allah menurunkan wahyu untuk menghentikan tindakan tersebut, sahabat MK. Dan sebagai gantinya, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih seekor domba jantan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Jalan ini ya,
0: sahabat MK, peristiwa kurban ini menjadi bukti begitu ya, bukti nyata ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah dan kesediaannya ini untuk mengorbankan apapun demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini juga merupakan simbol pengorbanan ya, simbol keikhlasan sahabat MK dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

ujian berat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini menunjukkan kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa, sahabat MK. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana terbaik, ya sahabat MK. Rencana terbaik bagi hambanya. Sahabat MK, peristiwa kurban ini melambangkan pengorbanan yang dilakukan umat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan ini bukan hanya tentang harta benda, ya sahabat MK, tetapi juga tentang waktu, tenaga sahabat MK, dan bahkan jiwa raga, begitu ya. Dan meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat menyayangi Nabi Ismail alaihissalam, namun Nabi Ibrahim ini rela mengorbankannya, sahabat MK, demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menunjukkan ya bahwa kasih sayang kepada Allah harus selalu diutamakan, sahabat MK, di atas kasih sayang kepada makhluk lainnya, sahabat MK. Sahabat MK, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita belajar ya bahwa ketaatan kepada Allah terkadang menuntut hati untuk melewati hal-hal yang berat, sahabat MK. Tapi justru disitulah letak keimanan seorang hamba diuji, sahabat MK. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Belajar mendahulukan Allah di atas apa yang kita cintai, ya sahabat MK. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai putranya, sahabat MK, Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika Allah memerintahkan sesuatu, beliau tetap memilih taat, ya sahabat MK, meskipun sangat berat untuk dijalaninya.

Sahabat MK, setiap tahun ini umat Islam di seluruh dunia memperingati Idul Adha sebagai momen penting dalam sejarah. Dan perayaan ini bukan sekedar penyembelihan hewan kurban, sahabat MK, tetapi juga merupakan perwujudan dari ketaatan dan pengorbanan besar yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Kisah ini menjadi tonggak sejarah kurban ya, sahabat MK, yang mengandung pelajaran mendalam tentang keimanan, keikhlasan sahabat MK, serta kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ini sejarah kurban berawal dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi tersebut datang berulang kali sahabat MKI, dan Nabi Ibrahim ini menyadari bahwa itu merupakan wahyu dari Allah yang harus dijalankan sahabat MKI. Kemudian dengan penuh keimanan dan ketaatan, beliau menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail alaihi salam. Dan mengejutkannya sahabat MKI, Nabi Ismail pun menerima perintah tersebut dengan sabar dan ikhlas ya sahabat MKI. Beliau berkata, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Sahabat MK, respon dari Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi bukti ya kedalaman iman dan ketaatan kedua hamba Allah tersebut sahabat MK. Peristiwa pengorbanan yang ajaib sahabat MK saat Nabi Ibrahim alaihissalam ini bersiap menyembelih putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keajaiban terjadi, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba ya sahabat MK sebagai bentuk kasih sayang Allah dan penghargaan ini atas keikhlasan mereka berdua sahabat MK. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam Quran surat As-Saffat sahabat MK ayat 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa ini menunjukkan ya sahabat MK bahwa Allah tidak menginginkan darah dan daging kurban, melainkan keikhlasan dan ketakwaan dari hamba-Nya sahabat MK.

dan pelajaran ya, peristiwa ini menjadi dasar ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ya sahabat MK. Kurban ini bukan sekedar menyembelih hewan sahabat MK, tetapi simbol dari pengorbanan atas segala hal yang kita cintai ya, demi menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sobat MK, belajar mendahulukan Allah di atas apa yang kita cintai. Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat mencintai putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Namun, ketika Allah memerintahkan sesuatu, beliau tetap memilih taat, sahabat MK, meskipun sangat berat untuk dijalaninya. Dan sahabat MK, tidak semua yang kita lepaskan karena Allah akan benar-benar hilang ya. Sahabat MK, Allah tidak mengambil, Allah mengganti yang lebih. Karena terkadang Allah menggantinya dengan ketenangan, sahabat MK, menggantinya dengan keberkahan, dan menggantinya dengan jalan hidup baru ya, atau sesuatu yang jauh lebih baik, sahabat MK. Allah tidak punya hajat menyakiti kita, sahabat MK. Allah hanya tidak ingin ada yang menempati ruang di hati kita. Ini lebih besar daripada cinta kepadanya. Sahabat MK, ketika kehilangan sesuatu yang berharga, sikap apa yang paling ingin Anda latih, sahabat MK? Apakah yang pertama, tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau yang kedua, sahabat MK, bersabar atas ketetapannya? Dan yang ketiga, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan pengganti yang lebih baik, sahabat MK. Selanjutnya yang keempat, ini tidak terlalu larut ya dalam kesedihan. Dan yang terakhir ini yang kelima, tetap bersyukur dalam setiap keadaan, sahabat MK. Sahabat MK, silahkan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini ya, sahabat MK. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, ada sesuatu yang ketika hilang dari hidup kita, ini sering membuat kita sedih ya. Namun, bagi orang beriman, kehilangan itu bisa menjadi jalan datangnya kebaikan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat MK. Dan pertanyaannya, apa sikap yang menunjukkan keyakinan bahwa rencana Allah selalu lebih baik daripada keinginan manusia, sahabat MK? Apa sikap yang menunjukkan keyakinan bahwa rencana Allah ini selalu lebih baik daripada keinginan manusia, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bersama, bersatu, berjuang semua.
0: Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi begitu ya, dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, belajar mendahulukan Allah di atas apa yang kita cintai, sahabat MK. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam ini sangat mencintai putranya, sahabat MK, Nabi Ismail alaihi salam. Namun, ketika Allah memerintahkan sesuatu, beliau tetap memilih taat ya, sahabat MK, meskipun sangat berat untuk dijalaninya. Sahabat MK, kita juga belajar begitu ya, tidak semua yang kita lepaskan ini akan benar-benar hilang, sahabat MK. Allah tidak mengambil, Allah mengganti yang lebih, sahabat MK. Sahabat MK, ketika kehilangan sesuatu, sikap apa yang paling ingin Anda latih, sahabat MK? Apakah yang pertama, sahabat MK, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau yang kedua, sahabat MK, bersabar atas ketetapannya ya? Dan yang ketiga, ini yakin Allah menyiapkan pengganti yang lebih baik, sahabat MK. Yang keempat, sahabat MK, ini tidak terlalu

Sahabat MG, silahkan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MG. Pertanyaan dari teka-teki cerdas, sahabat MG, ada sesuatu yang ketika hilang dari hidup kita, ini seringkali membuat hati kita sedih ya. Namun, bagi orang beriman, sahabat MG, kehilangan itu bisa menjadi jalan datangnya kebaikan yang jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sahabat MG, apa sikap yang menunjukkan keyakinan bahwa rencana Allah selalu baik daripada keinginan manusia, sahabat MG? Silahkan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027 0811-224-1027.

Sahabat MK, alhamdulillah hari ini sudah hadir ya dari Garut. Saya sapa ada Ibu Rus. Kalau menurut Ibu Rus, ini ketika kehilangan sesuatu yang berharga, sikap yang paling ingin dilatih, ini yang pertama tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini bersabar.

harusnya. Dan jawabannya barokallah. Betul ya Ibu Rus? Selamat bertugas untuk kru penyiar operator MGFM. Semoga sehat selalu, semangat, jangan lupa bahagia, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam juga ini untuk anak cucu keluarga Asep Angga di Cijerah dan keluarga Nenden Anggi di Rancamanyar. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu.

beralih ke Cimenyan, Kabupaten Bandung. Saya sapa ada sahabat Mahadi. Kalau menurut sahabat Mahadi, ketika kehilangan sesuatu yang berharga, sikap yang paling ingin sahabat Mahadi latih, ini yang pertama tetap husnuzon kepada Allah, kemudian bersabar atas ketetapannya, dan yakin Allah menyiapkan pengganti yang lebih baik. Sahabat Mahadi juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya tepat. Barakallah sahabat Mahadi.

Sahabat MK, saya sapa ini ada Pak Yudi ya dari Padalarang yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya juga ini tepat sekali. Barakallah Pak Yudi. Kalau menurut Pak Yudi, ini ketika kehilangan sesuatu yang berharga, sikap yang paling ingin dilatih, katanya ini tetap bersyukur ya dalam setiap keadaan.

Saya sapa sahabat MK ini dari Cianjur Selatan ya. Ada Ibu Pipi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya tepat. Barakallah Ibu Pipi.

Kemudian saya sapa ini dari Ciwastra, sahabat MKI, ada Ibu Anggi. Kalau menurut Ibu Anggi, ini ketika kehilangan sesuatu yang berharga, sikap yang paling ingin dilatih, yang pertama ini tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersabar atas ketetapannya, dan yakin Allah menyiapkan pengganti yang lebih baik, serta tidak terlalu larut dalam kesedihan, dan yang terakhir tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Masya Allah, terima kasih Ibu Anggi. Ibu Anggi juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya. Barakallah Ibu Anggi. Salam silaturahminya ini untuk sahabat siar, kru, operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.

Sahabat MK, berhubung sudah jam 14.00 ya, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sekitar 23% hewan kurban di Kota Bandung dinyatakan tidak layak. Pembangunan trotoar harus menyisakan lahan terbuka. OJK mudahkan akses keuangan bagi disabilitas. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung menemukan sekitar 23% hewan kurban di Kota Bandung yang dinyatakan tidak layak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gin Ginanjar, mengatakan hewan kurban dinyatakan tidak layak karena belum cukup umur dan yang lainnya dinilai kurang sehat akibat pola makan dan perubahan cuaca. Menurutnya hewan kurban yang tidak layak dipastikan tidak dijual karena tidak diberikan kalung sehat dan disarankan untuk dipisahkan dari tempat berjualan. Gin menargetkan hewan kurban terperiksa pada tahun ini mencapai 25.000 ekor atau naik dibanding tahun lalu yang lebih dari 18.000 ekor. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, hewan kurban yang terperiksa mencapai 11.500 ekor sehingga dinilai terjadi penurunan jumlah dari aspek penjualan. Namun menurutnya jumlah hewan kurban yang dipotong diperkirakan meningkat karena biasanya didatangkan menjelang hari pemotongan.
1: Target tahun lalu tuh kan sampai 18.150 ekor yang terperiksa, sekarang 11.500, kelihatannya ada kecenderungan yang menurun sih, dari sisi jumlah ya. Tapi belum tahu kalau dari sisi yang motongnya, karena motong itu biasanya justru banyak pada hari H menjelang pemotongan, pagi hari itu hewan-hewan kurban tuh yang kita pantau banyak berdatangan. Karena kebanyakan yang mesan itu akan datang pada hari H gitu. Termasuk pedagang juga tidak banyak memasukkan hewannya terlalu banyak. Mereka sangat hati-hati sekarang tuh. Selain karena beban harga, juga beban penyakit, beban pakan gitu ya, beban produksi. Jadi memang kelihatannya ada sedikit penurunan kalau jumlah hewan yang dijual gitu.
0: Sebanyak 5 trofi kemenangan yang diraih Persib Bandung di ajang kompetisi kasta tertinggi di tanah air sempat dipajang di plaza utama Balai Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan deretan piala tersebut disimpan untuk memberi kesempatan para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang ingin berfoto bersama trofi juara karena tidak sempat mengikuti konvoi. 5 piala tersebut terdiri dari trofi juara Liga Indonesia edisi perdana musim 1994-1995, trofi juara Indonesia Super League tahun 2014, kemudian trofi juara Liga 1 musim 2023-2024 dan 2024-2025, serta musim 2025-2026.
2: Ini sementara aja selama 2 hari ini, karena kan banyak di antara kita para pegawai teh tidak bisa ikut pesta karena beberes, diberi kesempatan untuk berfoto bersama.
0: Sebanyak 5 piala juara milik Persib yang sempat disimpan dan dipajang di plaza utama Balai Kota Bandung sebagai bagian dari memeriahkan kemenangan Persib yang merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung, Ruby Rahadian, mengatakan kesempatan berfoto bersama piala diberikan bukan hanya kepada ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung, tapi juga warga yang berada di kawasan Balai Kota. Menurutnya setelah sempat dipajang, deretan 5 piala tersebut dibawa kembali oleh PT Persib Bandung Bermartabat pada Senin siang.
3: Memeriahkan kemenangan Persib, kebanggaan kita, karena perintah Pak Wali kan kemarin tidak boleh, ASN tidak boleh ikut berkonvoi. Jadi piala ini dipajang untuk ASN-ASN seluruh Kota Bandung untuk bisa berfoto dengan piala. Jadi ini diperuntukkan bagi seluruh ASN di Kota Bandung, tapi warga Mamangga atau kebetulan ada di sini.
0: Pembangunan trotoar di Kota Bandung tetap harus menyisakan lahan terbuka untuk resapan air. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setiawan, meminta pemerintah Kota Bandung agar memperhatikan lahan terbuka tersebut. Menurutnya, Kota Bandung cukup bermasalah dengan resapan air karena sering terjadi banjir Cileuncang yang mengganggu perjalanan lalu lintas. Agus menilai perbaikan trotoar tanpa resapan air akan sia-sia karena trotoar akan cepat rusak.
4: Saya tidak setuju kalau misalkan dibuat tonnya semuanya. Jadi ketika ada trotoar itu, pengerasan boleh ada. Tapi tadi kalau di penataan ini ada pembuatan jalur hijau jalan. Jadi jalur hijaunya ada, air masuk ke sana, resapan air. Kota Bandung ini masalahnya di reservoir air. Apalagi di daerah kota ketika air turun drastis dari Bandung Utara gitu ya. Maka tidak bisa diserap dengan baik di kota karena banyak pengerasan. Jadi saya mengajak harapan kepada masyarakat ini, sama-samalah kita juga semua stakeholder bahwa trotoar yang baik hanya akan berhasil jika dijaga bersama.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, belandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk memberikan kemudahan dan kesetaraan dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat memberikan pelatihan bahasa isyarat Indonesia kepada petugas pelayanan perbankan. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan, upaya ini bertujuan agar pegawai tidak hanya menguasai keterampilan baru, tapi menjadi duta inklusi yang membuka pintu layanan keuangan lebih besar bagi penyandang disabilitas. Menurut Darwisman, OJK Jawa Barat juga mendorong komitmen industri perbankan untuk mengadopsi pedoman setara sebagai standar pelayanan keuangan yang ramah disabilitas. Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya Bulan Literasi Keuangan 2026 yang dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2026.
6: Bagaimana layanan keuangan, layanan industri jasa keuangan itu bisa inklusif, bisa dinikmati oleh semua masyarakat, baik ya masyarakat yang difabel maupun yang masyarakat yang nah, itu prinsip. Sehingga implikasinya dari ini semua adalah kantor-kantor banknya pun harus inklusif ya, bisa diakses dengan mudah oleh kawan-kawan di Babel, termasuk tadi kantor-kantor layanan-layanan ATM-nya pun bisa inklusif ya, sehingga ini juga bisa diakses oleh teman-teman di Babel. Ini adalah sebuah komitmen dan ini memang sudah diatur secara tegas di undang-undang dan OJK menyambut baik bahwa harus ada kesetaraan layanan keuangan dan layanan perbankan kepada masyarakat Indonesia termasuk kaum difabel ini.
0: Rasa dendam dan sakit hati jadi pemicu terjadinya aksi pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga berinisial CR 54 tahun di Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka pelaku pembunuhan adalah seorang pria berinisial AS 63 tahun yang menyimpan dendam lama terkait kerjasama. Usaha peternakan domba dengan korban. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra menjelaskan, tersangka merasa diperlakukan tidak menyenangkan dan dendam terhadap korban. Pada hari kejadian, tersangka mendatangi rumah korban yang juga digunakan sebagai toko kelontong dengan alasan memberi rokok. Saat itu korban sedang menelpon dan meminta pelaku menunggu. Ucapan korban itulah yang tersangka hingga berujung aksi brutal. Dengan menggunakan sebilah kayu, tersangka menghabisi korban dengan cara yang sangat keji. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
7: Motif daripada pelaku adalah dengan didasari sakit hati bahwa beberapa waktu kebelakang korban ini pernah menitipkan atau bisnis ternak penitipan domba. Tetapi beberapa waktu sampai dengan akhirnya membuahkan hasil, ada indukan yang beranak atau beranak terus dan mulai terus, tapi tidak ada keuntungan sehingga ditegurlah. Teguran-teguran ini masuk dan akhirnya itu membekas dan akhirnya dendam.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan 5 preview nasyid pada hari ini, sahabat MK. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan ya, sahabat MK.

Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK ini hadir dari Julian Haris dengan judul Akhlakul Karimah, sahabat MK. Berikut previewnya untuk Anda.

Nasyid di nomor pertama sahabat MK ini dari Julian Haris dengan judul Akhlakul Karimah ya. Ini silakan bisa Anda pilihkan sahabat MK. Kemudian kita akan lanjutkan sahabat MK preview nasyid di nomor kedua

Nomor kedua, sahabat MKI, dari Hikmah Voice dengan judul Jalan Kehidupan. Ini silahkan bisa Anda pilihkan ya, sahabat MKI. Kemudian kita lanjut, sahabat MKI Preview, nasyid di nomor ketiga. Ini dari Simfoni dengan judul Hakikat Cinta.

Hakikat Cinta sahabat MQ dari Simfoni. Silakan bisa Anda pilihkan ya sahabat MQ. Kemudian kita lanjut. Nasyid pilihan keempat sahabat MQ ini dari The Massive dengan judul Bersama Kita Kuat sahabat MQ. Berikut previewnya untuk Anda.

Bersama kita kuat sahabat MK dari The Massive. Ini di pilihan keempat ya, silakan bisa Anda pilihkan. Dan yang terakhir sahabat MK, kami hadirkan juga nasyidnya di nomor kelima. Ini ada dari Raisa Reza dengan judul Karena Allah sahabat MK. Berikut previewnya untuk Anda.

BTMQ dari Raisa Reza, ini nasyid terakhir ya. Nasyid di pilihan kelima, silahkan bisa Anda pilihkan sahabat MQ. Dan itu dia sahabat MQ 5 preview nasyid pada hari ini. Nasyid di pilihan pertama sahabat MQ dari Julian Haris dengan judul Akhlakul Karimah. Kemudian nasyid pilihan kedua dengan judul Jalan Kehidupan. Ini dari Hikmah Voice ya sahabat MQ. Di pilihan ketiga sahabat MQ dengan judul Hakikat Cinta dari Simfoni. Dan di pilihan keempat dari The Massive dengan judul Bersama Kita Kuat sahabat MQ. Dan nasyid terakhir sahabat MQ ini di nomor kelima dari Raisa Reza dengan judul Karena Allah sahabat MQ. Silahkan sahabat MQ bisa Anda pilihkan ya tiga di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MQ, alamat dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini ya sahabat MQ. Sahabat MQ, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda ya yang sudah menyampaikan atensinya. Ini alhamdulillah hari ini sudah hadir di grup komunitas sahabat MQ ya.

TMK yang sudah memilihkan pollingnya di inspirasi siang kali ini ya. Sahabat MK, ketika kehilangan sesuatu yang berharga, sikap apa yang paling ingin Anda latih, sahabat MK? Di polling pertama ya, ini di pilihan pertama, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilihkan oleh 6 suara ya, sahabat MK. Ya Allah, saya sapa ada sahabat Riyadi dari Cimahi, kemudian ada sahabat Raihan dari Ujung Berung, ada Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian ada Mamah Ismi dari Cianjur, sahabat Mahadi dari Cimenyan, dan sahabat Sandi dari Banjaran, sahabat MK. Kemudian sahabat MK, polling kedua ya, bersabar atas ketetapannya, ini dipilihkan oleh 5 suara juga, sahabat MK. Saya sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian ada sahabat Riyadi dari Cianjur, Mamah Ismi ya dari Cianjur, kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, dan ada sahabat Sandi dari Banjaran, sahabat MK. Polling ketiga, ini yakin Allah menyiapkan pengganti yang lebih baik, dipilihkan oleh 5 suara ya, sahabat MG. Kemudian ini di polling keempat, tidak terlalu larut dalam kesedihan, dipilihkan oleh 3 suara, ada sahabat Riyadi, kemudian ada Ibu Parilah, ada Pak Sandi di Banjaran, dan polling terakhir, ini tetap bersyukur dalam setiap keadaan, dipilihkan oleh 3 suara, sahabat MK.

Sahabat MK, silahkan ya, bisa Anda pilihkan 3 pilihan nasyidnya. Ini bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027 sertakan nama Sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini. Tetap bersama kami Sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

Sahabat MK memasuki menit ke-33, lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat, sahabat MK. Insya Allah, sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda ya di siang hari ini yang sudah menyampaikan atensinya. Alhamdulillah hadir hari ini, kembali hadir begitu ya, ada Ibu Parileh dari GBA 3 ini yang menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih Ibu Parileh.

Kemudian sahabat MK saya sapa, ini ada Umi Aisyah ya, yang menyampaikan kalau menurut Umi Aisyah, ini ketika kehilangan sesuatu yang berharga begitu ya, sikap yang paling dilatih, yang pertama ini tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini bersabar atas ketetapannya dan yakin ya Allah menyiapkan pengganti yang lebih baik. Kemudian tidak terlalu larut ya dalam kesedihan. Dan yang terakhir ini tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Umi Aisyah ini menyampaikan salamnya untuk penyiar, kru, operator, semoga selalu dipermudah dan diberkahi segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Aisyah.

Sahabat MK, saya sapa, ini ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya barakallah, tepat ya Ibu Nani. Salam silaturahminya untuk semua kru, untuk semua kru MKFM ini yang sedang bertugas, untuk semua pendengar MK dimanapun berada. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya ini membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Nani. Tuhan jaganya untuk bahagia, beri cinta, kasih. Sahabat MK, saya sapa ini dari Cimahi, ada Ibu Wati yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang barakallah, tepat ya Ibu Wati. Ibu Wati menyampaikan katanya ridho dengan ketentuan Allah, tetap berusaha semaksimal mungkin dan bersyukur lagi. Ini bersabar ya. Terima kasih Ibu Wati. Kemudian ini ada sahabat Nana yang menyampaikan, ketika kehilangan sesuatu yang berharga, ini sikap yang paling ingin dilatih begitu ya. Yang pertama ini tetap husnuzon kepada Allah, kemudian bersabar atas ketetapannya dan yakin ya Allah menyiapkan pengganti yang lebih baik. Kemudian tidak terlalu larut dalam kesedihan, dan yang terakhir ini tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Terima kasih sahabat Nana.

0: sahabat MK, saya sapa, ini ada Ibu Rus ya, yang menyampaikan atensinya, ini menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan kelima. Terima kasih Ibu Rus.
1: Kurasa tenang, ingin dekatmu selamanya.
0: Alhamdulillah sudah kembali bergabung ya. Ini ada Ibu Anggi dari Ciwastra yang memilihkan pilihan nasyidnya di nomor 3, 4, dan 5. Terima kasih Ibu Anggi. Saya sapa ini dari Cianjur, ada sahabat Ismail ya, yang menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih sahabat Ismail. Sahabat MK, alhamdulillah ini sudah kembali bergabung juga ya. Ada sahabat Yudi dari Padalarang yang menyampaikan ini pilihan nasyidnya di pilihan ketiga dan kelima. Terima kasih sahabat Yudi. Ibu Yanti dari Antapani ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan ketiga, keempat, dan kelima. Terima kasih Ibu Yanti. Kemudian sahabat MK, saya sapa, ini ada sahabat Pian ya dari Ciparai yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan ketiga, keempat, dan kelima. Salam silaturahminya untuk penyiar, kru, dan konveksi ini Basreng ya. Sukses selalu untuk seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Pian. Ibu Parilah dari GBA 3 ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Ibu Parilah. Kemudian ini Ibu Yayah ya dari Sukagalih sahabat MK, menyampaikan pilihannya, pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kalau menurut Ibu Yayah, ini ketika kehilangan sesuatu yang berharga, yang paling ingin dilatih, ini yang pertama tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersabar atas ketetapannya, dan yakin Allah menyiapkan pengganti yang lebih baik. Tidak terlalu larut dalam kesedihan dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Masya Allah, terima kasih Ibu Yaya. Sahabat MK, saya sapa dari Cimahi. Ini ada sahabat Ibu Nani ya, yang menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Ini menyampaikan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Nani. Saya sapa juga sahabat MK ini dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ada sahabat Mahadi yang menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih untuk atensinya ya. Dan silahkan, masih ada kesempatan ini untuk Anda yang ingin bergabung sahabat MK, menyampaikan atensi kali ini ya, menyampaikan pilihan nasyidnya. Kami nantikan sahabat MK. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa larangan bagi seseorang yang akan berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Peringatan Idul Adha mengajarkan kita pentingnya ketulusan, kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama. Nilai-nilai tersebut hendaknya menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga Idul Adha ini membawa keberkahan serta semakin mempererat persatuan dan kesatuan di Kota Bandung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung.

0: Sobat MQ, salah satu larangan bagi siapa yang akan berkurban adalah tidak memotong rambut dan kukunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka hendaknya ia membiarkan semua rambutnya dan semua kukunya. Hadis riwayat Muslim.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini insyaallah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 11 menit. Insyaallah sahabat MK, azan asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 15 lewat 11 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK memasuki menit ke-51, ini lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah saatnya saya menyapa Anda kembali di siang hari ini, sahabat MK. Saya sapa ada Umi Zikri, ini di Cianjur, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang barokallah. Betul, Umi Zikri. Salam uhuwah untuk semuanya dan untuk keluarga. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Umi Zikri ini menyampaikan pilihan nasyidnya ya di nomor 1, 2 dan 3 dan menyampaikan semoga ini amal ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri. Ku serahkan segalanya. Dari Cianjur, sahabat MK, saya sapa ada, kita beralih ya, dari Cianjur ini kita beralih ke Buah Batu, sahabat MK. Saya sapa ada Pak Yandi yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Pak Yandi. Sahabat MK, saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama. Ini dari Julian Haris dengan judul Akhlakul Karimah, dipilihkan oleh 6 suara sahabat MK. Kemudian pilihan kedua ini dari Hikmah Voice sahabat MK dengan judul Jalan Kehidupan, dipilihkan oleh 5 suara. Dan di pilihan ketiga dengan judul Hakikat Cinta sahabat MK dari Simfoni ya, dipilihkan oleh 5 suara. Pilihan nasyid keempat ini dari The Massive dengan judul Bersama Kita Kuat, dipilihkan oleh 3 suara. Dan di pilihan terakhir sahabat MK, pilihan kelima dengan judul Karena Allah dari Raisa Reza, dipilihkan oleh 1 suara sahabat MK. Saya sapa ada Umu Afifah, kemudian ada Bunda Halimah, ada Ibu Utik, sahabat Mahadi, sahabat Sandi, dan sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung ya.

pilihan nasyid terbanyak hari ini. Tercatat begitu ya, di pilihan pertama, kemudian pilihan kedua, dan pilihan ketiga, sahabat MK. Di pilihan pertama dengan judul Akhlakul Karimah dari Julian Haris, kemudian pilihan nasyid kedua ini dari Hikmah Voice, sahabat MK, dengan judul Jalan Kehidupan, dan pilihan nasyid ketiga dengan judul Hakikat Cinta dari Simfoni ya, sahabat MK. Jika Allah ridho, akan sahabat MK, kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini insyaallah akan segera kami buka ya. Pertanyaannya, sahabat MK, ada sesuatu yang ketika hilang ya dari hidup kita ini sering membuat kita sedih, sahabat MK. Namun, bagi orang beriman, kehilangan itu bisa menjadi jalan datangnya kebaikan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaannya, sahabat MK, ada apa sikap yang menunjukkan keyakinan bahwa rencana Allah selalu lebih baik daripada keinginan manusia, sahabat MK? Dan jawabannya yaitu husnuzon kepada Allah ya, sahabat MK, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK, semoga ini kita menjadi hamba yang senantiasa berbaik sangka, hamba yang senantiasa berbahagia begitu ya. Tidak lagi sedih, tidak lagi galau ya, tidak lagi banyak kecewa dalam hidup ini, sahabat MK. Karena sejatinya semuanya indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat MG, terima kasih sudah berbagi atensi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini, sahabat MG. Saya, sahabat Sia Raisya Aisyah, dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Kita akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Rabb. Buka hati kami agar bisa mengenal-Mu, bisa yakin pada-Mu, bisa mencintai-Mu hati ini ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang merindukan-Mu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang Kau terima. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu Al Qayyum. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Semua yang ada awal dan ada akhir adalah ciptaan. Kalau Tuhan Rob semesta alam, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah menciptakan langit, bumi, semua yang ada sendiri saja. Allah menciptakan sekehendak Allah, apa yang mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji

Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Allah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita.
1: MQ Sore.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: TMK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena sesungguhnya, setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat Anki, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: MT 소리. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzal sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang menguatkan keyakinan kami kepadamu, sehingga kami menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu, ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. 74 dulu ya. Sendiri orang itu 74. Silakan. Ustaz. Geser punten speakernya parah. Ya, silakan.
1: Kajian Al-Hikam nomor 74. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yaskurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berarti berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Dan siapa yang mensyukuri atas nikmat, berarti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang sangat kuat dan kokoh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat bagimu. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Tiada terjadi suatu nikmat bagimu melainkan itu dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat pemberian Tuhanmu, maka engkau gunakan, engkau ceritakan kepada yang lain.
0: Ini bahasan pekan kemarin, diulangi karena penting. Jadi begini, banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan pikiran, lisan. Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu, tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian, lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan, ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezina itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. Kecuali make saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah, apakah diambil mata ini, tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus? Tahu tidak? Allah tahu yang ketika Al-Quran langsung di-skip gitu? Tahu tidak? Kenapa ketawa? Karena menjiwai. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Jawab, dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Ini ada tamu dari mana nih? Arisan Buncan. Han? Siapa Encan? Buncan. Ini istrinya Pak Encan, ya. Baik, Ibu. Allah tahu Ibu lagi scrolling terus? Tahu tidak? Ah, syukurlah. Online terus, belanja online tahu? Kenapa pada nunduk? Malu, syukurlah. Malu itu bagian dari iman. Jangan malu kepada saya, dah kita enggak kenal, Bu, ya. Tapi Allah yang menitipkan mata ini. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, rekan-rekan sekalian, ini banyak mahasiswa yang kuliah di sini. Apa sih tujuan kuliah di Darut Tauhid? Intinya sih nambah iman dan nambah amal. Sebab kelihatannya ini bakal meninggal nih suatu saat, ya kan? Ilmu yang lain-lain tidak bisa jadi bekal kalau tidak pakai iman dan tidak diniatkan jadi amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Jadi sebetulnya Darut Tauhid ini tidak usah cemas dengan nikmat-nikmat. Ah, gimana nih murid, santri, gak usah pusing memikirkan santri yang ini tahun ajaran baru. Bagaimana caranya supaya santri daftar? Bukan itu pikirannya. Setiap yang akan daftar mesantren sekolah di Darut Tauhid, semuanya makhluk ciptaan Allah. Benar? Para calon santri itu makhluk ciptaan Allah seluruhnya. Orang tua calon santri juga makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai oleh Allah. Yang membulak-balik hatinya adalah Allah. Jadi jangan sibuk bagaimana supaya orang pada daftar ke sini. Itu boleh dengan memberi informasi, tapi yang terpenting ini santri yang ada diapakan oleh kita. Semua santri yang ada di Darut Tauhid ini adalah amanah Allah. Allah yang menitipkan di sini. Jangan sibuk memikirkan santri yang belum daftar, tapi sibuk mempertanggungjawabkan yang sudah ada. Jelas, kawan-kawan? Ini yang mau ngapain ini? Allah sudah mendatangkan santri ke sini. Orang tua sudah mempercayakan. Apakah semua pengurus, semua teman-teman yang diamanahi ini sungguh-sungguh berpikir menjaga amanah ini? Bagaimana ini santri bisa makin kuat imannya? Bagaimana santri makin mulia akhlaknya, makin bersih hatinya? Apa yang bisa kita lakukan? Ini yang paling penting. Mau dikirim berapa aja santri ke sini oleh Allah, itu bukan urusan kita, tapi mempertanggungjawabkan santri yang ada. Ini yang terpenting bagi kita. DT peduli, maaf ya, ini ceramahnya lebih ke ada intern ini. Mana DT peduli? DT peduli, semua orang yang menitipkan dananya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, itu semua makhluk Allah. Mereka menitipkan dana ke Darut Tauhid untuk disampaikan kepada yang berhak, itu dengan izin Allah. Itu adalah amanah. Kalau kita amanah, itu syukur namanya. Setiap rupiah kita pertanggungjawabkan dengan baik. Dan Allah melihat. Kita diaudit. Menurut audit kita WTP, wajar tanpa pengecualian. Audit dari manusia bagus tapi pasti terbatas. Allah maha tahu apapun yang dilakukan. Makanya kalau bagus, waro, terjaga, Allah yang nanti menghendaki, menitipkan. Sama ini pun disampaikan ke MQ Travel. Travel sekarang semakin banyak, tidak apa-apa. Menjadi jalan orang bisa ibadah. Tidak ada pesaing. Mau ngapain bersaing? Hah? Kita tidak perlu bersaing dengan sekolah manapun, travel manapun, lembaga amil zakat manapun. Tidak perlu bersaing sama sekali. Kalau ada yang lebih bagus, kita belajar dari sana. Yang penting itu disyukuri yang Allah. Disyukuri amanah-amanah yang Allah berikan. Itu lebih ringan bagi kita. Maksudnya lebih enak ke hati kita. Daripada capek memikirkan yang belum ada. Setiap yang belum ada, itu pasti milik Allah. Pasti dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan pasti hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Begitulah hadirin sekalian, harusnya ilmu syukur ini merebak tidak hanya masalah menyebut hamdalah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah, dan menentukan hidup bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Ini pada santri karya yang masih ngontrak, asal tahu aja tanah makin mahal, harga rumah makin mahal, stres jangan. Mau ngapain mikirin rumah yang belum kebeli? Semua rumah yang ada di dunia ini sesungguhnya milik siapa? Nah gitu. Orang punya rumah karena punya uang atau tidak? Berapa banyak santri karya yang tidak punya uang tapi sekarang punya rumah? Mertua ngasih, ya. Berapa banyak yang tidak bisa bayar kontrakan sekarang ada di rumah yang nyaman? Tahu caranya bagaimana? Allah menggerakkan yang punya rumah, menitipkan, udah gratis. Itu di Pondok Hijau ada kolam renangnya malah. Hanya memang gak ada airnya. Kalau dipakai scrolling terus, kok scrolling lagi? Dendam saya sama scrolling itu. Karena mencuri waktu kita sangat banyak. Orang Indonesia tuh 4,5 sampai 5,5 jam sehari. Itu kufur nikmat kalau yang dilihatnya tidak menguatkan iman dan tidak jadi amal. Ayo, kontrakannya itu syukuri. Gak usah ngebanding-banding dengan kontrakan orang lain. Allah melihat kok apa yang dilakukan. Ini juga yang sudah punya istri, syukuri yang ada. Siapa yang nyebut nambah? Ngacungkan tangan. Jadi ibu maunya gimana? Suami bersyukur atau tidak? Katanya nanti nambah. Si ibu mah, bukan saya yang ngomong ya. Ibu bingung sekarang ya. Jadi gimana ya, suami? Ibu lebih bahagia. Enggak ada komplain di hati, lebih tenang. Syukuri. Makanan sekecil apapun syukuri, pakaian syukuri, bisa bergerak syukuri. Kalau kita bisa tenggelam di dalam rasa syukur, kita akan bahagia. Benar hadirin. Rasanya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hanya nikmat dan nikmat aja. Dan Allah tahu itu. Alhamdulillah, bisa bergerak, alhamdulillah, bisa nafas, alhamdulillah, bisa berdiri, alhamdulillah, bisa jalan, alhamdulillah. Karena banyak yang menurut kita sederhana, tapi bagi orang lain itu adalah idaman. Percaya tidak? Kita jalan sedikit ke situ, bagi yang lumpuh itu idaman. Merangkak dari sini ke sana, hanya merangkak. Bagi yang tidak bisa bergerak, itu mimpi. Jadi banyak yang sering kita kecewa, padahal itu adalah impian bagi sebagian orang. Makanya syukur. Tuh sampai ya Allah, alhamdulillah. Gimana kalau dimarahin oleh atasan, sabar atau syukur? Ya, gak berani jawab. Kalau ditegur oleh atasan atau oleh guru, sabar atau syukur? Hah. Kita punya tamu ini lucu-lucu. Ini teh arisan atau pengajian, Bu? Bersyukur arisannya pindah ke sini, ya kan? Kalau kita ditegur, syukur hadirin. Kalau isi tegurannya baik, itu petunjuk Allah. Kalau ada caranya yang kurang enak, itu penggugur dosa. Tidak ada ruginya sama sekali. Malah beruntung kita diingatkan. Udah diingatkan, digugurkan dosa. Kita dibuka oleh Allah hati kita, jadi tahu kesalahan kita. Aneh orang yang dikritik, ditegur, diberi saran, dikoreksi, sakit hati. Ini aneh sekali. Syukur harusnya. Bu, Ibu, Buncan. Ini teh apa sih Buncan teh? Udahlah, gak usah pengen tahu, gak usah pengen tahu. Hah? Oh, saya baru tahu. Bunda cantik bukankah buncit? Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngarang ini, Bu? Tobat, ah. Harus sesuai dengan kenyataan. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ini teh kami lagi serius. Ini pengajian ini ya, buncit ya, Bu. Emang begitu singkatannya, Ustaz? Astagfirullahaladzim. Ya udah, gak apa-apa, terserah Ibu lah. Yang penting Buncan ha. Apa bunda seperti yang cantik tapi solehah. Udah terusnya lagi, ini lagi serius ah. Sampai di mana tadi saya ceramah? Bapak jangan noleh ke belakang aja. Kita kick out. Aki-aki freot. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi nakal begini? Istighfar ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Bukan nyuruh ibu-ibu lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampun ya Allah. Ini banyak godaan. Syukurnya apa? Kalau kita ditegur orang, syukurnya adalah kita diberi jalan untuk jadi lebih baik. Apa artinya pujian kalau kita tetap terlena dalam keburukan? Istijraj pujian itu kalau tidak hati-hati. Kritikan, bahkan kadang penghinaan, cacian, itu adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Kita seakan-akan kalau dipuji orang, alhamdulillah. Sebetulnya kalau kita dikritik orang, lebih alhamdulillah lagi. Coba, Buncin. Ibu, saya gak tega nih. Ibu ada korong, tahu korong? Namanya buncin rongan ya. Ada upil di hidung. Mendingan dikoreksi atau dipuji? Buncan, buncan. Korong, Bu. Ngaca. Sibuk aja pakai bulu hidung palsu. Emang ngasih taunya gak enak, tapi ibu bersyukur daripada kemana-mana bawa upil, benar? Jarang kita bersyukur dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita. Misal kita punya barang, barang ini membuat kita ujub, membuat kita riya, membuat kita mudah berbuat dosa. Kemudian barang yang kita sukai ini hilang. Jarang yang bersyukur. Padahal hilangnya barang itu berarti menyelamatkan kita dari ujub, dari riya, dari diperbudak oleh barang tersebut. Itu pun termasuk yang harus disyukuri.
2: lagi, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

0: Misal ada ikhwan yang diperbudak karena rambutnya tebal, bagus. Terus tukang cukur ketiduran, misal. Sabar atau syukur? Saya pernah kayak gitu hadirin. Astagfirullahaladzim. Ada tukang cukur lagi belajar. Yang jadi masalah yang ngajaknya tidak ngasih tahu ini tukang cukur belajar. Pas tahu nyukur, bentar ya, nyukur agim jadi bergetar hadirin. Sudah terbayang kan hasilnya? Saya tidak lihat. Yang stres yang lihat. Ini kenapa jadi begini? Pas sudah dipotret, astagfirullah, syukurlah hadirin. Untung terondol begitu. Jadi lebih banyak gundulnya. Dan lebih simpel dibanding ketika diperbudak oleh rambut. Oleh Allah digerakkan begitu yang membuat kita, Allah tahu licin, laki-laki centil, ya. Kenapa jadi ringkasan-ringkasan begini? Yang diperbudak oleh casing. Nah, kita kadang menganggap sesuatu yang tidak cocok itu merupakan selalu musibah. Padahal boleh jadi di sana ada nikmat besar yang harusnya kita syukuri. Kalau kemarin kita membahas nikmat yang cocok, yang disyukuri, sekarang yang pahit-pahit yang sebetulnya bisa disyukuri. Masih ingat kisah kejadian ada seorang orang tua yang anaknya sakit. Nangis, sedih. Kenapa? Karena anak yang disayanginya sakit. Ya Allah, sembuhkan. Lama-lama masih sakit, tapi nangisnya beda. Yang tadinya menangisi musibah, tapi yang kedua ini tangisannya, ya Allah ampun, ini karena salah saya belum jadi orang tua yang amanah. Karena tahu musibah datang karena dosa. Jadi tangisan pertama menangisi dosa, lalu tangisan yang kedua menjadi nangisi dosa. Tadi musibahnya, sekarang dosa. Ampun. Akibatnya tahajudnya lebih bagus, baca Qur'annya lebih bagus, sedekahnya lebih bagus. Lama-lama sholat yang selanjutnya nangis juga, tapi nangis syukur. Karena ya Allah, dengan kena musibah ini saya bisa merasakan nikmatnya tobat. Saya bisa melihat dosa-dosa saya yang tidak kelihatan sebelumnya. Dan saya jadi nikmat tahajud, nikmat bersama Al-Quran, menjadi nikmat ringan bersedekah, nikmat menangisi air mata tobat. Kejadiannya sama, dari yang tadinya merasa berat, sabar, ujungnya syukur, padahal musibah juga. Jadi syukur itu jangan cuma dengan sesuatu yang cocok saja. Yang tidak cocok juga pasti banyak karunia Allah di sana. Jadi kalau nanti saudara melamar kerja tidak diterima, sabar atau syukur? Ya, terserah. Sekarang mau nikah, masih ingat cerita yang enggak saya ceritakan. Jadi gini ceritanya, ada seorang pemuda ingin nikah, doa minta dipertemukan dengan jodohnya. Keluar dari rumah langsung ada yang melirik dan tanpa sungkan ngedekatin lalu menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta dipertemukan dengan jodoh yang datang anjing betina? Dibawalah ke klinik. Sampai di klinik, diobatin. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Akhirnya tahu rahasia digigit anjing. Ternyata jodohnya siapa? Siapa, Pak? Perawat. Menurut Bapak siapa? Han? Dokternya. Benar Bapak. tiap ceramah ganti-ganti. Ceramah yang lalu yang punya klinik, Pak. Namanya juga ngarang. Mending pola aja sekalian ya, Pak ya. Jadi ternyata jodohnya di klinik itu dokter, dan dokter itu yang punya klinik. Puas, puas, Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi mana ada si Allah berbuat jelek kepada hambanya, benar? Jelek itu menurut nafsu kita, karena nafsu kita maunya yang cocok-cocok terus. Padahal Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayo, kalau hari Kamis yang lain kita terus mensyukuri nikmat-nikmat, kali ini musibah juga hikmahnya harus kita syukuri. Pasti ada kebaikan di sana. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau Allah menimpakan kepahitan bagi kita dengan izin Allah, itu Allah sudah menyiapkan kemudahannya. Bareng hadirin, tinggal fokus kita mau kemana. Kalau mau fokus melihat ini, aduh musibah terus menangisi, sok aja terserah. Tapi kalau kita melihat hikmahnya, lihat janji Allah, pertolongan Allah, kita bisa tobat, kita bisa ibadah, itu nikmat. Ada yang punya hutang dua nih, satu punya hutang, dia doa lunas, ini doa tahajud, enggak lunas-lunas, tambah baca Quran, enggak lunas-lunas, tambah duha, enggak lunas-lunas. Tebak mana yang rezekinya yang banyak? Yang dilunasi seketika atau yang belum lunas-lunas? Ini ngomong tapi enggak pakai hati, hadirin. Dia belum dilunasi oleh Allah, uangnya enggak dikasih, belum dikasih. Tapi dikasih nikmatnya tahajud. Yang tadinya tahajud minta lunas utang, sekarang dia tidak lagi minta, ya Allah tahajud untuk lunas utang. Saya ingin bisa tahajud tiap malam. Yang tadinya dia baca Quran supaya dapat rezeki, dia tahu baca Quran itulah rezekinya. Tahajudlah rezekinya. Tobatlah rezeki, karena ada yang dikasih uang gak dikasih tahajud. Ada yang dikasih uang tidak diberi nikmat baca Quran. Ada yang dikasih uang dilunasi dan lunas lagi tahajudnya, ngajinya, ibadahnya. Jadi, kalaupun masih belum lunas, tapi kita bisa meningkat ibadah, bisa meningkat kebaikan, bisa meningkat tobatnya. Ah, itu ditahan belum dibayar, itu bagian dari karunia. Allah tahu bahayanya kalau langsung dilunasi, kita bisa hilang itu ibadahnya. Benar? Makanya jangan berburuk sangka dengan kejadian yang tidak cocok dengan keinginan, karena di sana pasti banyak karunia Allah. Karena Allah tidak pernah berbuat jelek, walaupun kejadiannya sepertinya jelek menurut kita. Padahal Allah punya rencana yang lebih baik, maka syukurilah. Terima kasih hadirin sekalian. Ada pertanyaan, silakan. Pengumuman akan dilaksanakan program Bicara Baik Akademi. Oh, BIBAAC. Itu singkatannya bukan? Bicara Baik Akademi, pelatihan public speaking untuk anak remaja. Suatu hari yang membuka wawasan, melatih keberanian, membentuk karakter bicara yang santun dan berakhlak, bukan hanya tampil percaya diri di depan umum, tapi memahami niat, adab, dan makna di balik setiap perkataan. Lisan diciptakan oleh Allah untuk apa? Buncan. Ah, gak enak nanti istri saya jadi ini. Nek. Nenek, lisan diciptakan ini untuk apa? Untuk apa? Bicara, santri, lisan diciptakan untuk apa? Yang keras jawabannya, bicara baik. Jadi ini bukan untuk bicara lisan ini, tapi untuk bicara baik. Makanya programnya bukan public speaking only ya, bukan cuma bagaimana pelatihan berbicara, tapi pelatihan bicara baik. Ini nenek-nenek ini bisa ikut kid class ya, untuk anaknya dan cucunya 10-12 tahun, dan tense class 13-17 tahun. Waktunya Sabtu 9 Mei dan Sabtu 23 Mei. Manfaatkan, kita perlu belajar diam dan belajar bicara baik. Silakan pertanyaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya dari Arisan Buncan Karawang. Maaf AA, yang akan saya tanyakan mungkin melenceng dari yang tadi AA sampaikan. Sedikit cerita dulu ya AA. Saya anak nomor 7 dari 9 bersaudara, 2 sudah meninggal. Dari kecil saya tidak pernah dirawat sama ibu kandung saya. Saya dirawat sama bude saya atau uak. 7 tahun terakhir ini ibu saya ikut saya. Tanggal 15 Februari kemarin ibu saya meninggal di rumah saya. Ada amanah yang ibu saya sampaikan pada saya yang sampai saat ini belum bisa saya laksanakan. Masalahnya itu kakak dan adik saya bertengkar dengan salah paham. Versi mereka sendiri-sendiri, mereka punya salah paham mungkin pada ibu saya yang saya sendiri juga tidak tahu karena saya tidak dengan beliau gitu ya. Saya mungkin kalau bagi saya sendiri AA, saya sudah mengikhlaskan semuanya karena apapun itu saya nggak berhak menghakimi ibu saya karena beliau mungkin melakukan itu pun tidak bukan keinginan beliau atau keadaan yang maksa beliau untuk melepaskan saya untuk diurus sama gua gitu. Yang
0: pertanyaannya ya,
1: yang jadi pertanyaannya apa yang harus saya lakukan AA untuk baik mendamaikan saudara-saudara saya, padahal sampai 40 hari ibu saya pun mereka enggak mau datang. Padahal ya, saya tidak minta finansial dari mereka semua. Alhamdulillah saya dan suami saya yang menanggung gitu.
0: Baik.
1: Iya. Bagaimana AA?
0: Baik.
1: Dan saya menyikapinya gimana? Saya takut nyinggung juga perasaan saudara-saudara saya gitu AA.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salah satu takdir yang bukan pilihan adalah tidak milih orang tua. Kita tidak milih dilahirkan oleh siapa. Yang mengatur kita jadi anak siapa adalah Allah. Itu nikmat dari Allah dan juga ujian. Karena nikmat pertama bagi kita adalah nikmat penciptaan. Kita ada sekarang. Kalau tidak diciptakan, tidak ada. Dan penciptaan kita lewat orang tua, ibu bapak. Jadi mau tidak mau kita harus bersyukur sebetulnya, karena orang tua sudah jadi jalan, kita jadi ada di dunia ini. Syukuri. Lalu bagaimana? Saya jauh dari orang tua dari kecil. Emang takdirnya sudah begitu, Bu? Surat Al-Hadid 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini dan juga pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali memang sudah tertulis begitu.
2: Pengki, apa larangan bagi seseorang yang akan berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, salah satu larangan bagi siapa yang akan berkurban adalah tidak memotong rambut dan kukunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka hendaknya ia membiarkan semua rambutnya dan semua kukunya." Hadis riwayat Muslim.

0: mewujudkannya. Memang harus itu yang terjadi, Bu. Allah sudah merencanakan begitu sebagai ujian bagi anak-anaknya. Harus bagaimana? Ridho. Terima, karena memang sudah terjadi. Tapi saya baru ketemu 7 tahun terakhir, itu pun karunia Allah dipertemukan lagi. Ladang amal bagi ibu untuk mensyukuri masih bisa ketemu. Masih diberi kesempatan, apalagi wafatnya di rumah ibu. Beruntunglah, ibu terpilih oleh Allah menjadi orang yang diberi kesempatan berbakti ke orang tua. Uang yang digunakan untuk penguburan, itu adalah uang milik Allah. Dititipkan ke ibu dan suami supaya ibu dapat pahala. Kita tidak punya apa-apa kecuali yang Allah titipkan. Syukuri, kepilih, Bu. Lalu bagaimana dengan saudara yang bertengkar atau belum bersikap baik? Ibu bersyukur, bukan ibu yang ditakdirkan bertengkar. Benar? Udah kepilih ngurus orang tua. Kan Allah tuh memberi rezeki ke hambanya lewat siapa? Nah, orang tua, nanti saya juga udah tua, dan kalau ada umur, bekal makin tua. Mungkin, mudah-mudahan sih saya gak nyusahin anak-anak, gak nyusahin siapa-siapa. Tapi ada kalanya terbatas. Banyak yang di rumah sakit tidak bisa jalan, tapi rezekinya datang. Betul, Dina? Ada yang lewat infus, ada yang lewat makan, ada yang sudah sepuh tidak bisa ke dapur, nanti ada yang bawakan. Aslinya Allah yang memberi rezeki, dan yang beruntung itu yang dijadikan jalan sampainya rezeki dari Allah. Seperti ibu, orang tua udah sepuh, lalu ibu merawat. Aslinya Allah yang merawat lewat ibu sebagai ladang amal soleh. Beruntung benar, Bu, diberi kesempatan seperti ini. Kita juga kan gak tahu nanti tuanya kita seperti apa. Tapi itu tabungan kalau ikhlas, ya. Kita kan tidak tahu nanti tuanya kita nyusahin siapa, benar tidak? Mudah bagi Allah, tinggal dimempetin aja otak kita, satu, prut, stroke, sudah. Jantung mempetin, masalah, benar tidak? Sekejap bisa terjadi itu musibah tuh kalau Allah mau. Nah, itu tabungan. Nah, tentang saudara, ibu tenang saja, ya. Tidak usah emosi, juga jangan menasehati berlebihan, karena setiap orang punya kadar keilmuan dan keimanan yang berbeda-beda. Yang paling baik adalah ibu jadi contoh seorang yang tenang, yang bijaksana, itu contoh. Udah nasehat besar jadi contoh. Yang kedua, kalau perlu ajak ngobrol dari hati ke hati, jangan dinasehati. Perasaan ibu saja ke orang tua bagaimana, ya. Yang ketiga, doakan. Nah, kita bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah. Kita hanya disuruh mendekat ke Allah dengan masalah, dan Allah lah yang menyelesaikannya dengan caranya. Begitu, Bu?
1: Ya, mangga. Hatur nuhun, Aa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Kalau tidak, oh, tinggal 3 menit ini. Cukup? Santri mahasiswa bagaimana? Syal ini bisa jadi penderitaan, tapi bisa karunia. Disuruh pakai syal itu lebih sulit untuk berperilaku jelek. Benar atau benar? Kan? Ya kan? Jadi bagian karunia Allah. Syukuri. Percayalah. Kalau tidak dipakai aksesoris, nanti kecenderungan berbuat akan lebih tidak terhalang. Ya kan? Hanya dulu ada santri yang ngamen pakai syal juga ya. Pas ngamennya ke AA lagi, astagfirullahaladzim. Dia santri baru. Cuman dulu. Terima kasih hadirin sekalian. Para tamu, mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Senang, susah, sehat, sakit, dipuji, dicaci, ada, tiada. Karena dibalik kesulitan apapun, pasti banyak kebaikannya bagi orang yang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, pilihkan untuk kami hanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang engkau ridhoi, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, sehingga kami menjadi orang yang hanya berharap darimu. Cegahlah kami berharap dari siapapun selain hanya kepadamu ya Allah, dan cabut rasa gentar takut di hati kami kecuali takut murkamu ya Allah, takut jauh darimu, takut tidak bisa pulang kepadamu ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya menjadi ibadah, menjadi amal yang bisa jadi bekal pulang. Luruskan niat kami ya Allah, dari apapun yang kami lakukan, jadikan hanya mencari ridho-Mu, hanya agar Engkau ridho kepada kami. Cegahlah kami dari niat yang salah, dari amal yang menjauhkan kami darimu. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Mudahkan bagi kami melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat. Dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Jangan cabut keislaman kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui segalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sayyidina. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu sebentar, ada acara syukuran. Silakan.
2: Oke, ya. Anak, silakan.

Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MK, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini sahabat MK. Tentunya juga menemani segala aktivitas yang sedang dijalani sahabat MK. Ya mungkin di hari ini masih ada yang melakukan pemotongan hewan kurban sahabat MK, ataupun juga Anda yang sudah mengagendakannya teh di malam hari, yang mudah-mudahan Allah lancarkan segala aktivitas yang akan dikerjakan sahabat MK. Dan alhamdulillah kembali membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini, di hari Kamis sahabat MK, di tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di sore hari ini membersamai ruang dengar Anda bersama sahabat Syar Bahri Alamsyah dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam sahabat MK. Di sore hari ini sahabat MK, kita akan perbaharui bersama informasi berkaitan tentang berita dunia Islam yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sahabat MK. Yang tentunya nanti kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih di sore hari ini, maksimal 3 di antaranya sahabat MK. Tentunya juga saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas di sore hari ini sahabat MK, ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Syifa di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kondisi baik dan sehat sahabat Bahri, bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Syifa, yang tentunya juga semangat kembali membersamai sahabat MQ untuk menghadirkan ya sahabat Syifa 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini tentunya. Dan kami akan hadirkan sahabat MK previewnya terlebih dahulu di ruang dengar Anda, dimulai dari pilihan berita yang pertama, ratusan anak Palestina jalani Idul Adha di penjara.
1: Ya sahabat MK, kembali kita perbarui kabar saudara-saudara di Palestina, khususnya bagi anak-anak dan wanita, di mana di wilayah Palestina sahabat MK ada lebih dari 300 anak dan puluhan perempuan Palestina ternyata menghabiskan waktu perayaan hari Idul Adha tanpa menghirup udara bebas. Diketahui penjara-penjara di wilayah ataupun juga yang diduduki sahabat AMK oleh pihak Zionis Israel, sejumlah orang dan juga perempuan ini masih dalam kondisi tertahan tanpa adanya alasan yang jelas di kem-kem ataupun juga penjara Zionis Israel.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita yang pertama, ratusan anak Palestina jalani Idul Adha di penjara. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, Saudi prediksi matahari tepat di atas Ka'bah, petugas haji perketat perlindungan jamaah.
1: Fenomena alam sahabat MK, yakni matahari tepat di atas Ka'bah atau dikenal dengan Rasdul Qiblat, ini terjadi perkiraannya di hari ini sahabat MK, 28 Mei 2026, di mana diketahui pada pukul 12 siang waktu Arab Saudi, diperkirakan ini matahari dalam kondisi tepat di atas Ka'bah. Dan ini juga memperhatikan di mana petugas haji akan semakin memperketat pengawasan bagi jamaah terkait dengan adanya dehidrasi sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita nomor yang kedua, Saudi prediksi matahari tepat di atas Ka'bah, petugas haji perketat perlindungan jamaah. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Menteri Agama dorong adanya BPJS ketenagakerjaan bagi guru agama dan pengurus masjid.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sahabat MK mengingatkan kembali pentingnya BPJS ketenagakerjaan yang perlu dihadirkan pada aktivis keagamaan sahabat MK. Di antaranya pada para pendidik keagamaan, marbot masjid, muazin hingga imam masjid. Dan hal tersebut kemudian didorong pada pemerintah daerah agar bisa membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan tersebut kepada para pelaku kegiatan keagamaan tadi.
0: Ya, itu dia sahabat MK Preview di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini. Menteri Agama dorong adanya BPJS ketenagakerjaan bagi guru agama dan pengurus masjid. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, umat muslim di negara Eropa antusias rayakan Idul Adha.
1: Berbeda dengan Indonesia yang memang mayoritasnya adalah umat muslim, sahabat MK, suasana yang berbeda ini ternyata menyelimuti masjid-masjid di lapangan, bahkan juga di berbagai wilayah kota di Eropa. Seperti di Italia, Belanda, atau Bosnia dan negara lainnya, sahabat MK, diketahui masyarakat muslim ini dengan penuh hikmat dan kebersamaan, ribuan muslim dari berbagai negara berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, ini menandakan adanya persatuan sahabat MK di tengah maraknya Islamofobia yang terjadi di negara-negara Eropa tersebut.
0: Itu dia sahabat MK Preview di pilihan berita nomor yang keempat yang sudah kami hadirkan. Umat muslim di negara Eropa antusias rayakan Idul Adha. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, momen Idul Adha 2026, penipuan kurban online kian marak.
1: Sebuah tren kurban online, sahabat MK, ketika perayaan Idul Adha ternyata dibayang-bayangi juga dengan meningkatnya penipuan digital. Para pelaku memanfaatkan tingginya transaksi masyarakat dengan berbagai modus, mulai dari tautan palsu hingga pencurian data pribadi. Hal tersebut, sahabat MK, diungkap oleh perusahaan identitas digital yang menyebutkan ternyata di tahun ini peningkatan penipuan kurban online semakin marak khususnya di Indonesia, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview dari pilihan berita nomor yang kelima yang dapat Anda pilih juga, momen Idul Adha 2026, penipuan kurban online kian marak, sahabat MK. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang ke-6, Ketua Majelis Ulama Indonesia buka suara perkara kurban dengan APBN.
1: Tepatnya sahabat MK, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, yakni Asrarun Ni'am, yang menyebutkan bahwasannya masyarakat Indonesia diharapkan tidak perlu memperdebatkan pengadaan sapi kurban yang dilakukan oleh Presiden. Yang kita ketahui bersama sahabat MK, beberapa waktu kebelakang ini memang kabarnya sempat memicu perdebatan karena menggunakan anggaran negara. Disampaikan sahabat MK, kalau secara teknis tata negara, langkah tersebut ini sebetulnya sah ataupun syar'i karena anggaran yang digunakan adalah skema bantuan presiden, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview dari pilihan berita nomor yang ke-6, Ketua Majelis Ulama Indonesia buka suara perkara kurban dengan APBN. Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan Anda yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini dapat bergabung serta ikut memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Kami pun akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama, ratusan anak Palestina jalani Idul Adha di penjara.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, kali ini datang dari Saudi yang prediksi matahari tepat di atas Ka'bah, maka petugas haji perketat perlindungan jamaah.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Menteri Agama dorong adanya BPJS ketenagakerjaan bagi guru agama dan pengurus masjid.
1: Dari mancanegara di pilihan berita nomor 4, terkait umat muslim di negara Eropa yang antusias rayakan Idul Adha.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, momen Idul Adha 2026, penipuan kurban online makian marak.
1: Dan di pilihan berita terakhir dari Ketua MUI yang buka suara perkara kurban dengan APBN. Silakan Anda bisa simak informasi selengkapnya di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja pilihan Anda di sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK, 0811-224-1027. Selain itu juga, sahabat MK, kami sudah hadirkan pilihan berita dunia Islam melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Terusus Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat juga memilih ya, sahabat MK, 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam melalui polling sahabat MK. Kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung di sore hari ini, tentunya sahabat MK, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Peringatan Idul Adha mengajarkan kita pentingnya ketulusan, kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama. Nilai-nilai tersebut hendaknya menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga Idul Adha ini membawa keberkahan serta semakin mempererat persatuan dan kesatuan di Kota Bandung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung.
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuki menit ke-18, lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya Anda masih dapat bergabung, sahabat MK, di kesempatan sore hari ini menyampaikan pilihan Berita Dunia Islam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Dan bagi Anda, sahabat MK, yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak dan belum tahu pilihan Berita Dunia Islam di sore hari ini, tenang sahabat MK, akan kami hadirkan kembali. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, ratusan anak Palestina jalani Idul Adha di penjara.
1: Kemudian di pilihan Berita Dunia Islam nomor 2, kali ini dari Saudi yang prediksi matahari berada tepat di atas Ka'bah. Petugas haji perketat perlindungan jamaah.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Menteri Agama dorong adanya BPJS ketenagakerjaan bagi guru agama dan pengurus masjid.
1: Di pilihan berita selanjutnya nomor 4, umat muslim di negara Eropa antusias rayakan Idul Adha.
0: Di pilihan berita nomor yang kelima, momen Idul Adha 2026, penipuan kurban online kian marak.
1: Dan di pilihan berita terakhir dari Ketua MUI Bidang Fatwa yang buka suara perkara kurban dengan APBN. Silakan bisa Anda simak di pilihan Berita Dunia Islam nomor 6.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan Berita Dunia Islam di sore hari ini. Dan Anda yang sedang menyimak juga langsung boleh bergabung, sahabat MK, ikut mengirimkan pilihan Anda tentunya. Maksimal 3 di antara 6 pilihan Berita Dunia Islam yang sudah dihadirkan sahabat MK. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027. Selain itu juga sahabat MK, Anda pun dapat bergabung memilih pilihan Berita Dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Anda dapat juga memilih pilihannya. Tentunya sama sahabat MK, maksimal 3 di antara 6 pilihan Berita Dunia Islam yang sudah hadir melalui polling tentunya. Kami akan langsung menyapa Anda di sore hari ini, sahabat MK, yang sudah bergabung ikut memilih pilihan Berita Dunia Islam. Yang pertama sudah bergabung ada dari sahabat Anggi Nurfahmi, 39 tahun dari Ciwastra, yang sudah ikut mengawali kebersamaan di sore hari ini memilih pilihan Berita Dunia Islamnya. Memilih di pilihan nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Anggi Nurfahmi sudah bergabung di sore hari ini, ikut memilih pilihan Berita Dunia Islam yang sudah dihadirkan. Lalu selanjutnya kembali kami sapa sahabat MK yang juga sudah ikut memilih. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ikut memilih di sore hari ini kalau dari sahabat Mahadi di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Dan juga menyampaikan pilihannya spesial untuk hari tasrik pertama setelah Idul Adha nih, Masya Allah. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Selanjutnya kembali kami sapa yang sudah ikut memilih juga ada dari Ibu Parilah dari GBA 3. Di sore hari ini juga sudah ikut bergabung serta memilih pilihan beritanya. Kalau dari Ibu Parilah memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya sudah dipilih oleh Ibu Yanti dari Antapani memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Ade dari Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Lalu selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran memilih kalau dari Ibu Wiwin di pilihan nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah bergabung juga ataupun juga sudah dipilih oleh Ibu Rus dari Garut di sore hari ini ikut memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya sudah dipilih juga oleh sahabat Yudi dari Padalarang ikut memilih pilihan beritanya disampaikan di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Is dari Banjaran memilih pilihan beritanya di hari ini di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Disampaikan juga salam untuk yang sedang bertugas, salam sehat dan semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Is dari Banjaran, doa yang sama, doa terbaik juga, mudah-mudahan Allah kabulkan untuk Ibu Is dari Banjaran. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami juga sapa yang sudah bergabung, ada dari Ibu Dede Juhana dari Padalarang. Ikut memilih pilihan beritanya di sore hari ini di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Dede Juhana dari Padalarang sudah bergabung. Lalu selanjutnya sudah dipilih oleh sahabat Ira Irmanu, memilih di pilihan berita nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung juga, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3 di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya sudah bergabung juga ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK sudah dipilih oleh sahabat Elva Umar juga di sore hari ini dari Rancamanyar. Memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung juga di sore hari ini. Ada dari sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang nih, Masya Allah. Ikut memilih di sore hari ini di pilihan berita nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang. Disambung juga oleh sahabat Teh Naya dari Kebon Gedang juga nih, Masya Allah, sudah ikut bergabung. Dan pilihannya juga sama di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah ikut memilih. Ada dari Pak Yandi dari Buah Batu. Memilih di sore hari ini di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, sudah dipilih juga oleh sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis. Memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini melalui WhatsApp MK FM. Tidak lupa juga selanjutnya kami sapa Anda yang bergabung melalui SMS. Ada dari sahabat Arman dari Cipanas Puncak ikut bergabung juga di sore hari ini memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih sahabat Arman dari Cipanas Puncak yang juga sudah bergabung melalui SMS MKFM di sore hari ini. Dan terakhir sahabat MK, tidak lupa juga kami akan sapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan setelah dilihat ya sahabat MK, di pilihan berita yang pertama sudah dipilih oleh 8 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 6 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga 2 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat 1 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 8 suara. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keenam sudah dipilih 2 suara. Kami akan sapa Anda yang bergabung melalui polling. Ada dari sahabat Riyadi dari Cihanjuang sudah bergabung di sore hari ini melalui polling. Selanjutnya ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Parilah dari GBA 3, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, sahabat Nisa dari Cihaur Gelis. Selanjutnya ada sahabat Mahadi dari Cimanyan, Kabupaten Bandung. Dan terakhir sahabat MK, ada dari Pak Sandi dari Banjaran yang sudah bergabung melalui polling di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung melalui polling. Dan nampaknya kami akan kembali sapa Anda yang bergabung melalui WhatsApp yang baru saja bergabung. Ada dari Ibu Karmini Sugiharti dari Riung Bandung, ikut memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya juga ada dari sahabat Andri Safitri yang sudah ikut menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Dan menyampaikan doa terbaiknya di sore hari ini, semoga semuanya selalu diberkahi di hari tasyrik ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung berkirim atensi memilih pilihan beritanya tentunya. Dan kami akan langsung tanyakan saja kepada sahabat Syifa Hironisa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang Anda pilih sahabat MK? Dan ya sahabat Syifa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK?
1: Baik sahabat Bahri dan juga sahabat MQ, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak di kesempatan sore hari ini ada pada pilihan berita nomor 1, 2, dan juga 5. Insya Allah informasi seputar bagaimana kemudian saudara-saudara di Palestina ini menjalani Idul Adha, sahabat MQ. Kemudian juga ikhtiar dari petugas haji untuk perlindungan jamaah di tengah teriknya matahari, dan kabar soal maraknya penipuan kurban online di tahun ini. Insya Allah akan kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.
0: Ya, itu dia sahabat MQ, pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5 menjadi pilihan terbanyak yang Anda pilih di sore hari ini. Dan kami akan hadirkan lengkap informasinya tentunya sahabat MQ selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Kamis, 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, ratusan anak Palestina terpaksa menjalani perayaan Idul Adha di dalam penjara Zionis Israel bersama puluhan tahanan perempuan lainnya. Dilansir laman Mina News, sedikitnya 360 anak dan 84 perempuan Palestina masih ditahan oleh penjajah Israel tanpa kepastian pembebasan. Lembaga Hak Asasi Manusia Palestina menilai penahanan anak-anak tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Banyak dari mereka disebut mengalami tekanan psikologis, keterbatasan akses kesehatan, dan perlakuan tidak manusiawi. Keluarga para tahanan mengaku hanya bisa merayakan Idul Adha dengan doa dan harapan agar para tahanan segera dibebaskan. Kasus tersebut kembali memicu kecaman internasional terhadap aturan penahanan Zionis Israel terhadap warga sipil di Palestina. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, otoritas Arab Saudi memprediksi fenomena matahari tepat berada di atas Ka'bah akan terjadi pada hari ini. Merangkum Hidayatullah dan Sindonews, petugas haji pun meningkatkan langkah perlindungan jamaah untuk mencegah dehidrasi dan kelelahan akibat cuaca ekstrim. Distribusi oralit dan air minum digencarkan di jalur menuju Jamarat serta titik-titik padat jamaah. Petugas kesehatan juga terus meningkatkan jamaah agar menggunakan pelindung kepala dan membatasi aktivitas di bawah terik matahari langsung. Fenomena astronomi tersebut kerap dimanfaatkan umat Islam untuk pengecekan arah kiblat secara akurat di berbagai negara. Pemerintah Saudi pun berharap agar seluruh jamaah tetap sehat dan dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan aman. Berita terakhir, sahabat MK, kasus penipuan kurban online dilaporkan meningkat di momen perayaan Idul Adha 2026. Republika mewartakan pelaku memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kurban digital dengan menawarkan harga murah dan promosi palsu. Sebagian korban diketahui tidak menerima laporan penyembelihan maupun distribusi hewan kurban setelah melakukan pembayaran. Pakar keamanan digital mengingatkan masyarakat untuk memeriksa legalitas lembaga penyedia layanan kurban online sebelum bertransaksi. Pemerintah dan lembaga keagamaan pun juga diminta meningkatkan edukasi serta pengawasan terhadap platform kurban digital. Masyarakat pun dihimbau agar lebih waspada sebagai momen ibadah kurban tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 11 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita siapkan sholat terbaik kita tentunya dengan sholat di awal waktu.
3: MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-34, lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita sudah simak bersama ya lengkap informasinya. Pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih, sahabat MK, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Dan di akhir kebersamaan juga sahabat MK dan juga sahabat Siva, kita akan lengkapkan ya informasi berkaitan tentang Idul Adha 2026, yang dimana penipuan kurban online kian marak. Sahabat MK, tren kurban online saat Idul Adha ikut dibayangi dengan meningkatnya penipuan digital. Pelaku memanfaatkan tingginya transaksi masyarakat dengan berbagai modus, mulai dari tautan palsu hingga pencurian data pribadi, sahabat MK. Perusahaan identitas digital Vida menyebut, sahabat MK, modus penipuan ini tentunya kini makin canggih karena dilakukan secara berlapis, yang dimana pelaku tidak hanya memakai phishing, sahabat MK, tetapi juga memanfaatkan deepfake, rekayasa sosial hingga pengambilan akun pengguna.
1: Fenomena semakin maraknya pelayanan ataupun juga penawaran untuk melakukan kurban pembelian secara online, sahabat MK, ini ternyata dibayang-bayangi oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan peluang tersebut. Di mana disampaikan tadi oleh founder dan grup CEO Vida, sahabat MK, sebuah perusahaan identitas digital, Diki Luhur, yang menyebut bahwasannya masyarakat perlu untuk lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi kurban secara online ataupun daring, terutama ketika menerima tautan atau penawaran yang mencurigakan, sahabat MK. Karena itu penting untuk kita sebagai masyarakat lebih cermat memeriksa setiap transaksi dan juga tidak terburu-buru mengklik tautan yang mencurigakan. Disampaikan bahwasannya himbauan tersebut, ini masyarakat hanya bertransaksi biasanya melalui lembaga kurban resmi yang memang sudah bisa dipastikan, sahabat MK, dan tidak mudah tergiur juga dengan harga murah yang kemudian dinilai tidak wajar. Masyarakat juga diminta untuk tidak kemudian membagikan kode OTP maupun data pribadi kepada pihak lain ketika menjalani transaksi secara online untuk melakukan ibadah kurban, sahabat Bahri.
0: Ya, disampaikan juga sahabat MK oleh pihak terkait, serangan penipuan digital ini juga kini makin terorganisasi dan terus berkembang mengikuti kebiasaan transaksi masyarakat. Dan juga sahabat MK, ancaman penipuan disebut tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga penyedia layanan kurban online. Karena itu tentunya pelaku usaha diminta lebih teliti, sahabat MK, memverifikasi pembayaran sebelum transaksi diproses. Dan itu dia sahabat MK, informasi di akhir yang tentunya melengkapkan kebersamaan di sore hari ini dan juga menjadi pengingat ya sahabat MK dan juga sahabat Siva, di era digitalisasi ini tentunya kemudahan untuk membeli atau berbelanja online, terkhusus juga membeli hewan kurban yang ingin kita kurbankan, harus tentunya tadi berhati-hati dan harus tentunya cek ya sahabat Siva agar tidak terjadi penipuan yang tentunya kian marak terjadi di saat ini tentunya.
1: Apalagi kalau kita lihat ya sahabat Bahri, ini tadi himbauan-himbauannya, ikhtiar terbaik tentu hadir dari kewaspadaan pribadi masing-masing, sahabat MK. Karena penawaran hewan kurban di media sosial ini tadi bisa jadi potensi tanpa adanya verifikasi penjual. Melalui lembaga yang memang sudah terverifikasi ini menjadi langkah paling aman, sahabat Bahri, untuk kita bisa berkurban, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, mudah-mudahan juga informasi di sore hari yang sudah dihadirkan menjadi juga pengingat dan juga menambah informasi kita kembali, sahabat MK, berkaitan tentang berita dunia Islam. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung serta ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Mudah-mudahan juga menjadi amal kebaikan ya sahabat MK, dan juga menambah informasi kita di kesempatan sore hari ini. Selamat sahabat MK mempersiapkan sholat ibadah maghrib tentunya yang sesaat lagi juga akan berkumandang azan maghrib di jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Pada akhirnya sahabat share Anda Bahri Alamsyah
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillah rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1, selalu syukur. 2, sabar. 3, ikhlas. 4, tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua, kurang sabar. Yang ketiga, kurang ikhlas. Yang keempat, kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama. Melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia, oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. 2, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak usuh. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkas-ringkas saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. 3, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qaddarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu sihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Liyas'ala as-sadiqina 'an sidqi

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
0: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
1: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadis. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji, dan alhamdulillah bertepatan hari Kamis. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, melainkan Allah sudah mentakdirkan terbaik untuk kita semua bisa hadir, bisa bertolbul ilmi, dan juga kita bisa mempelajari Al-Quran kembali di bab ilmu tilawah. Baik sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, alhamdulillah di program yang tentunya kita semua tunggu-tunggu ya, yaitu program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua pada maghrib kali ini senantiasa Allah berikan kesehatan, senantiasa Allah berikan keberkahan, begitupun juga kemudahan, kelancaran untuk senantiasa kita dapatkan pemahaman ataupun ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sahabat Al-Qur'an yang Allah muliakan, sahabat MK dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan lanjutkan kembali tilawah kita dan tentunya melanjutkan di Quran Surah Al-Hijr. Sekarang insyaallah di ayat 58 sampai 59 ya. Jadi bagi sahabat MK dimanapun Anda berada, silakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu mushaf Al-Qurannya. Langsung dibuka saja di Quran Surah Al-Hijr, Surah ke-15, ayatnya ayat 58 dan 59, dua ayat ya, dan ini cukup pendek. Baik, silakan kalau sudah disiapkan seperti biasa teman-teman sahabat MK, diusahakan untuk menyimak terlebih dahulu. Insya Allah saya akan coba contohkan cara bacanya, begitupun juga nanti di akhir bacaan kita akan sedikit membedah tajwidnya ya, berkaitan dengan amali secara praktek, secara bacaan. Lalu teman-teman sahabat MK bisa langsung mengirimkan tilawah terbaiknya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, usia, alamat juga boleh, dan passwordnya jangan lupa Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik teman-teman sahabat MK, kalau sudah siap kita akan langsung saja, izin saya untuk mencontohkan terlebih dahulu di Quran Surah Al-Hijr ayat 58 dan 59. Silakan disimak dan diperhatikan.

Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah teman-teman sahabat MK sudah saya contohkan di Quran Surah Al-Hijr ayat 58 dan 59. Pendek, sederhana, tapi banyak hukum-hukum yang perlu kita perhatikan ya. Baik, seperti biasa teman-teman sahabat MK, tentunya ketika kita membaca Al-Quran tidak akan lepas dari yang namanya mad tabi'i ya, karena dari Al-Fatihah sampai Anas Matobi ini tentunya akan sering kita temukan. Maka dari itu di Sobat Ngaji kita mempunyai rumus atau pola metode banaba untuk memudahkan mad panjang dua harakat. Seperti biasa saya contohkan dan teman-teman sambil mengikuti biar menjadi pola ya, bisa diulang-ulang ini setiap hari, insya Allah akan berdampak kepada bacaan kita.

0: Rimin. Nah, jadi akan apa terpola dengan sendirinya dan mengarahkan ke irama los gitu ya untuk pola banaba ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentunya kita di sini menemukan mad panjang 4 sampai 5 harokat pada majaizmun munfasil. Ada di qalu, itu yang pertama lu, terus ada inna guna musyadadah dulu ya, tahan dulu, baru kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Qalu inna. Nah, itu ya. Di innya guna musyadadah, tahan dulu, baru na-nya kita panjangkan. Terus ada di kata berikutnya ursilna, ini pun juga ada tanda alis bertemu dengan hamzah di lain kata itu ya, atau hamzah dalam dua kata, ini pun juga termasuk majaiz munfasil, kita baca 4 sampai 5 harakat. Nah, jadi cirinya, salah satu cirinya adalah alis, tanda alis ya. Terus berikutnya di illa ala luto. Nah, di sini pun juga sama ya, illa, ilanya majaiz munfasil, kita panjangkan 4 sampai 5 harakat ya. Terus berikutnya teman-teman sahabat MP yang perlu diperhatikan di bab gunnah ya, kita bahas bab gunnah dulu. Jadi gunnah ini tentunya jangan tergesa-gesa, makanya salah satu kesalahan atau lahan ya, lahan pada gunnah itu termasuk lahan khafi ya, ringan, samar ya, jadi tidak merubah arti tapi menyalahi kaidah tajwid gitu ya. Jadi sehingga gunanya jangan tergesa-gesa, tahan aja dulu. Inna, tidak inna, in, nah, tahan dulu ya. Terus berikutnya ada ila qaumim mujrimin. Nah, di sini ada idgham bi gunnah ya, tahannya sama ya, jarak dengungannya diusahakan sama saja dulu. Terus berikutnya di ayat 59 nun apa gunnah bertas apa nun bertasid ya, gunnah musyaddadah pun juga sama, ditahan. Terus teman-teman sahabat MK di sini ada huruf-huruf qalqalah, hati-hati, ada mujrimin, ada qalqalah sugro ya, posisinya di tengah bacaan, maka qalqalahnya diringankan dan tidak berat ya, tidak mujje tapi mujrimin gitu ya. Terus yang berikut, qalqalah berikutnya itu di illa ala luto. Nah, kalau teman-teman sahabat MQ berwakaf di sini, kalau berwakaf nanti menjadi mad arid lisukun disertai pantulan huruf to ya. Terus berikutnya, karena huruf to ini qalqalah kan ya, berikutnya di ayat 59 akhir ada ajma'in, huruf jim. Jim pun juga huruf qalqalah dan kondisinya di sini sughra ya, pertengahan. Oke. Dan yang lainnya teman-teman sahabat MP tentunya perlu diperhatikan di huruf-huruf sukun, terus makhraj dan juga sifat nanti pun juga kita sambil jalan ya. Yang umum-umumnya tadi teman-teman sahabat MQ, panjang pendek gunnah dikonsistenkan dan dijaga ya, kesalahan-kesalahan khofinya apalagi jali ya, tertukar huruf, sifat dan lain sebagainya, hak dan mustahak ya. Baik, itu aja barangkali yang bisa disampaikan untuk sesi pertama ini, untuk penjelasan di Quran Surah Al-Hijr ayat 58 dan 59 ya. Baik teman-teman sahabat MG dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bergabung silahkan langsung saja melalui WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat dan juga passwordnya Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman sahabat MG. Tentunya jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashim gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci."
4: Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sahabat Ngaji. Terima kasih sahabat MQ yang tentunya setia bersama kami. Baik, bagi teman-teman sahabat MQ yang ingin ikut bergabung, silakan langsung saja melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, alamat, dan jangan lupa passwordnya, yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik teman-teman sahabat MQ dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekarang kita masuk ke sesi yang berikutnya adalah mendengarkan tilawahnya dari sahabat MQ. Ya, di sini alhamdulillah yang sudah bergabung, kita akan simak bersama-sama. Yang pertama ada siapa dan di mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Isti Tangerang 54 tahun. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa alulut inna lamunajjuhum ajma'in. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Is ya dari Tangerang. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin. Illa ala Luto inna lamunajuhum ajma'in. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Teman-teman sahabat MK, kita lanjutkan kembali. Ada siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi, dengan Ibu Rohil di Bandung Barat.

0: وجوههم أجمعين. صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada siapa dan di mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: ajma'in. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ada Ibu Iis dari Tangerang yang alin, Ibu Rohil ya, dan juga Ibu Utik ya. Baik, yang pertama ada Ibu Iis ya. Baik, alhamdulillah di sini ada dua titik saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah di nun bertasydid, di gunnah musyaddadah. Ya, ini kurang tahan saja. Jadi jangan tergesa-gesa. Qalu inna. Tuh, inna di sini ada gunnah musyaddadah. Ditahan terlebih dahulu. Terus berikutnya di mad ada di sukun ketika diakhirinya huruf to dan disukunkan, ini pasti memantul ya. Pantulannya harus muncul. Illa ana luto. Nah, itu ya. Luto. Nah, itu perlu dipantulkan. Yang lainnya alhamdulillah sudah lancar ya untuk Ibu Is. Baik, kita lanjutkan berikutnya ada yang alin. Nah, di yang alin di sini ada dua titik juga sama ya. Yang pertama di qaumim mujrimin, qaumim, nah, ditahan terlebih dahulu ya, apa namanya, diperjelas koknya, qaumim mujrimin. Terus yang kedua illa, hati-hati ilnya tidak terlalu il, nah ya, tidak terlalu memanjang, langsung saja illa alaluto. Nah, gitu ya untuk yang alin ya. Yang lainnya alhamdulillah sudah lancar ya, barakallahu fikum. Terus berikutnya ada Ibu Rohil. Ibu Rohil ada tiga titik. Yang pertama di inna gunnah musyaddadahnya. Terus yang kedua luto, hampir sama di mad adil sukunnya, perlu diperpanjangkan, dipanjangkan terus dipantulkan. Banyak ya. Illa ala luto. Terus inna, nah, di sini gunnah musyaddadah. Itu untuk Ibu Rohil. Yang lainnya alhamdulillah sudah lancar ya. Dan yang terakhir di sini ada Ibu Utik ya. Ibu Utik ada 4 titik di gun di idgham bi gunnah kurang tahan. Terus di illanya tidak illa tapi illa, langsung ya. Illa dan mad alif sukun di luto. Nah, ini hampir rata-rata di sini ya. Perlu diperhatikan nih bagi yang lainnya yang ingin bergabung nanti, luto dipantulkan. Terus yang ketiga ada di inna gunnah musyaddadah kurang tahan. Oke, baik teman-teman sahabat MP dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah dikoreksi ya dari Ibu Is, Eyang Alin, Ibu Rohil dan Ibu Utik. Insyaallah bagi ayah bunda, teman-teman sahabat MP yang ingin bergabung, masih ada satu sesi lagi, silakan bisa melalui WhatsApp MP FM di 0811-224-1027 ya, sertakan nama, usia, alamat, begitu pun juga passwordnya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Barakallahu fikum teman-teman sahabat MP dimanapun Anda berada, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
4: Ayo.
3: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
4: Ya, gabung yuk. Sebelum itu

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36.
2: Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MP yang masih setia bersama kami. Baik, kita lanjutkan di sesi terakhir ini. Insyaallah bagi ayah bunda yang ingin ikut bergabung bisa melalui WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Jangan lupa nama, alamat, usia boleh ya, dan juga jangan lupa passwordnya, yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik teman-teman sahabat MP, dimanapun Anda berada, kita sudah ada yang bergabung ya. Kita akan simak bersama-sama di sesi terakhir ini. Yang pertama ada siapa dan di mana, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Gajah dari Cipanas Puncak. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: qaumin mujrimin illa ala lut innala munajjuhum ajma'in. Shadaqallahul azim. Mohon koreksinya Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Enda Gaza dari Puncak ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, ada siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya yang kering diajar. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi.

0: Sadaqallahul adzim. Mungkin koreksi na Ustaz Hatunuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya ada siapa dan di mana?
2: Maghrib mengaji penyejuk hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.

0: Entah suruh si anak stel.
1: Insya Allah ya, nampaknya Bapak Abu Khair ya, syukran alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan berikutnya, kita simak bersama ada siapa dan di mana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna ursilna ila qaumim mujrimin illa ala Lut inna lamunajjuhum ajma'in. Sadaqallahul azim. Hatunun Ustaz, di atas koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ida ya, dari Pangalengan, Masya Allah ya. Baik teman-teman sahabat MI dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan. Di sini ada Ibu Nda Gaza ya. Yang pertama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini adalah di kol-kolah ya. Di kol-kol ada mujer.

Jerimin, Mojeri. Jadi lebih di apa namanya pantulannya tidak berat ya, diringankan saja. Terus sama di mad adli sukun luto, luto ya pantulannya, dan di inna lamunajjua, innanya gunahnya tadi kurang, terus naknya harus dimadkan ya. Di sini ada mad tobi inna, dipanjangkan. Itu untuk Ibu Unda Gaza ya. Syukur alhamdulillah barakallahu fikum. Terus berikutnya yang kedua ada Ibu Eti ya. Ibu Eti di panjang madnya sepertinya kurang panjang ya. Qalu inna ursilna, itu ya dinanya. Terus idgham bi gunahnya qaumim mujrimin, tidak tergesa-gesa. Terus berikutnya di alalu to, di situ ada mad mad badal ya, ada mad badal pada hamzah alalu to. Dan yang kedua yang berikutnya ada di gunnah musyaddada inna lam lamunajjuhum, innanya gunnah musyaddada ya. Itu untuk Ibu Eti. Dan berikutnya ada Bapak Abu Khair ya. Bapak Abu Khair ini sudah lancar bagus ya, tinggal di kol-kolahnya diperingan lagi. Mujerimin illa ala luto. Nah, lebih ringan ya, tidak luto, luto, tapi luto. Langsung pantulannya memantul ya. Terus ajma'in, pantulannya sudah ada, sudah oke ya. Tinggal di apa namanya diringankan ya, lebih ringan dan lebih natural. Terus berikutnya yang terakhir ada Ibu Ida. Ibu Ida di sini beberapa catatan di gunnah musyaddadah saja di inna di ayat 59 ya. Jadi kurang tahan saja sih ya, kurang tahan saja. Inna lamunajjuhum ajma'in, seperti itu barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman.

0: Dan tentunya bagi ayah bunda yang mendengarkan, ikut menyimak, insya Allah kita pun juga akan mendapatkan amal soleh juga insya Allah ya. Dan juga tentunya bagi ayah bunda, sedikit informasi berkaitan dengan program Sobat Ngaji. Kita mempunyai beberapa program online yang insya Allah programnya gratis juga, jadi ayah bunda bisa ikut bergabung. Dan insya Allah saya apa namanya, saya pun juga mengisi di programnya. Begitupun juga dengan tim Sobat Ngaji ya. Untuk informasinya, ayah bunda bisa melalui media sosial kami dari YouTube ya, terus ada Instagram, terus TikTok ya, namanya Sobat Ngaji Official. Facebook pun juga Sobat Ngaji Official ya. Terus boleh juga DM di Instagram saja ya, biar bisa langsung dibalas bagi yang ingin bergabung gitu ya. Terus bagi ayah bunda sekalian, kita nanti di sana bisa belajar dasar-dasar tahsin, ada maqamat, ada pelajaran-pelajaran Al-Qur'an yang lainnya ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung bisa mencari melalui media sosial kami di Sobat Ngaji Official, Instagram, YouTube, TikTok dan juga Facebook ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga mudah-mudahan program Maghrib Mengaji ini bermanfaat untuk umat dan tentunya semakin sukses. Dan insya Allah ayah bunda sekalian tetap support kami dan juga apa namanya, luangkan waktunya untuk senantiasa ikut bergabung bersama kami ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan pekan depan bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ari Abdullah undur pamit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman.
3: Allah yang Maha Pengasih.
2: 'Allamal Qur'an.
3: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
2: Khalaqal insan.
3: Dia menciptakan manusia.
2: 'Allamahul bayan.
3: Mengajarnya pandai berbicara.
2: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
3: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
2: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
3: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
2: Alla tatawaw fil mizan.
3: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
2: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
3: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
2: Wal arda wada'aha lil anam.
3: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
2: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam.
3: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
2: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
3: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
2: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
3: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: Khalaqal insana min salsalin kal fakhar.
3: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Rahman.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Waliman khafa maqama rabbih jannatan.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Dawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'in 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Bukan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul azim.
3: MK Malang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, kami semua adalah milikmu, ciptaanmu. Kami semua ada dalam genggamanmu setiap saat. Bimbing agar ilmu yang sampai hanya ilmu yang engkau ridhoi. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis ini yang senada. Inna Allah azza wa jalla muhsinun fa ahsinu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian. Dari tiga ini, kalau kalian membunuh, artinya dalam pertempuran ataupun dalam menjatuhkan hukuman, maka harus dengan cara yang baik. Tidak boleh ada kekejian. Dan jikalau akan menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Jadi Allah maha baik dan mencintai kebaikan. Ya, innallahi muhsinun yuhibbul ihsan illa kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha berbuat baik dan mencintai kebaikan pada segala sesuatu. Hadis ayat-ayatnya banyak ya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl 128. Begini, hidup ini tidak ribet. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Tidak pesan kita jadi orang. Tidak pesan kita jadi makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penguasa segala-gala yang ada, dan pemelihara semua yang ada, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lalu Allah menciptakan kita sekehendak Allah. Allah maha kuasa berbuat apa saja. Tidak bisa ditanya kenapa Allah menciptakan kita. Tidak.
Tapi Allah, apa hikmahnya Allah menciptakan kita? Nah, di antara semua makhluk yang ada dua saja yang dikasih pilihan, yaitu jin dan manusia. Selebihnya tidak punya pilihan kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa pekerjaan yang lain selain jin dan manusia? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih ya cuma dua saja, yaitu jin dan manusia. Kucing, kuda bertasbih dengan caranya. Apakah kuda meringkik artinya sedang bertasbih? Ah, tidak tahu ya. Tapi pasti kuda bertasbih. Air bertasbih, angin bertasbih, petir, rumput, kuman, semuanya bertasbih. Nah, manusia dan jin, fa'alhamaha fujuroha wataqwaha, diilhamkan untuk berbuat fujur dan takwa. Jadi ada di sini. Karena kita boleh milih, maka kita akan menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain mengabdi semuanya. Ya, mau langit, bumi, bintang, matahari. Kita boleh mengabdi, boleh tidak. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu ketundukan. Jadi kita hamba mengakui saya hamba, Allah Tuhan saya, dan saya tunduk patuh kepada Tuhan saya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: LM, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik, satu, semua milik Allah, dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia, dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat? Siapa di antara kita yang bersyukur? Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya. Setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sum-sum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih, siapa di antara kita yang
menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak? Yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat? Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin. Gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai, Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya dan Allah menolong kita supaya syukur, dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malang. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di majlis ilmu. Walaupun di luar Allah turunkan hujan, kita tetap diberi semangat. Dialah Allah yang memberikan keselamatan

sehingga kita berada di sini dalam keadaan selamat. Tidak ada yang menyelamatkan selain Allah. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna syai'a sayi'aha la yasrifu anna sayi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar, nunggu mati. Kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan untuk apa Rasul diutus ke bumi. Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu li utammima solihal akhlak. Ada hadis lain makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah.
mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya tuh di rumah. Rasulullah pun bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizani." Tiada satupun yang lebih berat pada mizan, mizanil mu'minin yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada yang lebih berat, sesuatu pun yang lebih berat timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan timbangan akhlak yang baik. Sehingga tidak usah heran, orang yang akhlaknya baik dicatatkan saja dia sebagai ahli saum dan ahli qiyamul lail, ahli tahajud, dengan akhlak itu. Masya Allah. Inna min ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku cintai, ilayya wa aqrabikum minni, dan paling dekat denganku ya, majlisan di pada waktu hari kiamat, yaumal kiamah, ahasinukum akhlaqo, adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi hasan derajatnya. Lalu ditanya, apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Masya Allah. Ya, ini sudah banyak ya. Sesungguhnya mukmin yang akhlaknya baik maka mencapai derajat shaimin qaimin, orang yang ahli saum dan ahli tahajud. Hadis Abu Daud ini sahih oleh Al-Hakim. Jadi luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah di dalam surat Al-Qalam, Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat 4. Jadi Rasulullah itu punya di atas semua kemuliaan akhlak manusia, nah itulah Rasulullah. Jadi tidak usah heran ada sahabat Nabi yang doanya tuh, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'a la yasrifu anni sayyi'a illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, yang mulia, tidak ada yang dapat menunjukinya selain Engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk, tidak ada yang memalingkannya selain Engkau. Ada sahabat yang terus menerus minta kemuliaan akhlak. Tidak usah heran
Karena akhlak inilah yang membuat dirinya mulia dunia akhirat. Jelas hadirin sekalian? Harusnya jadi pikiran kita siang dan malam ini. Kalau kita ingin timbangan kita berat di akhirat nanti, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Ya satu, tekad. Tekad itu di atas semangat ya. Kalau semangat bisa turun naik, tapi dengan tekad kuat semangat bisa mantang. Saya bertekad ingin memiliki akhlakul karimah. Dan Allah pasti sudah tahu. Maaf ya, saya tidak mau ngomongin Indonesia, tapi sebuah negara aja. Ranking 109 korup, negara korup, ini bukan sesuatu yang harus membuat kita biasa saja. Korupsi ini kan tanda ketidakjujuran. Ketidakjujuran ini tanda kemunafikan. Jadi kalau menyekolahkan anak di Darut Tauhid memang tidak muluk-muluk. Minimal lulusan Darut Tauhid tidak ada jadi koruptor, udah gitu aja. Sebab mau sekolah tinggi di mana saja kalau ujungnya jadi pencuri tidak baik. Ketidakjujuran itu yahdi ilal fujur. Jadi kalau urutan surga itu kan begini. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang jujur, sidik, benar. Dari jujur yahdi ilal, bagaimana? Apa? Dari jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah. Jadi susah jadi orang baik yang asli kalau tidak lewat jujur. Dan kalau sudah bohong yahdi ilal fujur, dia akan banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Dari tidak jahat yahdi ilan nar. Nah, sedangkan jujur ini pilar penting sekali dalam akhlak. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi rasul, beliau ganteng, beliau pintar, beliau fisiknya sangat bagus, beliau juga sangat kuat. Tapi masyarakat tidak mengenalnya sebagai tuh si ganteng, tuh si keren, tuh si gagah, itu si pinter. Enggak, yang dikenal Al-Amin, jujur terpercaya, usia 40 dapat risalah kenabian. Apa yang harus kita lakukan? Bertekad aja dulu kalau ingin surga tertinggi. Mungkin hadis hasan yang pernah dibahas, aku jamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Aku jamin rumah paling tinggi di surga bagi yang berakhlakul karimah. Jadi kalau kita targetnya punya akhlakul karimah, jadi satu, udahlah, udah jelas lah. Bahagia, mulia, selamat dunia akhirat tuh akhlakul karimah. Setuju? Ini pertanyaan yang paling sederhana nih. Ikhwan, maukah punya istri yang rupawan? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak. Yang jelas, Allah sedang mendengarkan ini kan. Mau tidak? Udah rupawan, pinter. Mau? Udah rupawan, pinter, banyak duitnya?
Mau? Udah punya rumah sendiri? Mau? Banyak emasnya? Mau? Yang benar? Tapi akhlaknya bejat? Mau? Yang benar? Cakep loh, kaya loh, pinter loh, akhlaknya hanya akhlak loh yang jelek, huh? Kalau wajah cakep, tahu nggak kerjanya di rumah ngasah belati, nggak ada yang mau. Mau ngapain cantik kalau kita keluar bonyok, betul ya? Akhlak. Masalah negara kita bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah sosial. Intinya adalah masalah akhlak. Keluarga babak belur karena akhlak. Benar? Sudah pasti benar lah. Satu, tekad. Pernah gak bertekad punya akhlak? Nah pertanyaannya, akhlak datang dari mana? Astagfirullahaladzim. Datang dari mana? Ini tawadu ya. Sudah tahu tapi gak ingat. Dari ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya alqalbu. Dari hati. Kalau hatinya baik, akhlaknya baik. Kalau hatinya jelek, akhlaknya jelek. Mungkin enggak ada perkataan begini, tuh orang itu sebetulnya hatinya baik, cuma omongannya aja yang jelek. Mungkin tidak. Tidak. Hati baik, omongannya baik. Jadi kita harus minta ke Allah, karena yang membulak-balik hati kita siapa? Allah. Sudah apa belum doa minta akhlak yang baik? Mau yang panjang, yang pendek? Gusti. Yang paling hafal pasti ini nih ya. Allahumma. Gak usah diikuti nih, saya sendiri. Allahumma kama ahsanta khulqi fahassin khulqi. Ya Allah, Allahumma sebagaimana engkau sudah memperindah penciptaan diriku, maka indahkanlah, perindahlah akhlakku. Nah, ini sebagian mengatakan ini hadisnya sahih loh ya, menurut Ibnu Hibban ini. Ini banyak yang menggunakannya pada waktu bercermin saja. Nggak usah waktu ngaca aja ya. Ketika ingat tubuh ini Allah yang ciptakan casing, tapi kalau diperindah isinya, jadilah kita indah. Doa yang kedua, sudah hafal belum? Allahumma hdini, boleh diikuti, li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia, akhlak yang paling baik. Tidak ada yang dapat menunjuki ku kepada akhlak baik selain engkau. Dan palingkan, jauhkan dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkan diriku dari akhlak buruk selain engkau. Ini hadisnya sahih Muslim. Jarang orang doa ini.
Biasanya warzukni itu tidak salah. Padahal ini nih kuncinya, kalau kita ingin derajat ahli saum, ahli tahajud, timbangannya sangat berat, masuk surga paling tinggi, dibangkitkan dekat dengan Rasul, ini dia. Ada lagi doanya, doa juga belum tentu diamalkan ya. Ih, jangan suudon. Iya, diamal. Allahumma jannibni mungkaratil akhlak wal a'mali wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan diriku dari akhlak mungkar, perbuatan yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan penyakit-penyakit. Ini doa minta supaya kita dijauhkan dari akhlak yang mungkar. Ya, yang ada singkat tadi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Ini senang pendek ya. Ini supaya kita, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Jadi ini mohon kepada Allah supaya kita dimudahkan berbuat kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkar. Ini serius hadirin, kita jarang minta kayak gini. Benar? Minta jodoh lagi, minta lunas utang, itu boleh, boleh. Tapi jangan ninggalkan ini. Ada lagi yang lebih pendek, mau? Gak ngemodal. Ini yang ada dalilnya ya. Apalagi yang harus kita lakukan sesudah doa? Kita harus belajar mengenal Allah. Karena yang memudahkan kita untuk berubah adalah tingkat keyakinan kepada Allah. Ketika kita semakin yakin, Allah Maha menyaksikan, semua perbuatan kita disaksikan Allah. Ini satu saja asyahid sudah berubah hidup kita dalam beramal. Waqafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi, gak usah ribet cari saksi yang lain. Allah udah lihat kok, Allah udah menyaksikan, mau ngapain ribet-ribet posting. Bukan berarti yang posting kurang iman ya. Tapi bagi yang puas dengan penglihatan Allah, tidak usah meletihkan diri ingin diakui orang. Orang yang yakin Allah Maha dekat, Maha melihat, Maha mendengar, dia tidak akan kesepian. Dia akan menikmati sholatnya, doanya, amal-amalnya, karena yakin Allah melihat. Dia tidak akan sibuk berharap ke makhluk, karena tahu hanya Allah yang bisa menolong. Makhluk tidak bisa menolong tanpa izin Allah. Dan dia yakin Allah Maha menyaksikan, sehingga sulit untuk berbuat maksiat. Maksiat itu karena kurang iman, kurang yakin ke Allah. Berubah tidak? Belajar apa lagi? Ma'rifatu Rasul. Kita harus belajar tentang Rasulullah. Udah pelajari, tiru aja lah, gak usah pakai banyak bak bibu. Rasul senyum-senyum, Rasul berwajah cerah. Hah? Saya harus cerah nih, memaksakan. Paksakan aja, pelajari akhlak Rasul, wajah,
cara duduk, cara berdiri, cara jalan, cara bicara, cara menyikapi orang, makin banyak kita mengetahui akhlak Rasulullah SAW, makin nyata, tinggal tiru. Tidak usah ngarang hidup ini. Tidak usah kita baca para penulis-penulis yang berusaha mencari arti hidup dengan pengalaman mereka, mendingan kita contek saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar? Ini serius, hadirin. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, cemburu. Kan istri bapak juga suka cemburu gak sih ke bapak? Enggak ya, berarti kurang ini. Dapat kiriman mangkuk sup, pring, dijatuhkan tuh. Cemburu karena datang kiriman dari istri Rasulullah yang lain. Apa yang bisa ditiru? Rasulullah tidak marah, dipunguti saja pecahannya sambil berkata, ibumu, maksudnya istrinya, sedang cemburu. Beres. Enggak ada riwa-riwanya. Coba istri bapak ngebanting piring, bapak ngebanting siapa? Kita kurang mengenal Rasulullah. Jadi kita enggak ada yang bisa ditiru. Yang ditiru malah, apa tuh artis Korea itu namanya, K-pop. Udah gitu bunuh diri lagi. Mengapa berletih-letih kita cari figur untuk kita tiru? Jelas Rasulullah SAW. Ini harus belajar. Luangkan waktu, lihat bagaimana Rasulullah bicara, berdiri, duduk, minum, menerima tamu, bagaimana kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada orang miskin. Makin banyak kita mempelajari, makin kita niru dengan niat cari pahala di sisi Allah, jadi tuh akhlak insya Allah. Jadi masalahnya kita kurang ilmunya. Tiga, masih belajar ya. Belajar tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang bisa nambah iman dan juga menjadi panduan akhlak. Kalau kata Quran, wala tajassasu, jangan nyari-nyari. Ya udah, gak usah nyari-nyari. Nanti gak usah diselidiki dengan niat cari aib. Tapi nanti kalau memang kita patuh ke Allah, kita akan tahu kalau Allah ngasih tahu, tanpa harus repot-repot. Benar, hadirin. Jangan ghibah. Selesai kita ngomongin kejelekan orang. Allah nyuruh husnuzon, cari 1001 alasan baik sangka. Apalagi yang harus kita lakukan? Nah, namanya, sudah dapat ilmunya, apakah langsung berubah? Tidak. Sesudah doa, kemudian kita berusaha mencari contoh, belajar marifatullah, marifatul rasul, Al-Quran, dan juga perilaku sahabat. Kemudian kunci adalah mujahadah. Jadi ilmu itu hanya sampai ke tingkat paham. Untuk bisa itu harus dengan mujahadah, ada kesungguhan melatih diri. Kita tahu ilmu sabar, tidak langsung jadi sabar, harus dilatih. Ini ceramah ini tingkatan tertingginya paling paham, bukan bisa. Paham kuda tidak langsung bisa berkuda, harus latihan. Benar?
Siapa yang paling cepat berubah? Yang paling sungguh-sungguh berusaha mengamalkan. Gini hadirin ya, Allah tahu kita belajar, tahu tidak? Allah tahu ilmu yang sampai ke kita? Tahu, karena sampainya ilmu ke kita juga izin Allah. Nah, Allah lihat kita berusaha mengamalkan atau tidak. Kalau kita belajar, ilmu sedikit diamalkan, Allah pasti melihat kita sedang beramal. Kira-kira Allah senang tidak kalau kita mengamalkan ilmu yang Allah kasihkan ke kita? Jawab, senang tidak? Oh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, belajar, mengamalkan dakwah, Allah bakal memandu kita. Dan enggak usah risau lah, nanti Allah nambah lagi ilmu lainnya. Jadi masalah terbesarnya bagi orang yang belajar agama, kurang mujahadah. Apakah pesantren bisa langsung menjadi baik? Belum tentu. Mungkin ilmunya lebih tahu dibanding dengan yang tidak belajar. Tetapi menjadi akhlak harus dengan bersungguh-sungguh mengalahkan dua. Satu, siapa? Siapa? Pakai tetangga lagi. Bukan tetangga. Satu, di dalam hawa nafsu, yang di luar setan. Ini, cuman ini kok godaannya. Kalau kita mujahadah terus ya, mengalahkan nafsu kita sampai nafsu terkendali, dan kita berusaha bisikan setan kita kalahkan dengan dua hal, keikhlasan dan ketawakalan, cepat berubahnya. Begitu. Jadi titik lemahnya orang akhlak kurang bagus itu dua: lemah pemahaman agamanya, dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, tidak kenal aturan baik buruk yang benar. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Walaupun dia kiai, ustad, walaupun dia penceramah, saya tidak nyebut ulama ya, penceramah tidak identik ulama, karena ulama itu orang yang takut ke Allah. Dia penceramah, mau balik terus dakwah agama, tapi kalau dia tidak bermujahadah mengendalikan nafsunya, tetap jatuh. Plus tambahan lainnya adalah bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya lebih baik dari kita. Jangan salah gaul. Misalkan ada yang Iqra jilid 4, gaul dengan yang buta huruf Quran. Tahu disebutnya apa? Qori, ya kan? Karena disangkanya pintar. Dia sholat cuma 3 kali itu, duhur, asar, maghrib. Kumpul dengan yang jarang sholat, tahu dipanggilnya apa? Syekh, ya. Karena udah lebih bagus, karena salah gaul. Kalau gaul kita dengan standar akhlaknya yang kurang baik, kita jadi merasa soleh. Kita harus cari teman-teman, guru yang kalau ketemu, kita jadi tahu diri level kita di sini. Jadi kita merasa perlu untuk ngejar. Jadi jangan salah gaul. Sudah segitu aja. Masih ingat tidak yang tadi? Satu apa? Tekad. Tulis tekad. Akhlakul karimah. Dua apa? Harus pakai ibadah dan doa. Karena ibadah itu sebetulnya yang membuat akhlak jadi bagus. Ya, sebetulnya itu di mujahadah nanti. Doa, tadi doa minta, minta ke Allah sungguh-sungguh. Kemudian kita harus belajarnya ditingkatkan, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, Al-Quran dengan pemahamannya ya, dan juga para sahabat serta syariat Islam.
Kemudian mujahadah, mengamalkan ilmu. Sholat harus bagus, karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sih yang paling-paling cepat ngerem? La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan berhenti berzikir. Ini remnya. Kita melakukan dosa dalam keadaan zikrullah, insya Allah itu lebih ketahan daripada melakukan dosa tanpa zikrullah. Karena ketika zikir, Allah juga akan menolong kita ngerem dari dosa. Ada pertanyaan? Cukuplah hadirin, gak usah menyusahkan orang lain. Salah satu bentuk akhlak adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan. Penutup, mari amalkan tiga sa. Satu, saya aman bagimu. Ini latihannya ya. Jangan ganggu siapapun, bentuk apapun. Pastikan orang lain aman dari gangguan kita, sengaja tidak sengaja. Jangan bicara kecuali pasti tidak ada yang terluka. Siapa tuh, ada seorang ulama yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah ya, suatu saat engkau merasakan bahwa kemuliaan itu adalah menahan bicara daripada kita bicara dan hati orang lain terluka. Mau apa? Jauh lebih mulia nahan kata-kata daripada kita puas bicara dan orang terluka.

0: latihan akhlak adalah jangan ada orang yang terganggu oleh kita, baik lisan maupun perbuatan. Ini yang pertama. Karena kita nolong juga kalau omongan kita jelek, tidak bagus. Latihan pertama dan utama, tahan lisan, tahan tangan, tangan tahan diri kita, jangan ada yang keganggu oleh kita. Kalau punya motor, dengar suara knalpotnya, tempelin, jangan, ya, kira-kira orang bahagia atau enak. Saya mohon maaf ini ya, suatu saat ada kunjungan bis para mahasiswa, tidak nyebut kampusnya. Turun dari bis, mereka mengeluarkan sampah dari bisnya. Ini tidak masuk di akal. Bagaimana kuliah segitu lama, sekolah segitu lama, sampah aja tidak tahu tempatnya. Sedih sekali kalau lihat kampus, para mahasiswanya parkir motor sembarangan. Dia tidak tahu ada hak orang lain untuk lancar. Saya mohon maaf ya. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Saya kurang paham bagaimana orang yang merokok membiarkan asapnya menzalimi orang yang tidak mau kena asap. Semoga yang merokok berhenti. Tapi kalau ada yang mau merokok, menurut saya bagusnya dikunyah itu rokok ya, supaya asapnya tidak membahayakan. Atau kepala saudara dibungkus pakai kantong semen, pakai tali rafia, lalu ke atas kan sambil merokok. Jangan, nanti diikutin lagi. Jangan hadirin, merokok itu menzalimi orang lain. Apapun, periksa ketek juga. Colek kan gampang itu. Kalau udah nyolek muntah, pemiliknya saja sudah mual. Bagaimana orang lain? Udah naik angkot, ketek bau, megang pintu. Atau 12 korbannya ada. Ini serius hadirin. Ketek kita tuh kalau saudara mau bau, buat sendiri aja, jangan ada yang menjadi korban dari perketekan. Rasulullah harum. Kalau tidak bisa harum, jangan bau. Kalau tidak bisa ngomong baik, jangan ngomong jelek. Diem aja. Sa' yang kedua apa? Apa santri? Saya menyenangkan bagimu. Ini kalau ngajak ngobrol temennya, kira-kira yang diajak ngobrol itu terganggu atau tidak ya? Udah dengar kan, setan itu ada dua jenis. Satu, jin. Dan yang kedua, minal jinnati wan nas. Tapi dua-duanya punya target yang sama, yaitu mengganggu orang yang sedang dengar ceramah. Jadi kalau ingin lihat setan dalam bentuk yang ini, lihat aja yang ngajak ngobrol ya. Jangan ya. Selain tidak dapat manfaat, malah jadi dosa. Dan pasti akan kembali kepada kita nanti musibahnya. Lanjut. Saya menyenangkan bagimu. Ini lebih tinggi nih, tapi harus lewat tahap pertama dulu. Pastikan di mana kita ada, selain orang tidak terganggu, orang juga senang. Misal wajah netral, daripada kita cemberut, mending netral. Tapi ada yang lebih bagus, senyum. Maka amalkan 5S coba. 1 S nyum, 2 salam, sapa, sopan, santun. Niatkan ibadah, niatkan sedekah. Beda hidup kita. Kita juga senang kok disenyumin, disalamin, orang sapa dengan baik, kemudian orang sopan ke kita. Kalau kita senang orang bersikap begitu, lakukan kepada orang lain. Sederhana Pak. Apa yang senang orang melakukan ke kita, lakukan ke orang. Apa yang kita tidak suka orang melakukan ke kita, jangan lakukan ke orang. Mudah kalau tidak pakai nafsu. Gagalnya nafsu. Kita ingin orang berbuat baik ke kita, tapi kita enggak berbuat baik ke orang. Ada seorang ulama, kiai, yang setiap habis sholat keliling, ini saya belum bisa niru ini ya, ke tetangga-tetangganya, karena memang tugasnya tidak terlampau banyak, sehingga apa yang dilakukan, sampai santrinya mengatakan, ini yai, kenapa sih selalu nyapa, ngedoain tetangga? Karena ini amalan yang disukai Allah, menyapa orang, mendoakan orang, apalagi sambil bawa kiriman. Masya Allah. Udah, kalau panggil memanggil tuh yang enak. Kalau istri dandan, jangan nyebut kesemek. Ini kan membuat luka hati ya. Panggil panggilan yang baik. Gak rugi kok kita nyenengin orang tuh. Allah suka. 4. Berarti gak ada yang ngitung hari ini. Kenapa sih jadi emosional begini? 3. Saya bermanfaat bagimu. Ah, ini puncaknya. Sesudah kita gak merugikan, kita buat senang, penampilan kita yang rapi lah. Badan kita, memang kalau wanita tidak boleh harumnya menyengat, tapi bukan berarti boleh bau, ya kan? Jangan, ini bau becepo, bau hasem, enggak boleh ya. Tetap aja minimal netral. Jadi kalau kita lewat jangan jangan sampai begitu. Tapi jangan juga jangan ya. Tapi lelaki sunahnya harum. Ngemodal. Belanja yang boleh agak berlebihan adalah belanja untuk harum. Karena minyak wangi itu bukan nyenengin kita aja, tapi nyenengin banyak orang. Kita yang dikecerotin misalkan ya, cerot-cerot di sini supaya mantap, malah enggak kecium. Tapi orang bisa ikut bahagia dengan sedekah harum, asal niatnya ikhlas, beramal soleh. Maka yang ketiga inilah yang harus kita lakukan ya, di mana ada kesempatan kita bermanfaat, bermanfaatlah. Kenapa sekolah? Supaya ilmu kita luas. Supaya apa? Supaya manfaatnya banyak. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang berakhlakul karimah. Tidak ada orang yang terugikan dengan kehadiran kita. Bahkan orang menjadi senang dengan keberadaan kita. Dan orang bersyukur karena mendapat manfaat dari diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin. Kita tutup dengan doa sambil kita baca Quran dulu ya. Oh ya, pengumuman yang sudah daftar untuk acara. Ayo silakan yang petugas wakaf, sedekah ya. Yang mau datang besok hari Ahad, ternyata yang daftar sudah berapa, Bik?
1: إلا هو الحي

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Allahumma inna nas'aluka bi'annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni semua dosa dan aib kami, sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ampuni ya Allah, kami jarang ingat padamu, padahal engkau memberikan segala karunia kepada kami. Ampuni kami lebih sibuk ingin dipuji makhlukmu ya Allah, tidak terpikir mencari ridho-Mu. Ya Allah, ampuni kami jarang mensyukuri nikmat yang Engkau berikan setiap saat. Bahkan ampuni betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepada-Mu, sering tidak ridho, sering kecewa dengan ketentuan-Mu, padahal pasti setiap takdir-Mu adalah yang terbaik. Ampuni ya Allah, kami jarang bersabar ketika ujian hidup harus kami lalui, padahal semua ujian ini pasti untuk kebaikan kami. Ya Allah, ampuni ibadah kami yang asal-asalan. Engkau tahu kami jarang menikmati sholat yang khusyuk. Ampuni ya Allah, sedekah kami yang sangat kikir dan sedikit. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni segala keburukan akhlak kami kepada ibu bapa kami. Engkau sudah saksikan apa yang kami lakukan. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka ya Allah. Jangan biarkan orang tua kami menyesali kehadiran kami. Jadikan kami anak yang bisa jadi penyejuk hati orang tua. Jadikan kehadiran kami membawa kebahagiaan bagi orang tua. Ya Allah, jadikan doa-doa kami bisa menjadi jalan kemuliaan bagi ibu bapa kami, dunia wal akhirat. Ampuni dan sayangi keduanya ya Rabb. Bahagiakan sisa usianya. Karuniakan akhir hayat husnul khotimah. Lapangkan kuburnya.

0: kepadamu. Lindungi di yaumal hisab. Jadikan ibu bapak kami, orang tua kami bahagia di surga. Jangan biarkan tersentuh api neraka walau sekejap. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga, keluarga ahli takwa, keluarga yang berakhlakul karimah, keluarga ahli ibadah, keluarga hafiz-hafiz, keluarga yang engkau pelihara dari segala fitnah wal musibah. Jadikan keluarga kami keluarga yang istiqomah, ya Allah. Istiqomah hingga husnul khotimah. Kumpulkan seluruhnya jadi ahlul jannah. Ya Allah, berikan ketenangan bagi hambamu yang selalu resah gelisah. Berikan kekuatan iman yang masih lemah, kecukupan yang sedang kekurangan. Ya Allah, bayarkan yang dililit hutang. Berikan kecukupan rezeki yang halal barokah. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya, ya Allah. Keturunan terbaik yang mendambakannya, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit. Lindungi yang hidupnya terancam. Angkat derajat yang dihina dan direndahkan. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Ya Rob, berikan kesempatan kami bersimpuh di Arafah-Mu, di Baitullah-Mu sebelum ajal kami tiba. Ya Allah, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia, palingkan dari kami akhlak yang buruk. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang dizalimi dimanapun juga. Engkau pelindung yang maha sempurna. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Lewat satu menit, maaf. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas.

0: Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Ayah, ayah.
5: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
5: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
6: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
5: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
6: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
5: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
6: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
6: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
7: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
8: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
8: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rabbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sobat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Kama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi sibuk tapi tidak mau belajar, jadi tersesatlah. Nah sekarang nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah. Tanpa disadari setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraish Shihab, ada hidayah yang pertama yaitu Kalau dilahirkan indra, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indra, kalau indra binatang juga ada, dapat hidayah yang lebih tinggi dari indra, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas ya, kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah, adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah ya. Karena ada yang dia mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah, istiqomah ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'addah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga ya Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banjar Luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Mengganti hukuman.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK. Di hari Sayyidul Ayyam kembali membersamai Anda di tepatnya 29 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan hari ke-13 ya sahabat MK. Oh, 12. Tepatnya di 12 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Syukurku bertambah alangkah.
0: Itu artinya sahabat MK, ini menjadi satu hari terakhir ya, atau dua hari tepatnya, hari ini dan hari esok ya, untuk hari dilarangnya kita berpuasa, atau lebih tepatnya dikenal dengan hari Tashrik. Dan bagi sahabat MK, ini di hari Tashrik ini masih ada kesempatan bagi Anda yang tentunya ingin menjalankan ibadah kurban tentunya. Dan itu diperbolehkan sahabat MK, jika ingin masih gini hendak membeli lagi begitu ya. Kalau kemarin belum sempat nih, belum ada uangnya, tapi sekarang sudah ada, tapi kemudian bingung apakah masih bisa atau tidak. Tapi insya Allah hingga esok hari ya sahabat MK, sebelum berpindahnya hari, itu masih sah insya Allah untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, ataupun ya berniat untuk berkurban ya. Kalaupun juga ternyata sudah di esoknya hari lagi, itu sudah maksudnya bukan berkurban lagi sahabat MK, menjadi sedekah biasa. Sahabat MK, di hari ini bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama Gurunda K.

0: bergabung dan membersamai kami. Biar bisa Anda sampaikan atensi Anda via SMS, WhatsApp, ataupun juga SMS begitu. Anda sampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda, maupun juga doa terbaik yang ingin Anda panjatkan dan sampaikan kepada untuk kita semua. Anda boleh sampaikan di 0811224107.
1: Bersihkan diri dari segala dosa.
0: Dan sahabat MK, di kesempatan ini, dimanapun Anda menyimak kebersamaan kami, baik di frekuensi radio ada di 102,7 FM Bandung, atau sahabat MK menyimaknya melalui streaming website kami di mkfmnetwork.com dan aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh, sahabat MK lainnya ya, untuk aplikasi MKFM ini. Dan untuk Anda juga, sahabat MK, para pendengar yang juga menyimak dari beberapa radio, tentunya kebersamaan ini disambung siarkan oleh beberapa radio di penjuru Indonesia. Mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Juga ada Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kabumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Tidak melihat kebenaran.
0: Dan mengajak bagi sahabat MK ataupun ya bagi radio lainnya yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com.
1: Wahai Tuhan.
0: Ataupun Anda dapat konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811224107. Dan sahabat Engki, di pagi hari ini juga tentunya mengajak ya, sebagaimana mengingat tentunya pada saat bulan Ramadan, kepedulian kita ini benar-benar diuji tentang seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi memang Ramadan sudah berlalu dan saat ini sahabat MK adalah kurban yang sudah bisa kita siapkan. Dan disinilah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan ini tentang bukan hanya sekedar memberi sahabat MK, tapi juga tentang berkurban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri.
1: Ketika wahai,
0: mari sahabat MK jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak saat ini dengan mengunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact ya. Lagi di dtpeduli.org/kurbanimpact.
1: Karena
0: Anda juga dapat hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dosa yang memburu.
0: Kemudian sahabat MK juga mengajak bersama, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan dana sambung pribadi tausiah Al-Gim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelajar.

Dan pagi hari ini kami ucapkan terima kasih sahabat FI dengan atensi yang Anda berikan, baik sapaannya atau laporan kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda yang sudah bergabung ya. Kami mengundang kembali untuk sahabat FI lainnya yang ingin menyapa, bisa di kesempatan ini di 0811-224-1027 sebagaimana dengan atensi yang masuk pagi hari ini dengan Ibu Citra di Ciamis ya. Masya Allah, Ibu Citra ya, konsisten untuk menyapa di awal kebersamaan dan menyampaikan Radio MKFM yang tersimak dengan jelas sekali dari Cianjur ya, dari Ciamis ya. Nah ini silahkan sahabat MK. Oh, namanya salam silaturahim buat semua dan juga semoga Radio MKFM selalu jaya mengudara, dan sapaannya buat petugas, buat penyiar, juga para pendengar dimanapun berada, semoga selalu dimudahkan, diberikan rezeki yang berlimpah dan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, terima kasih Bu Citra di Ciamis sudah menyampaikan ya. Dan ini boleh sahabat Anki, Anda juga kami Anda juga dapat bergabung ya, tepatnya melaporkan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di 0811-224-1027. Insyaallah sahabat MK pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Kim Nastian akan mengawali dan juga menyapa kebersamaan kita di pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu bersama Gurunda.

0: amalan mutaqabbalan. Ya Allah berkahi limpahi kami ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah, ya pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian, baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya, ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya, 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat, insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar, yang ketiga kurang ikhlas, yang keempat kurang tobat. Dikumpulkan namanya kurang, eh? Kurang apa? Siapa yang nyebut kurang ajar? Sekarang lagi pengen membahas tentang sabar. Kok diulang-ulang? Ya ada pengen ya. Ini penting. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak di sini kita bisa bermaksiat lama. Melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. Benar? 10 menit, setengah jam, satu jam, dua jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar, kalau tidak, tidak usah. Ngaji harus sabar, sedekah harus sabar, doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik, sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang engkau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh, udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Keren. Lalu yang keempat, nah ini yang kita bahas, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Benar? Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Ini berikut ini udah dikumpulkan apa saja nih latihan kita sabar. Jadi memang ketemu orang ini, ada orang yang baik ke kita tuh, ada yang ada baiknya, ada nggak baiknya ya. Tapi baiknya banyak, ada sewaktu-waktu ada yang nggak enak, ada yang nggak baik, nggak baik, netral karena kita nggak kenal ya. Ada yang jelek aja, jahil ya, tiap ngomong tuh nggak enak, ada itu ya. Nah kita coba ya, kita apa aja nih sikap menghadapi orang. Ada yang ucapannya menyakitkan, meremehkan usaha, sindiran-sindiran halus, kadang-kadang kata kasar, atau membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Ini izin Allah ya. Kalau ada orang yang mengejek, meremehkan, tenang saja, tenang saja. Godaannya nafsu kita ingin membalas, ingin membalas dengan yang lebih pedes. Tahan, tahan. Ini ujian kesabaran. Akan ada nanti orang yang dengan izin Allah, dengar ya, orang itu hanya jadi jalan untuk menguji kesabaran kita dengan hal-hal yang tidak enak. Ini di dalam buku ini. Yang kedua adalah tuduhan dan prasangka. Misal kita dituduh tanpa bukti, dinilai buruk tanpa klarifikasi, dan disalahpahami niat kita. Bagaimana? Ini adalah ujian dari Allah untuk tidak sibuk membela diri berlebihan. Sampaikan secukupnya ya. Allah tahu apa yang terjadi sesungguhnya, dan Allah melihat. Kita tidak usah pakai, wah demi Allah, demi Rasulullah. Salah lagi, ya enggak? Tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Kalau hanya boleh demi Allah. Kalau perlu, sumpah-sumpah. Tetapi kita tidak usah menghibah agar orang mempercayai kita. Cukup sampaikan fakta dengan jernih, tidak emosional. Allah yang membulak-balik hati. Jelas? Akan ada ujian seperti itu. Ada enggak begitu? Pernah enggak dituduh sesuatu? Tenang saja. Misal ibu dituduh, ibu uang habis terus ini, belanjaan habis terus. Ibu tinggal keluarin aja tulisan belanja, ah, ini harga-harga sekarang begini. Tapi yang awet dong. Nanti ibu beli kalender ya, simpen di meja makan. Itu apa ini? Ini awet pak setahun gitu ya. Jangan, jangan hadirin. Nanti jadi masalah baru. Jangan membalas dengan membuka, ah kamu juga gitu, enggak boleh. Jelas hadirin, kalau episode ujian ini ada, kita tidak usah mengungkit-ungkit, ngebuka, dan enggak usah. Cukup jelaskan doa, sadari bahwa ini ujian, sampaikan baik-baik ya. Kemudian udah itu doakan baik-baik. Tidak usah menyerang, membulak, enggak usah, itu nafsu. Yang ketiga adalah, mungkin kita juga ada yang menyepelekan, ah kamu ilmunya dikit, kamu masih kecil, kamu gak berpengalaman, dan apa yang kita lakukan tidak dihargai, kamu hafalannya cuma setengah juz, kasih laporan. Jadi boleh ya membantu dia mendapatkan informasi supaya tidak berprasangka buruk. Tetapi kalau orangnya memang gak mau tahu, tetap aja udah gak usah apa-apa. Dengar ya, kalau orang sudah sebel ke kita, kita ngomong apapun dia tetap sebel. Kita tunjukkan bukti makin sebel, ya kan? Kalau orang sudah sayang ke kita, senang ke kita, ya udah, kita gak usah ribet ya, sudah syukuri saja. Gak usah pamer kebaikan kita. Jadi godaannya adalah kita itu ingin diakui. Udah gak apa-apa. Gak akan semua orang menghargai kita. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik ya, tidak akan semua orang. Gak apa-apa, gak apa-apa, ini ujian. Ujian keikhlasan. Jelas? Nanti kan gatel hati itu, ingin menyampaikan jasa kita. Udah gak usah, gak usah, gak usah. Allah udah tahu. Ini ujian. Jangan marah ke orangnya. Ini ujian dari Allah. Lalu ada juga ketemu kita dengan yang pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Ini karyawan dipercaya, dididik, udah begitu dia pindah bikin usaha yang sama. Ya udah enggak apa-apa. Ini tuh anak buah sayangnya. Diam. Udah, gak usah diomong-omongin. Dulu saya ngajarin, stop ya, jangan merasa berjasa. Tapi dia janji mau setia di sini. Udahlah. Mungkin kebutuhannya sudah banyak, gaji dari kita gak cukup. Dan mau ngapain juga ya, kita maksa orang kerja di tempat kita. Ada juga yang amanahnya dikhianati. Dia janji sehidup semati. Masa saya masih hidup dia udah mati? Ah ini mah ngaco ya. Malah ada yang kita ngomong baik dibalas dengan omongan buruk. Kebaikan yang kita lakukan, kita baik nih, kita nolong, kita bantu. Tapi dia air susu dibalas dengan air tuba, dia ngebalesnya dengan hal yang gak enak. Dah, sabar ya. Untung bukan kita yang jadi dia. Ini pelajaran supaya kita jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, dan jangan dendam. Jangan sakit hati ya. Halo, maafkan. Ulangi. Gini, memaafkan tuh urusan hati. Kalau urusan dohir, kita perlakukan dengan tindakan yang adil. Tapi jangan makan ke kitanya. Jangan sakit hati, dendam, uring-uringan. Jangan mencuri hidup kita. Kekayaan kita ada di hati kita. Kalau kita biarkan hati ini sakit, dendam, marah, kita gak akan bisa bahagia. Betul tidak? Lalu yang ke berapa? Ada juga orang yang lamban, lalai, ceroboh, teledor. Ini ujian juga. Sini. Salah lagi, tidak disiplin, ya enggak? Kerjanya enggak bagus. Sing sabar ya. Tidak semua orang seideal yang kita harapkan. Ini hanya cerita saja. Ada yang bantu-bantu dari desa. Bi, siantah bak, bahasa Sunda, bahasa artinya isi baknya. Karena tidak ada penjelasan yang lengkap, maka bibi itu naik, masuk ke dalam bak. Dia, bibi juga bingung, kenapa saya harus dipakai ngesian bak? Ya, padahal maksudnya diisi air. Nah, jangan marah ya, karena mungkin penjelasan kita nih enggak jelas. Betul? Ada juga yang keran gak dimati-matiin sampai luber. Ini kenapa buang-buang air? Karena di kampungnya pakai pancuran, gak pernah dimatiin ya. Jadi kita harus sabar dalam mendidik supaya tahu. Orang beda-beda, hadirin. Sabar dalam melatih supaya bisa. Tidak tahu langsung bisa loh, hadirin ya. Dan sabar membina, karena orang itu sekarang semangat, besok belum tentu semangat. Sabarlah ya, jangan jengkelin, jangan marah, memvonis, jangan. Untung kita tidak seperti itu, benar? Halo? Ngajar ke murid, begitulah guru-guru. Emang murid semuanya sama? Enggak. Oleh Allah didesain IQ-nya beda-beda, kemudian kemampuannya juga beda-beda, bakatnya beda-beda. Tidak usah semua ikan harus bisa naik ke pohon, ya harus tahu ikan gak naik ke pohon. Harus siap-siap dengan karakter yang berbeda-beda, termasuk anak-anak. Qadarullah, saya diamanahi anak 11. Jelas itu beda-beda itu. Masya Allah. Benar-benar tuh nyata. Ini takdir Allah ya. Beda-beda. Allahu Akbar. Ya gak apa-apa, sikapi dengan bijak semuanya. Yang punya karyawan ya bijaksana. Lalu akan ada juga orang yang kepala keras, sulit diatur, kepala batu. Ada aja yang begini ya. Gak mau dengar, ngalawan wae, selalu merasa benar. Ini ada, tenang ya. Mungkin berhadapan dengan kawan kantor, atasan atau siapa, pokoknya biasakan tenang. Kita tidak bisa mengubah orang, yang bisa mengubah adalah Allah. Sampaikan baik-baik. Kalau guru tuh syaratnya katanya 3. 1, guru itu harus berilmu supaya terhormat, karena kalau guru kurang ilmu, dia tidak akan bisa dihormati syariatnya. Yang kedua, guru itu harus punya soft skill atau keterampilan hati yang lembut, yang peka, empati. Kalau guru punya soft skill, maka dia akan dicintai. Guru berilmu dihormati, guru punya hati akan dicintai, guru punya keteladanan akan diikuti. Itu rumus dasar. Orang tua juga begitu. Orang tua yang berilmu dihormati, orang tua yang mendidiknya pakai hati, kasih sayang dan keikhlasan akan dicintai, orang tua yang menjadi tauladan akan diikuti. Jadi urusan kita tuh sebetulnya bukan kelakuan orang, tapi kelakuan diri kita sendiri. Jangan debat kusir ya. Kasihan kusir, capek, dia sedang ngurus kuda. Enggak nyambung hadirin ya. Ada juga orang yang ideng, tahu ideng? Apa? Iri dengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Anak-anakku sekalian, nilai di kelas ini diperoleh oleh santri fulana dengan nilai 8. Hah? Dia 8? Gak mungkin, itu guru pasti gak adil. Nah, dia gak suka. Tiba-tiba guru meralat, oh anak-anak maaf, ibu salah nilai. Tuh kan, kata saya juga gak mungkin 8. Bukan 8 anak-anak, melainkan 9,5. Oh, tiba-tiba ada bangku yang roboh ya. Udahlah, biarin aja. Karena orang dengki, dengki kan bukan salah kita, betul tidak? Tapi dia ngejelek-jelekin kita, enggak apa-apa. Jawab aja dengan PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tenang aja. Kira-kira rezeki kepada kita dari Allah pindah enggak ke dia? Kan? Ketentuan dari Allah untuk kita gara-gara dia dengki pindah enggak ke dia? Jawab, enggak. Tenang saja. Emang ketuker-tuker? Enggak. Apa yang Allah tetapkan untuk saya, ya ketemu. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk saya, enggak ketemu. Makanya jangan suka ideng sama orang lain. Nanti orang naik haji, kita naik tensi. Udah, syukuri aja nikmat yang ada. Kalaupun lihat orang dapat nikmat kita pengen, tinggal minta ke Allah yang ngasih nikmat kepada dia. Misal ya, bapak ini agak iri dengkilah dengan presiden, minta supaya bapak jadi presiden. Tapi mikir aja dulu sebelum minta ya. Udah, gak usah ideng. Apa ideng? Jangan pengen menjatuhkan orang yang dengki ke kita ya. Anteng saja, syukuri nikmat yang ada, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lalu ada lagi ujiannya ya. Ujian yang paling dekat ada ujiannya biasanya dari yang paling dekat. Ke orang yang paling dekat karena sering interaksi dengan kita, maka kita harus lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita ke orang lain ramah, ke orang tua enggak ramah. Aneh. Ada seorang ibu-ibu nangis lihat anaknya ke kucing itu begitu ramah. Pus, sini sayang. Aduh, belai. Kata ibunya, kenapa ke kucing segitu sopan, lembut? Kalau ke ibu, ibu nyuruh melulu. Kerjain sendiri dong, bu, saya kan banyak PR. Sedih hati ibunya. Kenapa ke binatang lembut, ke ibunya enggak lembut? Ada seorang ibu-ibu juga curhat. Mau ada tamu datang ke keluarga kami. Itu tamu belum pernah ketemu, belum dikenal. Tapi suami saya beres-beres, semua harus bagus. Ibu yang benar kamu, Dano. Kenapa harus demi tamu yang tidak dikenal sampai harus nyakitin orang yang dikenal? Kenapa? Kalau ketemu sopan, harus lebih sopan dong ke istri, ke anak. Benar tidak? Makanya saya husnuzon tuh, pramugara, pramugari kan segitu sopannya ke penumpang, apalagi sama suaminya, sama istrinya, yang paling berhak disopanin, apalagi ke orang tua. Teng. Demikian. Siapa aja yang harus kita maafkan? Siap orang yang menyakiti perasaan, mengecewakan, menghina, sunahnya maafkan. maafkan. Dia meremehkan, maafkan. Dia pernah ngomong jelek ke kita, maafkan. Dia menyepelekan kita, maafkan. Gak ada yang jawab, cuma saya sendiri jawab, maafkan. Dia ngejek saya, maafkan. Dia ngebuka aib saya, maafkan. Wah, dia mengecewakan, maafkan. Dia tidak sesuai dengan harapan, apalagi orang yang tidak sengaja, yang salah ucap, orang salah ucap, orang yang salah paham, kurang jelas apa, orang yang lalai, apalagi orang tua, maafkan. Gak ada cerita kita sakit hati oleh orang tua. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin kita sakit hati ke orang tua. Itu takdirnya orang tua, bagian dari hidup kita. Kita tidak milih orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Sangat banyak kebaikannya yang mengantarkan kita bisa hidup. Enggak mungkin kita benci ke orang tua. Kalaupun ada perilakunya, hanya boleh tidak suka kepada perilakunya. Kepada orangnya harus sayang. Maafkan hadirin. Jangan pernah benci. Enggak mungkin. Sudah takdirnya kita lahir dari ibu, itu bukan pilihan kita. Tidak ada orang tua yang ideal sempurna. Kebaikannya kita syukuri, kekurangannya kita maafkan. Nggak ada cerita kita sakit hati. Bagaimana kalau ada orang berbuat salah lalu minta maaf? Kan? Maafkan, jangan maafkan orang sebelum minta maaf. Maafkan orang sebelum minta maaf. Masya Allah. Gimana kalau dia mengulang-ulang nyakitin kita? Orangnya kita maafkan. Misalnya dia ngebohong, dia kalau ngomong gak enak, orangnya kita maafkan. Tapi kita boleh jaga jarak. Ya. Kenapa? Kalau ketemu nanti luka lagi. Dengar ya hadirin, ada orang yang kita udah maafin gitu lagi. Ya udah, hati memaafkan, tubuh jaga jarak. Tapi dia gak, udah janji bayar utang, kita maafkan tapi tetap tagih ya, dengan cara yang baik. Kalau kita belum siap merelakan, ya udah tetap tagih, sopan, baik. Karena Allah melihat akhlak kita. Siapa yang tidak wajib dimaafkan? Nah, jika kezolimannya berulang-ulang dan membahayakan, nah itu tidak wajib ya. Ini orangnya zolim sekali dan udah tidak wajib kita memaafkannya. Kemudian menyangkut hak orang banyak. Dia menipu orang. Dengar ya, memaafkan itu adalah amalan hati. Kalau tubuh, ya diadili, dihukum. Lalu juga membuat kerusakan di agama. Dia merusak akidah dan sebagainya. Harus tegas. Kita boleh menuntut keadilan, boleh ya. Tapi jangan menggerogoti hati kita. Paham? Jangan sampai karena orang itu kita jadi sengsara hati kita. Hidup kita jadi membara terus. Wah, kita rugi. Kita rugi. Ceng, terima kasih. Tenang saat disakiti, adil saat memutuskan, dan bersih saat menyimpan di hati. Itu rumus-rumus yang kita coba gunakan ya. wal afina 'anil nas, maafkan orang-orang. Rasulullah SAW sangat pemaaf, bahkan ketika di Thaif dilempar juga tetap mendoakan kebaikan, padahal beliau berdarah-darah. Ada yang Rasulullah menghukum karena memang sudah sampai batas yang inilah layak untuk orang tersebut. Tetapi Rasulullah SAW, Masya Allah, pemaaf. Ada beliau sedang diam, ada yang ngejambak ininya. Sampai lehernya berbekas. Tidak, itu tidak mana. Tidak usah nyoba gitu sama saya ya. Saya mau nyoba nih, ngejambak AA nih. Levelnya beda ya. Enggak juga lah, paling nyubit. Suatu saat lagi ceramah yang begini-begini nih, tiba-tiba ini Allah yang Maha Tahu segala ceramah, tiba-tiba ada orang yang maksa pengen motret, dipotret maksudnya. Nah, wah, naik ke dekat panggung itu, oh saya pengen dipotret, dan ini ke leher itu tangannya. Dia mau selfie sambil ngedengkek, hadir. Sebetulnya bukan ngedengkek, memeluk dengan dengkekan ya. Masih tetap jengkel kan? Aduh, saya jengkel sekali. Itu motret-motret maksa cubit aja perutnya. Tapi hati saya, kenapa sih harus nyubit ya? Memang menyesal itu sesudah kejadian. Mau minta maaf juga saya enggak tahu yang mana tadi dicubit ya. Udahlah, enggak usah maksa gitu kalau dipotret ya. Saudara kan punya wajah sendiri. Udah, mereka harus nempelin wajah orang lain. Teng, sekian. Ustaz mau menambahkan enggak? Coba carikan ayat tentang kalau kita memaafkan kita akan diampuni Allah. Ada pertanyaan silakan. Jadi kita harus paham dan melatih diri ya. Kita harus bijak, tiap orang tuh beda-beda, tiap usia beda-beda. Waktu anak kita masih kecil, kamu bisa diperlakukan sama dengan balita, ya. Shh, diam. Ibu lagi ngebalas WA teman-teman pengajian. Baru juga bayi seminggu, ya enggak? Ibu lagi banyak masalah nih. Kalau saya ikut nangis, ibunya yang nangis, ya. Lalu ada usia SD, SMP, beda-beda tuh. SMA sudah mulai sekolah lebih tinggi, udah kerja, udah rumah tangga, udah punya anak, udah umur 40, 50, 60, itu beda-beda tuh. Dan jangan suka ngunci dengan kesalahan orang yang lalu, karena yang lalu sudah berlalu, mungkin sudah tobat, mungkin sudah memperbaiki diri, mungkin sudah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada kita. Awas kalau reunian ya, jangan menganggap teman-teman yang sudah aki-aki itu seperti zaman SMA. Enggak, udah beda. Astagfirullahaladzim. Itu juga pernah reuni, ada yang ngomong gini coba. Aduh, maaf ya. Gak nyangka bakal jadi kiai. Dulu mah remeng-remengnya juga enggak ada. Emang sih, tapi enggak usah diomongin. Ya udah, ada Ustaz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nur.
0: Surat An-Nur.
1: Surat yang ke-24 ayat 22.

0: Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rizki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Ayat ini turun ketika kasus fitnah ya, tentang hadisul ifki itu, di mana Abu Bakar bersumpah tidak lagi memberi nafkah kepada kerabatnya. Mistah itu yang mengeluarkan terlibat fitnah. Nah, Allah memerintahkan kita tetap memaafkan dan berbuat baik. Itu fitnah ke putrinya itu, yang ditolong tiap bulan, dikasih biaya, ternyata membalas dengan keburukan, memfitnah anaknya. Nah, sempat beliau, wah gak akan saya biayain lagi, tapi beliau tetap akhirnya kelapangan hati. Surat An-Nur ayat 22. Silakan, ada yang akan menanyakan, itu jam gak ada di sana? Oh, sedang diperbaiki. Bagus, tidak ada yang bertanya. Jangan memaksakan diri ya. Kalau mau nanya seperti yang kemarin tuh, pertanyaannya lengkap dengan jawaban, itu baik sekali ya. Muhammad Riyandi, Muhammad Riyandi, boleh bicara sebentar, ngobrol. Muhammad Riyandi ini akan diwisuda kapan?
2: Alhamdulillah tanggal 13, tapi hari ini insyaallah.
1: Masya Allah. Programnya adalah program apa?
2: Daurah Qalbiyah.
1: Daurah Qalbiyah selama
2: 30 hari.
1: Kenapa ada yang senyum-senyum ini? 30 hari, baik. Beliau sudah wirausaha, bisnis, event organ tunggal. Kenapa ikut ini? Sudah bisnis, sudah wiraswadma, sudah organ.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya. Sebelumnya semoga Allah meridhoi apa yang saya sampaikan.
1: Amin.
2: Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya dan kami semua ber-12 orang di angkatan 123 Daurah Qalbiyah, Allah izinkan untuk bisa menimba ilmu sekaligus mendapatkan hikmah yang luar biasa. Alhamdulillah, selama kurang lebih 23 hari kita di sini, kami di sini alhamdulillah Allah telah berikan beberapa banyak pelajaran.
1: Apa yang menyebabkan mau mesantren?
2: Yang menyebabkan mau mesantren adalah izin Allah, karena iya. Allah mengizinkan saya ke sini.
1: Itu mah urusan Allah mengizinkan ya. Ya, udah langsung soleh nih, susah sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaan yang manusiawi dulu ya. Apa yang gini. Emang begini kalau hasil pendidikan tauhid itu langsung jadi ya. Ngapain mau mesantren? Nah, itulah ya. Bahasa pertanyaannya harus lebih membumi. Kenapa mesantren?
2: Iya, karena saya merasa bahwa saya kurang terhadap ilmu agama. Kemudian alhamdulillah di sini Allah berikan ilmu, Allah berikan amal, Allah berikan lingkungan, dan juga Allah berikan adab yang memang itu saya butuhkan. Bukan hanya sekedar mengenal Allah, tapi bagaimana kita di sini belajar untuk memberikan hubungan terbaik, bersilaturahmi dengan Allah, dan juga menjalin kasih sayang dengan Allah.
1: Baik, jadi jawabannya adalah karena saya perlu ilmu agama gitu ya.
2: Betul.
1: Bagus sekali, alhamdulillah. Udah dapat?
2: Insya Allah.
1: Nah, kurang tapi ya.
2: Iya.
1: Karena baru sebulan.
2: Betul.
1: Terima kasih. Sudah punya istri belum?
2: Alhamdulillah.
1: Sudah. Ada yang langsung, katanya. Alhamdulillah itu apa maksudnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Allah izinkan masih ada.
1: Masih ada?
2: Masih ada.
1: Masih single? Udah nggak usah ikut pertanyaan, udah nggak usah dijawab ya.
2: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih. Misteri ya, baik. Selanjutnya, jadi kalau kita bisnis kurang iman, stres, takut, rugi, takut gagal, takut saingan. Tapi kalau yakin ke Allah, rezeki Allah yang ngatur. Tinggal bisnis yang bagus, niatnya bagus, bisnisnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya terserah Allah mau dikasih apa aja, kapan, di mana, bagaimana. Dolar mau naik turun, tenang aja karena dolarnya enggak punya. Beres hadirin ya. Baik, selanjutnya yang dari Kalimantan Utara, Ibu Melani Sakinah Putri. Silakan. Ada mikrofonnya, acungkan tangannya. Silakan, apa yang akan disampaikan? Kenapa ikut pesantren di sini?
3: Saya ikut pesantren di Darut Tauhid ini untuk belajar lebih dalam lagi tentang ilmu agama dan untuk memperbaiki diri saya bisa menjadi lebih baik lagi.
1: Tahu dari mana adanya kegiatan pesantren ini?
3: Tahu dari guru majelis saya.
1: Apa kata guru?
3: Rekomendasi ini ada program tentang ilmu tauhid, belajar tentang marifatullah dan bisa untuk lebih memperbaiki akhlak katanya gitu.
1: Guru di mana? Aku jadi tegas begini.
3: Guru di kota saya di Tarakan.
1: Dari Kalimantan Utara?
3: Iya.
1: Pernah dengar Darut Tauhid sebelumnya?
3: Untuk saya pribadi belum pernah.
1: Baiklah. Jadi diberitahu guru supaya pesantren dari Kalimantan Utara ke sini. Masya Allah. Sesudah sampai di sini apa yang didapatkan? Apa yang terasa?
3: Alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terkhususnya menjadi hamba Allah yang lebih taat. Terus juga untuk bisa belajar lebih dalam tentang marifatullah
1: dan lebih tenang hati. Hati benar, lebih tenang
3: lebih
1: tidak?
3: Lebih tenang dan lebih istiqomah dalam beribadah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, sampaikan salam untuk guru.
3: Iya.
1: Masya Allah. Baik. Siapa nama gurunya?
3: Ustadz Fahrul.
1: Oh ya, sampaikan salam hormat kepada beliau ya.
3: Baik kak.
1: Alhamdulillah. Ini adalah para santri Daurah Qalbiyah yang programnya sebulan. Ada juga program yang 4 bulan, 3 bulan, yaitu APW Akhlak plus Wirausaha. Ada juga program yang pokoknya ada beragam program. Yang 40 hari yaitu program Masa Keemasan. Ada juga yang program cuma semalam yaitu mabit ya. Tolong kalau pulang mabit jangan mengatakan lulusan pesantren karena baru semalam. Insya Allah dibuka pendaftaran program Daurah Ramadan. Khusus ini Ramadan mulai 23

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pagi hari ini sahabat MB, sudah kita simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang di kesempatan ini sahabat MB alhamdulillah, yang tentunya beliau masih dalam perjalanan ibadah haji begitu ya sahabat MB, di Madinah ataupun juga Makkah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan sahabat MB ya, dan kelak kita semua dapat berangkat ke sana untuk menunaikan ibadah haji juga insyaallah bersama sahabat siar Irfan Rufalah. Di kesempatan ini sahabat ibu mengajak bersama kita doakan untuk guru kita, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan sajian ilmu yang disampaikan ini juga jadi manfaat untuk beliau, menjadi pahala yang barokah, pahala yang jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami sapa kembali Anda pada pagi hari ini sahabat MK, kembali mengingat dan mengajak bahwasannya tentu pada saat Ramadan sahabat MK, kepedulian kita benar-benar diuji tentang seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi Ramadan sudah berlalu dan saat ini kurban sedang berlangsung. Disinilah momen kita sahabat MK untuk memperluas dampak kebaikan, bukan hanya sekedar memberi tapi berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik kita. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Mendidik nafsuku yang tidak melihat.
0: Kemudian sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula merasa khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakaf.dt.org.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hari setiap ketika, wahai Tuhan.
0: Dan kami sapa Anda sahabat MK yang sudah juga nampaknya sudah bergabung di kesempatan ini dengan atensi dan sapaan Anda melalui WhatsApp MKFM gitu ya.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Dan atensi yang sudah masuk pagi hari ini mulai dari sahabat kita ya, setelah Ibu Citra tadi ada Ibu Juwita di Cimindi Raya ya, juga sudah bergabung di kesempatan ini, terima kasih. Ada Ibu Eti di Bale Endah, ada juga Eyang Alin di Cimareme, kemudian ada juga dengan Bapak Ujang di Cimahi. Oh, Bapak Ujang di Cianjur ya, maaf. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mama Agni di Tasikmalaya, lalu ada Mbak Ican ya, Kang Ican di Cilacap ya, Mas Ican berarti ya. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Ade juga di Ranca Ekek, terima kasih. Ibu Parilah di GBA 3, kemudian Ibu Rosmiati di Cicalengka, kemudian ada Mas Joko juga nih dari Pasir Tanjung ya, Pasir Tanjung sekolah. Oh, Pastor Sereh Tanjung Jaya ikut bergabung, terima kasih. Lalu ada Ibu Yanti di Antapani, Ibu Bapak Rudiana di Marga Cinta, terus ada Teh Henry, Teh Henry Safitri, Umi Zikri di Cianjur, kemudian Pak Yusuf di Tasikmalaya, Bapak Sandi di Banjaran, dan terakhir ini ada juga sahabat kita Ibu Aminah ya di pagi hari ini yang sudah bergabung ya dari Cipanas Puncak. Terima kasih sudah menyapa melalui WhatsApp MKFM. Nah ini di SMS juga ada yang masuk nih dari Cipanas Puncak ya, Pak Arman, terima kasih sudah bergabung menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MV dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung melalui frekuensi manapun, dan juga terima kasih untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Kami ucapkan terima kasih, dan saatnya kini mengakhiri kebersamaan kita dalam program Manajemen Kalbu Pagi. Saatnya kita memulai hari dan juga meraih ridho-Nya Allah di hari yang penuh keberkahan ini. Saja sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri mengakhiri kebersamaan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya?

0: kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Tips Sehat Islami.
1: Penyakit lambung ini sekarang trennya itu bukan hanya pada golongan kolonial ya, tapi pada golongan juga milenial, dan kenaikannya itu bukan kecil-kecil ya, di angka 11% katanya pun, dan saya lupa ya. Jadi kalau dulu emak-emak bagaimana dia ngurus rumah tangga, bagaimana dia untuk masak, bagaimana biaya untuk sekolah anak, bagaimana biaya untuk cicilan rumah dan sebagainya, sekarang ternyata yang naik itu adalah genset. Kalau kita perhatikan datanya pun, dan saya sampaikan di sini ya, data penyakit lambung ini memiliki apa, data pengeluaran. Nih, data pengeluaran ini yang luar biasa besar. Nih, saya coba lihat datanya begitu ya. Kalau saja ini bentar, tahun 2021 nih. Jadi seseorang, nah ini cuma datanya punten, kan penyakit lambung itu ada karena radang gitu ya, kemudian ada karena luka atau tukak atau ulkus gitu ya. Kalau ulkus atau tukak itu angka kejadiannya sebetulnya nggak begitu banyak. Kalau peradangan lambung angka kejadiannya 24,4 juta pada tahun 1990 ya. Tahun 2022 kurang lebih 38,29. Naik nggak? Naik apa turun? Naik ya. Nah kalau penderita penyakit tukak lambung sebetulnya lebih sedikit ya, yaitu 6,57 juta. Yaitu naik, kalau dulu 6,04, sekarang 6,57 juta. Nah biaya untuk tukak lambungnya aja ya, yang sedikit itu, yang cuma 6 juta dalam tahun 2001. Kalau kita lihat biayanya ibu bapak semua, nih punten, biaya yang dikeluarkan ke pasien itu kurang lebih 13,9 juta per pasien. Jadi kalau ditahunkan ya, untuk penyakit tukak lambung saja kurang lebih 91 triliun per tahun. Itu untuk tukak lambung, belum lagi gastritis yang jumlahnya lebih banyak.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada angin?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Sahabat MQ, pada suatu kesempatan, sebuah sekolah tengah mengadakan pementasan drama. Pentas drama ini amat meriah dengan siswa-siswi sekolah sebagai pemainnya. Setiap anak mendapatkan peran masing-masing. Dengan pemilihan kostum sebagai pendukung karakter yang diperankan. Saat itu, semua tampak serius. Karena selain pertunjukan yang ditampilkan di hadapan para orang tua, akan ada hadiah pula untuk anak yang menampilkan penampilan terbaik. Lakon drama pun berjalan dengan sempurna. Semua anak tampil dengan maksimal. Ada yang berperan sebagai petani, lengkap dengan cangkul dan topinya. Ada juga yang menjadi nelayan, dengan jala yang disampirkan di bahu. Di sudut lain, tampak pula seorang anak dengan raut muka ketus, karena perannya sebagai pak tua yang pemarah. Sementara di satu sudut lainnya, terlihat anak dengan wajah sedih, layaknya pemurung yang selalu menangis. Tepuk tangan dan sorak dari para orang tua juga guru pun terus terdengar. Kini, tibalah di akhir pementasan drama. Dan itu berarti, sudah saatnya Pak Guru mengumumkan siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Setiap anak tampak berdebar-debar, berharap mereka terpilih menjadi pemain drama yang terbaik. Tidak hanya itu, para orang tua pun ikut berdoa, membayangkan anak mereka menjadi yang terbaik. Akhirnya, Pak Guru pun menaiki panggung, tanda bahwa tidak akan lama lagi, pemenang akan diumumkan. Setelah berada di tengah panggung, Pak Guru pun menyebutkan sebuah nama sebagai seorang pemenang, dan ia adalah anak yang memerankan sosok Pak Tua Pemarah. Dengan wajah berbinar, sang anak bersorak gembira. "Aku menang," begitu ucapnya. Ia pun bergegas menuju panggung, diiringi kedua orang tuanya yang tampak bahagia. Tepuk tangan terdengar lagi, orang tua si anak menatap sekeliling, menatap ke seluruh hadirin dengan bangga. Pak Guru pun kemudian menyambut mereka. Namun, sebelum menyerahkan hadiah, tak lupa Pak Guru bertanya kepada sang juara. "Selamat, Nak. Kamu memang hebat. Peranmu sebagai seorang yang pemarah terlihat bagus sekali. Apa rahasianya sehingga kamu bisa tampil sebaik ini? Kamu pasti rajin mengikuti latihan ya?" tanya Pak Guru kepada anak tersebut. Sang anak kemudian menjawab dengan polosnya, khas anak sekolah dasar. "Terima kasih atas hadiahnya, Pak. Tapi sebenarnya, saya harus berterima kasih juga kepada ayah saya. Karena dari ayahlah saya belajar berteriak dan menjadi pemarah. Saya meniru semuanya dari ayah. Ayah sering berteriak kepada saya, maka bukan hal yang sulit lagi bagi saya untuk menjadi pemarah seperti ayah," ucap sang anak. Mendengar penuturan sang anak, tampak wajah sang ayah yang mulai tercenung. Seisi ruangan pun seketika senyap. Begitu pula orang tua sang anak yang tidak bisa berkata-kata. Jika sebelumnya mereka merasa bangga, kini
kini keadaannya berubah, mereka jadi merasa sangat bersalah dan bertekad untuk memperbaiki cara mereka berperilaku dan berinteraksi dengan anak di rumah. Sahabat MQ, anak adalah pengamat dan peniru ulung, sehingga betapa besar pengaruh perilaku orang tua dalam membesarkan dan membentuk pribadi mereka. Maka, menjadi orang tua yang senantiasa memberikan keteladanan adalah sebuah ikhtiar. Semoga kita semua bisa terus berperilaku baik dan penuh kasih sayang kepada keluarga, sehingga terbentuklah rumah yang menjadi surga bagi para penghuninya, di mana semua orang merasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali berjumpa dengan hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, masih dalam momen spesial di hari ke-12 ya, bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, atau sudah di Jumat terakhir sahabat MK di bulan Mei 2026, tepatnya di tanggal 29 Mei. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu, dan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Mei ini sahabat MK. Jelang akhir pekan menjadi waktu yang tepat nampaknya, apalagi kalau lihat kalender, ini long weekend, masya Allah. Mudah-mudahan semangat untuk berbagi, semangat untuk mengawali hari di hari Jumat ini sahabat MK bisa kita bangun bersama mulai dari detik ini. Dan alhamdulillah dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Betuli. Insya Allah hingga jam 9 nanti sahabat MK ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Pagi hari ini sahabat MK, kembali kita sama-sama hadirkan semangat untuk senantiasa bisa berbagi energi positif, menyampaikan jurnal pagi, jurnal syukurnya di hari ini sahabat MK. Dan insya Allah nanti kami akan temani dengan serangkaian segmen hingga jam 9 pagi. Mulai dari jurnal pagi, termasuk di dalamnya ada jurnal syukur sahabat MK. Kemudian kita sambung dengan segmen sudut pandang. Disusul di hari Jumat ini ada segmen dialog umat, dan spesial untuk edisi Jumat ada ditutup dengan segmen MK Berkah sahabat MK. Anda nanti silakan bisa berbagi, bisa menyampaikan penawaran produk terbaik Anda, barang-barang yang sudah tidak dipakai untuk diperpanjang manfaatnya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Masih di momen spesial, Anda bisa juga sampaikan bagaimana pengalaman Idul Adha Anda selama sudah 2 hari kebelakang ya sahabat MK. Sampaikan juga dalam jurnal pagi hari ini, dan kita akan awali jurnal pagi hari ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: memasuki segmen Jurnal Pagi Sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Anda bisa berbagi hal-hal yang Anda syukuri mulai hari ini, Sahabat MK. Selama 2 hari kebelakang juga barangkali ya, selama momen Idul Adha, hal-hal yang bisa Anda bagikan inspirasi paginya. Mudah-mudahan ini menambah semangat aktivitas pagi Sahabat MK yang lain. Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Anda pun bisa berbagi bagaimana pantauan lalu lintas di daerah Anda. Apakah sudah mulai ramai Sahabat MK? Berbeda dengan hari pertama di perayaan Idul Adha? Atau sekarang sudah mulai ramai seperti apa kira-kira? Nah, silakan Sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda juga bisa sampaikan bagaimana laporan cuaca di daerah Anda. Seperti kita akan awali Sahabat MK dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Kami akan hadirkan perakiraan cuacanya melansir dari laman BMKG Sahabat MK, agar kita bisa mempersiapkan hari, mempersiapkan aktivitas-aktivitas yang barangkali perlu persiapan khusus karena berada di luar ruangan. Nah, untuk perakiraan cuaca di Kota Bandung dan sekitarnya, kali ini kami akan hadirkan mulai dari Kecamatan Sukasari, Sahabat MK, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, hingga Bojongloa Kaler. Perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah tersebut adalah berawan. Dan nampaknya kalau saya lihat Sahabat MK dari laman BMKG, ini semua wilayah Kota Bandung mayoritas berawan, termasuk di daerah Andir, Kecamatan Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar. Anda yang berada di daerah Regol, Batu Nunggal, Lengkong, kemudian Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, hingga Sumur Bandung, perakiraan cuaca hari ini adalah berawan, Sahabat MK. Kemudian bergeser ke wilayah Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, termasuk juga di daerah Cibiru, hingga Ujung Berung, bergeser ke Gede Bage, Panyilekan, Cinambo, Mandala Jati, Sahabat MK, perakiraan cuacanya semua berawan. Kalau di daerah Anda seperti apa? Kalau di daerah saya ketika berangkat tadi, Sahabat MK, ini memang berawan ya. Ada sedikit cahaya matahari yang sudah mulai nampak, tapi masih ketutupan awan. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini cuacanya juga sejuk, cenderung dingin bahkan. Nah, silakan Sahabat MK, Anda juga bisa berbagi kalau di daerah Anda seperti apa. Kita juga akan hadirkan untuk perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Subang. Untuk wilayah Kabupaten Subang secara keseluruhan tidak jauh berbeda, Sahabat MK, dengan di wilayah Kota Bandung, yakni perakiraannya berawan, termasuk di Kecamatan Sagala Herang, Cisalak, Kecamatan Subang, kemudian Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Negara, hingga Pamanukan, perakiraan cuaca di wilayah tersebut ini berawan, Sahabat MK. Di daerah Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, termasuk di Patok Besi juga berawan, bergeser ke Cibogo, Kecamatan Cipunagara, Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, hingga Sukasari juga sama berawan, Sahabat MK. Kita lanjutkan untuk wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya, Kecamatan Tambak Dahan, Kasomalang, kemudian Dawuan, Pagaden Barat, Ciater, hingga Pusaka Jaya juga sama berawan, Sahabat MK. Nah, kalau di daerah Anda seperti apa? Silakan berbagi, sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Anda juga bisa kirimkan fotonya, Sahabat MK, agar terpantau seperti apa kira-kira untuk pantauan cuaca di daerah Anda. Sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi, jurnal syukur Anda, dan pantauan cuaca, lalu lintas juga barangkali, Sahabat MK. Kami nantikan dalam jurnal pagi hari ini. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Oh,
1: hukum menunda penyembelihan hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Hal ini karena jika dilakukan di luar hari tersebut, maka sembelihan tidak sah sebagai hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Hadis muttafaqun alaih.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen jurnal pagi sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, berbagi jurnal pagi, dilengkapkan dengan jurnal syukur dan pantauan cuaca serta lalu lintas di daerah Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, menyampaikan semangat pagi Anda, sampaikan di 0811-224-1027. Seperti kami akan mulai sapa, kali ini ada dari sahabat Handayani di Ontario Cibeber Cimahi yang menyampaikan jurnal syukur pagi ini. Alhamdulillah, Allah masih bangunkan dan sehatkan sahabat Handayani untuk bisa curhat di penghujung malam tadi, Masya Allah. Alhamdulillah masih bisa sarapan telur ceplok organik. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih work from home. Alhamdulillah, nikmat Allah begitu tak terhingga ya. Allah maha kaya, Allah maha pemberi, Allah maha bijaksana. Dan alhamdulillah segala syukur tidak terkira dari sahabat Handayani. Jurnal paginya, kalau pantauan sahabat Handayani di daerah Ontario Cibeber Cimahi, ini cuacanya mendung berawan. Tadi sempat berkabut katanya subuh sampai jelang duha, Masya Allah. Tapi meskipun ada kabutnya, sekarang sudah mulai tanda-tanda cerah ya. Suhunya sejuk, Masya Allah, alhamdulillah. Doa terbaik pagi hari ini, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, operator, serta sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Masya Allah, dikirimkan juga fotonya ya, jelang jam 6 tadi. Terima kasih banyak sahabat Handayani di Ontario Cibeber Cimahi. Tidak pernah gagal untuk foto indahnya ya, luar biasa ciptaan Allah. Alhamdulillah. Kemudian dari Cimahi sahabat MK, kami sapa juga kali ini di Soreang. Ada Ibu Ella di Soreang, alhamdulillah. Barakallah pagi yang dingin kalau di Soreang. Cuacanya cerah berawan, alhamdulillah. Di hari Jumat bisa berjumpa kembali ya Ibu Ella. Semoga di hari ini, di hari Tasyrik yang penuh keberkahan, doa-doa kita terkabul, harapan kebaikan terwujud, dan selalu ada dalam ridho serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah barakallah, sehat semuanya, para guru-guru tercinta, kru operator, penyiar, juga semua sahabat MK dimanapun berada yang sedang menyimak. Alhamdulillah barakallah, Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Ella di Soreang sudah berbagi energi positif dan doa terbaiknya di pagi hari ini. Kemudian sahabat MK, kami sapa juga yang sudah bergabung dari Buah Batu. Kali ini Pak Yandi menyapa, alhamdulillah, berbagi jurnal pagi terkait dengan cuaca yang sejuk. Cerah berawan kondisinya, lalu lintasnya lancar di Jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung. Masya Allah, alhamdulillah. Jurnal syukurnya di hari Jumat ini, alhamdulillah penuh berkah. Masih bisa bangun pagi, bisa bernafas, alhamdulillah, bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa sarapan pagi, masyaallah, alhamdulillah, bisa berolahraga, bersepeda sambil mendengarkan MKFF, masyaallah. Fi amanillah ya, Pak Yandi sedang beraktivitas sambil ini pakai headset berarti ya. Fi amanillah di perjalanan. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, seluruh sahabat siar, kru, operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia, serta tersenyum. Masya Allah, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu yang sudah berbagi. Anda sahabat MK yang belum tersenyum pagi hari ini, silahkan, boleh sambil mendengarkan, diingatkan ini ya oleh Pak Yandi, tersenyum terlebih dahulu. Mengawali dengan bismillah sahabat MK untuk segala aktivitas yang akan Anda jalani. Mudah-mudahan lancar insya Allah. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu. Kita berlanjut ke daerah Banjaran sahabat MK. Ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran, alhamdulillah menyimak ya pagi hari ini, alhamdulillah. Ini nampaknya sudah mulai nyata ya Kang Sandi ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Kemudian dari Banjaran kita bergeser ke Garut sahabat MK. Ada Ibu Rus di Garut yang sudah berbagi jurnal syukurnya hari ini. Dari Ibu Rus, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terbatas. Doa terbaiknya semoga istiqomah menjalankan ibadah fardu sunnah yang memang sudah di hari Tasyrik hari ini ya. Alhamdulillah, amin ya Rabbal Alamin. Kalau di Garut, khususnya di sekitar daerahnya Ibu Rus, ini Garutnya mana Ibu Rus? Boleh dilengkapkan barangkali ya.
Nah, silakan. Kalau di daerah Ibu Rus di Garut itu cuacanya cerah berawan. Alhamdulillah siarannya juga tersimak dengan baik di MKFM. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih untuk kru operator penyiar. Semoga sehat selalu dan semangat. Jangan lupa bahagia. Dan semoga dimudahkan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam untuk sahabat MK semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali sahabat MK membaca setiap atensi yang Anda kirimkan berisi untaian doa. Apalagi di hari yang insya Allah mustajab ya sahabat MK ya. Waktu-waktu mustajab ini di hari Jumat, mengawali hari, hari tasyrik pula ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rus di Garut. Kemudian kita berpindah pulau sahabat MK. Alhamdulillah kali ini ada bergabung Bapak Ilham dari Kota Mobagu di Manado, Sulawesi Utara. Masya Allah. Melaporkan kalau ternyata di daerah Kota Mobagu ini 3 hari sudah diguyur hujan. Beberapa desa bahkan qadarullah terkena genangan air ya, ada banjir. Fi amanillah, semoga aman senantiasa terlindungi Pak Ilham. Yang ini ternyata dari derasnya air yang menggenang kemudian membawa puing kayu pohon serta lumpur. Jadi banyak rumah yang terendam banjir. Kita doakan bersama sahabat MK, saudara-saudara yang berada di Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara, dan daerah lainnya di Indonesia yang kemudian di momen ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beragam jenis kondisi alam sahabat MK. Dan ini juga disampaikan, dilaporkan oleh Pak Ilham. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi warga tetap dihimbau untuk waspada karena barang-barang dalam rumah, infrastruktur yang rusak ini sangat terdampak. Khawatir dengan banjir susulan dan juga tanah longsor bagi warga yang bermukim di dekat perbukitan. Fi amanillah Pak Ilham ya, semoga senantiasa Allah lindungi. Terima kasih sudah berbagi informasinya di kesempatan pagi hari ini. Kemudian dari Sulawesi Utara kita kembali ke Bandung sahabat MK. Kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3 yang alhamdulillah bersyukur masih bisa bernafas, bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Alhamdulillah bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah beri yang tidak terhitung banyaknya. Dan salam satu rahmi juga untuk penyiar, kru operator MKFM yang sedang bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran, dimudahkan juga segala urusannya. Dan dalam satu rahmi juga, salam satu rahimnya juga untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Salam sehat dan tetap semangat. Salam Jumat Mubarak hari ini ya. Alhamdulillah, kalau pantauan lalu lintas dari Bu Parilah belum ke jalan raya ya. Jadi pantauan cuaca saja. Masih mendung berawan di GBA 3, hawanya sejuk dingin. Masya Allah, alhamdulillah. Langsung beraktivitas tapi ya tidak menghalangi aktivitas hari ini. Terima kasih Ibu Parilah, semangat beraktivitas. Insya Allah dilancarkan segala aktivitasnya. Dari GBA 3 sahabat MK kita beralih ke daerah Cimareme. Ada Eyang Alin yang menyapa. Di Cimareme cuacanya cerah, alhamdulillah suhunya 20 derajat Celcius, Masya Allah. Jurnal syukur hari ini dari Eyang Alin, alhamdulillah bersyukur bangun tidur masih bisa menghirup udara yang segar. Bersyukur senantiasa Allah beri umur panjang, sehat, rezeki yang halal, dan semua nikmat-nikmat yang tidak tertuliskan. Alhamdulillah bersyukur tahun ini 2 anak Eyang bisa berkurban. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Salam satu rahmi untuk kru yang sedang bertugas, untuk anak cucu, dan untuk semua pendengar MK. Salam sehat selalu dan salam bahagia. Masya Allah. Untuk mengawali kebahagiaan, diawali dengan senyum ya, Eyang Alin ya. Terima kasih sudah berbagi. Kemudian kali ini kami sapa ada Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah masih diberi umur, bisa sehat, bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah. Doa terbaiknya semoga kita semua sehat dan dimudahkan urusannya. Antapatinya cuaca mulai cerah, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa segera hadir mataharinya karena menghangatkan badan ya. Suasananya Bandung kali ini cukup lebih dingin dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Dan kemudian kami sapa dari 0813-9515 sekian. Alhamdulillah bersyukur masih dapat menikmati kehidupan. Alhamdulillah, ini nikmat yang tidak terkira sahabat MK. Dalam sebuah kajian saya ingat bahwasannya ketika kita masih diberikan kesempatan membuka mata, menghirup udara, sahabat MK, beraktivitas di pagi hari, mengucap hamdalah, ini betapa luar biasa nikmat Allah yang berarti masih memberi kita kesempatan untuk lebih baik dibanding hari kemarin. Insyaallah, bismillah sahabat MK. Dan nampaknya itu menjadi jurnal pagi terakhir yang bisa kami sapa. Terima kasih Anda sudah bergabung. Insyaallah kita akan segera sambung juga tepat di jam 7 pagi hari ini dengan segmen berikutnya sahabat MK, yakni segmen sudut pandang. Tapi